0: seperti spesifik ya logistik atau penginapan itu kita tawarkan. Terus terupdate pun keluarga kalau setiap malamnya itu di sana laporan dari tim PFI di Carita, ada permintaan seperti mengikuti kapal untuk mencari bantuan. Itu pun juga kita dibantu oleh Basarnas dan TNI Polri.
1: Sementara itu salah satu jurnalis yang ikut dalam doa bersama Rizky mengatakan doa bersama merupakan salah satu bentuk dukungan untuk 5 orang jurnalis dan 3 orang awak kapal agar segera ditemukan dalam keadaan selamat. Doa bersama dan menyala keliling diikuti sejumlah warga dan jurnalis Indonesia.
2: Kami di sini berkumpul di Bundaran Hotel Indonesia untuk melakukan doa bersama agar teman-teman kita, khususnya 5 jurnalis yang saat ini masih hilang kontak dan dicari keberadaannya di Selat Sunda, perairan Selat Sunda. Kami berharap di sini berdoa agar teman-teman kita dapat ditemukan dalam kondisi selamat, dapat kembali ke keluarga masing-masing.
1: Sebelumnya 5 orang jurnalis hilang kontak saat melakukan peliputan di Selat Sunda. 5 jurnalis tersebut yakni M. Bagus Khairun Nas dari Antara Foto, Ari Basuki, jurnalis Merdeka.com, Yudhistiro Pranoto, jurnalis iNews, Firman Daus, jurnalis Anadolu, dan Donald Husni, jurnalis Lepas. Kemudian 3 diantaranya yakni Kapten Kapal Warta, 55 tahun, ABK Surahman, 60 tahun, dan Penunjuk Jalan Herianto, 49 tahun. 8 orang menggunakan speedboat dari Dermaga Pagedongan, Carita, Banten pada hari Senin tanggal 7 September 2026 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Komunikasi terakhir salah satu korban dengan jurnalis di Lampung sekitar pukul 14.42 waktu Indonesia Barat. Setelah itu hilang kontak. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam meningkatkan literasi politik, Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta akan meluncurkan buku panduan pengawasan pemilu partisipatif dengan pendekatan generasi muda. Rosia Anwar melaporkan selengkapnya.
4: Iya, tentu kita kolaborasi dengan banyak pihak ya. Dalam waktu dekat kita akan meluncing sebuah buku panduan untuk Gensi terkait dengan kawasan partisipatif.
5: Besarnya potensi pemilih muda dan pemula akibat bonus demografi di Indonesia membuat Badan Pengawas Pemilu ataupun Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta merasa perlu menyusun buku panduan untuk meningkatkan literasi politik publik yang menyasar pada generasi Z. Umi Ilina, selaku anggota Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta bidang pencegahan, partisipasi masyarakat dan humas menuturkan pentingnya peningkatan literasi politik khususnya kepemiluan bagi generasi muda didasari dari kekhawatiran terkait disrupsi informasi dan pola perilaku generasi saat ini dalam bermedia sosial.
6: Nah, kami khawatir dari hasil kemarin pemutakhiran data pemilih yang ditetapkan oleh KPU RI pada tahun 2026 ini, dan ini akan terus bergeser, trennya nanti pemilu 2029 kemungkinan besar akan pemilih suara terbanyak itu dari Gen Z. Sementara Gen Z itu sumber informasinya itu dari trennya TikTok, media sosial, yang sumber informasinya itu sangat rawan terpapar oleh hoax. Nah, ini yang kami khawatirkan ketika pemilih suara terbanyak saja sumber informasi tidak kredibel, bagaimana nanti mereka untuk menyalurkan hak pilih dan mengawal pesta demokrasi 2029.
5: Sementara itu, Ketua Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta Muhammad Najib menyebutkan, pemilih pemula dan pemilih muda akan menjadi pemilik hak suara mayoritas pada pemilu 2029 mendatang. Sebab itu, panduan terhadap pendidikan dan literasi politik yang baik diharapkan mampu untuk turut meningkatkan kualitas demokrasi di tanah air.
4: Karena memang disitulah nanti ceruk terbesar dari pemilih kita. Jadi diprediksi pemilu 2029 nanti kan 56% adalah dari pemilih muda, Gensi, sebagian besarnya. Tentu, dan itu dan mereka menjadi investasi masa depan demokrasi kita. Dan umurnya masih panjang masalahnya.
5: Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta terus berupaya meningkatkan literasi publik terhadap demokrasi dan pemilu, meski tahapan pemilu menuju pesta demokrasi di tahun 2029 masih terbilang panjang. Hal itu sebagai komitmen Bawaslu sebagai institusi demokrasi dalam kerja-kerja pengawasan pemilu dan peningkatan kualitas demokrasi di tanah air.
3: Peringati Hari Literasi Internasional ke-60, Sampurna Akademi mengajak siswa-siswi untuk memahami dunia, mengembangkan ide, dan mengubah pembelajaran menjadi karya yang bermakna melalui kegiatan Literasi Day 2026. Alika Sana melaporkan selengkapnya.
7: Memperingati Hari Literasi Internasional ke-60, Sampurna Akademi mengajak siswa memahami dunia, mengembangkan ide, dan mengubah pembelajaran menjadi karya yang bermakna melalui kegiatan Literasi Day 2026. Mengusung tema Literasi for People, Planet and Prosperity, siswa didorong memanfaatkan literasi untuk memahami sesama, peduli terhadap lingkungan sekaligus menciptakan gagasan untuk masa depan yang lebih baik. Salah satu karya dalam kegiatan tersebut adalah buku berjudul Panen Kekuatan Rahasia karya Irene Angeli Effendi, siswa kelas 2 SMP. Ia terinspirasi dari pelajaran sains tentang nutrisi dan kebiasaan teman-temannya yang kurang menyukai sayur.
8: Saya terinspirasi dari itu.

0: saya dan juga pelajaran sains tentang nutrisi itu, karena teman-teman saya juga gak suka makan sayur. Jadi melalui buku ini saya berharap mereka bisa lebih encourage untuk makan lebih banyak sayur dan buah, dan juga membaca buku bahasa Indonesia, karena juga banyak teman-teman kurang bisa bahasa Indonesia dengan baik. Jadi dengan buku ini saya berharap mereka lebih bisa membaca dan mengerti bahasa Indonesia, juga sekaligus makan lebih sehat.
1: Upaya menumbuhkan budaya membaca dan menulis juga dilakukan melalui program Dini Sewu atau Gerakan Membaca dan Menulis Seribu. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Noveli yang mengatakan, program tersebut menjaring anak-anak usia sekolah untuk belajar membaca, menceritakan kembali bacaan hingga menghasilkan karya tulis.
2: Kemudian mereka diajari untuk menulis dan mereka menghasilkan karya seperti hanya tadi Airin dan Alicia. Ini penjaringan teman-teman tidak hanya di perpustakaan, tapi kami punya TBM ya. Dari Taman Bacaan Masyarakat itulah teman-teman kami bergerak menjaring

0: yang tercatat sebanyak 622 penerbangan terdampak serta sejumlah bandara harus ditutup dan dialihkan demi keselamatan penerbangan. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif. Laporan khusus.
1: Erupsi Gunung Anak Krakatau pada awal September 2026 berdampak luas, salah satunya terhadap konektivitas penerbangan internasional dari dan menuju Indonesia. Aktivitas vulkanik yang menghasilkan abu di atmosfer membuat sejumlah bandara harus melakukan penyesuaian.

0: salah satu bandara yang terdampak. Penutupan sementara bandara akibat potensi paparan abu vulkanik mengganggu sedikitnya 622 jadwal penerbangan internasional. Penerbangan dari dan menuju Singapura, Kuala Lumpur, Hong Kong, Seoul menuju Incheon, Doha, Sydney hingga Amsterdam termasuk dalam jaringan yang terdampak. Menanggapi hal ini, pemerintah kemudian menyiapkan sejumlah bandara alternatif. Menteri Perhubungan Budi Purwaganti dalam konferensi pers pada Senin 7 September lalu menyebut penerbangan Garuda dari Jeddah dan Amsterdam dialihkan ke Bandara Kertajati, sementara Singapore Airlines menyiapkan pesawat berkapasitas lebih besar untuk mengangkut penumpang yang terdampak. Selain Bandara Kertajati, sejumlah bandara lain seperti Yogyakarta, Surabaya, dan Solo juga disiapkan sebagai alternatif.
1: Saat ini Garuda dari kemarin itu sudah melakukan pendaratan di Kertajati. Rencananya hari ini akan dilakukan juga pendaratan oleh Garuda di Kertajati untuk penerbangan dari Jeddah dan dari Amsterdam. Kemudian Singapore Airlines juga akan melakukan pendaratan dengan mengganti pesawatnya yang semula menggunakan 7 Boeing 737 seri 800 akan diganti menjadi Airbus 350, di mana akan menampung lebih banyak penumpang dari sekitar 150 penumpang menjadi 303 penumpang, sehingga masyarakat atau saudara-saudara kita yang terbang dari Singapura yang stranded atau di Singapura itu bisa kembali melalui Surabaya. Kemudian Singapura juga akan memproses penerbangan ke Jogja sebagai bandara alternatif.
0: Dalam kesempatan yang sama, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memastikan setiap keputusan terkait pembukaan, penutupan, maupun pengalihan penerbangan mengutamakan keselamatan penumpang dan awak pesawat.
2: Apa yang terjadi Gunung Anak Krakatau yang mengalami erupsi. Ini adalah sebuah aktivitas vulkanik yang memang menjadi realitas bagi negara kita Indonesia yang berada di Rings of Fire. Artinya dari masa ke masa atau setiap saat kita semua pemerintah dan semua kalangan masyarakat harus menyadari potensi bencana akibat aktivitas vulkanik seperti yang terjadi belakangan ini di Gunung Anak Krakatau maupun sejumlah gunung berapi lainnya di Indonesia.
0: Adapun pengelola Bandara Soekarno-Hatta melalui Asisten Deputi Komunikasi dan Legal Bandara Soekarno-Hatta, Yudi Setiawan, memastikan pembersihan abu vulkanik dilakukan secara berkala, terutama di area runway, taxiway, dan apron. Maskapai juga diwajibkan memastikan pesawat yang digunakan telah melalui pemeriksaan dan dinyatakan layak terbang.
3: Sebelum dioperasikan, kami semua bahwa prinsipnya dunia penerbangan itu adalah mengutamakan keselamatan penerbangan, sehingga ada prosedur yang telah dijalankan oleh pihak bandara maupun pihak maskapai. Pihak bandara sebelum dimulai operasi ini telah memastikan semua fasilitas siap, termasuk kesiapan runway, kesiapan taxiway, kesiapan apron, dan kesiapan alat-alat pendukung keselamatan penerbangan lainnya.
0: Saat ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta mulai kembali melayani penerbangan secara bertahap setelah sebelumnya ditutup total selama 2 hari. Meski demikian, operasional penerbangan tetap dilakukan secara fleksibel untuk mengantisipasi perubahan arah angin dengan keselamatan penerbangan sebagai prioritas utama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik erupsi Anak Krakatau dan kerjasama penerbangan internasional. Hal tadi disusun oleh Tomo Hakim dan Yudiana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Erupsi Gunung Anak Krakatau pada 6 September 2026 kembali membuktikan bahwa bencana alam dapat berdampak luas jauh melampaui pusat kejadian. Abu vulkanik yang dimuntahkan dari perut gunung tidak sekadar mengganggu aktivitas warga, tetapi juga

0: hingga negara tujuan. Persoalannya kini bukan sekadar bagaimana membuka kembali bandara, melainkan memastikan informasi ancaman vulkanik dapat bergerak secepat kecepatan abu itu sendiri. Data aktivitas gunung api, arah angin, ketinggian, hingga PK sebaran abu harus segera dibagikan secara real-time kepada seluruh pemangku kepentingan. Pertukaran informasi cepat dengan negara-negara tetangga menjadi krusial untuk menentukan pengalihan rute penerbangan secara aman dan terukur. Penguatan kerjasama mitigasi gangguan aviasi akibat erupsi mutlak dilakukan, tidak hanya di tingkat regional ASEAN, melainkan harus diperluas ke seluruh kawasan Asia. Di saat yang sama, koordinasi erat dengan kedutaan besar negara-negara terdampak wajib memastikan wisatawan asing memperoleh informasi yang akurat dan mudah dipahami, termasuk dalam pengantar bahasa internasional. Pelajaran dari erupsi Anak Krakatau sangatlah jelas. Keselamatan penerbangan adalah harga mati, namun ketahanan konektivitas antar negara juga harus dirancang dan diperkuat sebelum bencana datang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia harus konsisten memperkuat sistem peringatan dini, kecepatan pertukaran data, komunikasi lintas negara, hingga kerjasama regional. Dengan langkah ini, ketika erupsi kembali terjadi di masa depan, kita tidak sekadar sigap merespon, tetapi juga mampu menjaga kepercayaan dunia terhadap keamanan dan keandalan penerbangan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kantor Berita Nasional Malaysia atau Bernama menyampaikan rasa solidaritas terhadap 5 jurnalis Indonesia yang masih hilang saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Seperti ya, dikutip dari Kantor Berita Antara, Direktur Utama Bernama, Datin Paduka Nurul Afida Kamaludin mengatakan bahwa Bernama sangat prihatin atas insiden yang melibatkan para jurnalis yang kehilangan kontak saat menumpang speedboat untuk meliput perkembangan aktivitas gunung berapi tersebut. Dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia Antasyafi Robi Al-Hilmi meraih medali emas kejuaraan World Climbing Series Guiyang 2026 kategori speed putra di Guangzhou Saihu International Climbing Center, Guiyang, Tiongkok. Seperti kami kutip dari Kantor Berita Antara, bertarung pada partai perebutan medali emas, Robi dapat menjadi yang tercepat mengungguli dua atlet dari Tiongkok, Ling Yongzi dan Chu Sung Hong, serta satu atlet Jepang, Rio Omasa. Berikut kami ajak kembali Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
1: Baiklah, Satria, silakan laporannya.
3: Ya, baik, terima kasih Zaini, dan pada kesempatan pagi hari ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di beberapa titik rawan kepadatan, terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama kita lihat untuk memasuki kondisi arus lalu lintas di kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Untuk lalu lintas pada pagi hari ini secara umum nampak cukup normal dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan, maupun menuju ke arah Pejompongan maupun Cawang. Di masing-masing arahnya nampak kondusif normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Sementara untuk di ruas tol dalam kotanya, dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun sebaliknya pun juga nampak relatif lancar. Dihimbau bagi Anda para pengguna jalan tol agar dapat tetap tertib pada jalurnya, tidak menggunakan bahu jalan, dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jakarta Selatan untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga yang melintasi persimpangan tersebut pada Sabtu pagi ini nampak ramai lancar dari berbagai arahnya, terutama untuk kendaraan dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke arah Semanggi, menuju ke arah Tebet maupun Manggarai. Nampak memang adanya antrian kendaraan berkisar 3 hingga 4 kendaraan ke belakang menjelang traffic light, namun selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sama halnya untuk

0: kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu atau Depok maupun yang akan mengarah ke arah Tebet maupun Manggarai juga dalam keadaan kondusif lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu nampak sesekali di CCTV kami terdapat warga yang menghabiskan Sabtu paginya dengan berolahraga agar para pengendara yang melintasi dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda serta dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana juga terdapat hak para penyeberang jalan. Masih di kawasan Jakarta Selatan, kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan secara umum, peningkatan volume arus kendaraan pada Sabtu pagi ini mulai terjadi di kawasan tersebut, baik untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus hingga arah Blok M maupun Fatmawati, maupun kendaraan yang akan menuju ke arah Bintaro. Mulai cukup ramai pada pagi hari ini yang memang didominasi oleh kendaraan pribadi. Agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, serta tetap mematuhi rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati, demi keamanan, keselamatan maupun ketertiban lalu lintas kita bersama. Dan yang terakhir, kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Maya, Tegal, Jawa Tengah. Untuk kendaraan secara umum nampak kondusif lancar dari berbagai arahnya, baik untuk lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang, maupun kendaraan dari arah Slawi yang akan menuju ke arah Tegal Kota. Di masing-masing arahnya nampak kondusif lancar pada pagi hari ini. Namun yang perlu diantisipasi yaitu truk muatan barang ataupun bis antar kota yang sesekali melintasi kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami serta tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Ya baik, perlu kami informasikan juga berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 289 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 24 meninggal dunia, 46 luka berat dan juga 337 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 96%-nya terjadi di jalan arteri. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan di setiap harinya, kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada, dikarenakan dengan keselamatan berlalu lintas ini bukan hanya merupakan tanggung jawab kami selaku petugas lapangan, namun merupakan tanggung jawab seluruh pengguna jalan. Dan untuk informasi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 15669 dan juga dapat menggunakan layanan akses call center Polri di nomor 110 yang dapat digunakan untuk melaporkan kecelakaan lalu lintas, balapan liar, kejahatan atau tindak pidana, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, bencana alam, serta permintaan bantuan dan evakuasi. Jangan ragu untuk menghubungi layanan call center 110 ketika membutuhkan bantuan kepolisian. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas secara presisi. Demikian informasi dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat berakhir pekan, dan salam presisi. Kembali ke Anda, saya ini.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa

0: makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas, prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.
2: Papa, main yuk.
3: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang. Asyik main sendiri aja sana.
2: Oh, siapa HP-nya?
1: Defeat. Coba 30 menit aja kok, tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurklis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Effendi Edo, Wali Kota Cirebon, mengucapkan selamat hari jadi radio dan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI telah menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi, edukasi, serta menghadirkan ruang komunikasi yang dekat dengan masyarakat. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dipercaya dan konsisten menghadirkan siaran yang mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat Hari Jadi Radio dan HUT ke-81 RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 9,

melihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga melihat ada remaja wanita yang berhenti untuk membantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi.

0: Dari Jalan Brigjen Darsono Bypass Kota Cirebon, inilah Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Baik, Prigar, kita lanjutkan kembali Cirebon pagi ini, dan nanti pada pukul 8 kami akan hadirkan Branda Asta Cita ya. Kali ini akan mengetengahkan judul Menjaga Eksistensi dan Menguatkan Peran RRI di Era Digital pada Usia ke-81 Tahun. Dan nanti akan disampaikan oleh Yulianti. Oke, Prigar, ada informasi juga yang akan kami sampaikan kepada Anda. Salah satunya yaitu mengenai titik api dan kepulan asap. Ini kembali muncul di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai TNGC Kabupaten Kuningan, Jawa Barat pada Jumat 11 September 2026. Tim gabungan langsung melakukan penanganan untuk mencegah api kembali meluas. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kuningan, Indra Bayu Permana, mengatakan titik api terpantau di blok Jalan Maling arah Erpah, wilayah Resor Pasawahan, SPTN wilayah Kuningan, wilayah 1 Kuningan ya. Lokasi tersebut ini berdekatan dengan area yang sebelumnya terbakar pada Senin 7 September 2026. Indra mengatakan, titik api kembali terpantau sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat ketika tim melakukan pemantauan terhadap kawasan yang sebelumnya terbakar. Menurutnya, kemunculan titik api ini diduga berkaitan dengan sisa kebakaran sebelumnya yang belum sepenuhnya padam. Dan dari hasil pemantauan, TNGC bersama tim gabungan kembali menemukan indikasi kepulan asap. Lokasi tersebut ini kemudian langsung menjadi sasaran penanganan. Kita nikmati terlebih dahulu sebuah lagu berikut ini. Dengar sebelum kita sama-sama simak bersama Branda Asta Cita.
1: Yes, I do. I believe that one day I will be where I was, right there, right next to you. And it's hard, the day just seems so dark. The stars are nothing without you, your time.

0: Ya, baik pendengar, kini saatnya kita simak bersama Beranda Astacita dengan judul Menjaga Eksistensi dan Menguatkan Peran RRI di Era Digital pada Usia ke-81 Tahun. Akan disampaikan oleh Yulianti.
1: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Cirebon. Berjumpa kembali dalam acara Beranda Astacita Majalah Udara edisi Sabtu 12 September 2026. Pendengar, setiap tanggal 11 September kita tidak hanya memperingati hari lahir RRI, tetapi juga merawat ingatan atas sejarah panjang perjuangan bangsa. Sejak peninggalan Poso Kyoku di era pendudukan Jepang hingga diresmikan di bawah kepemimpinan pahlawan nasional Dr. Abdul Rahman Saleh, radio terus menjadi sarana komunikasi strategis yang membakar semangat kemerdekaan Indonesia. Kini, di tengah arus modernisasi, RRI tetap setia hadir di tengah Anda. Melalui layanan lembaga penyiaran publik, suara RRI akan terus mengudara, menembus batas, dan menjangkau masyarakat hingga ke pelosok-pelosok negeri. Simak sajian selengkapnya dalam majalah udara RRI dengan judul Menjaga Eksistensi dan Menguatkan Peran RRI di Era Digital pada Usia ke-81 Tahun bersama saya, Mulyanti. Radio Republik Indonesia RRI memperingati hari ulang tahun ke-81 pada 11 September 2026. Momentum ini menandai perjalanan panjang RRI dari suara perjuangan kemerdekaan hingga bertransformasi menjadi lembaga penyiaran publik berbasis digital. Berdiri sejak 11 September 1945 di bawah kepemimpinan Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI terus beradaptasi menghadapi perkembangan teknologi dan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat. Kini, siaran RRI tidak hanya diakses melalui radio konvensional, tetapi juga lewat platform digital dan layanan streaming. Memasuki usia ke-81 tahun, RRI berkomitmen memperkuat peran strategisnya dalam menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya bagi seluruh masyarakat hingga

0: memasuki usia ke-81 tahun pada 11 September 2026, RRI terus didorong untuk makin adaptif dan berinovasi di era digital. Meski pilihan media makin beragam, RRI tetap krusial sebagai sumber informasi, edukasi, dan ruang aspirasi publik. RRI juga diharapkan terus memperluas jangkauan siaran hingga ke daerah, serta memperkuat interaksi dengan masyarakat. Simak laporan selengkapnya bersama reporter Aura Olia.
1: Informasi lewat radio masih ditemukan dan masih banyak segmen untuk masyarakat yang senang mendengarkan radio.
0: Radio Republik Indonesia RRI didorong terus berinovasi dan beradaptasi menghadapi perkembangan teknologi serta perubahan pola konsumsi informasi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon, Ramdan, menjelang peringatan HUT ke-81 RRI pada 11 September 2026. Ia menilai keberadaan RRI hingga saat ini masih dibutuhkan masyarakat, meskipun pilihan media untuk memperoleh informasi semakin beragam. Menurutnya, radio tetap memiliki segmen pendengar tersendiri yang menjadikan RRI sebagai salah satu sumber informasi, edukasi, hiburan, sekaligus ruang komunikasi publik.
1: RRI masih sangat diperlukan masyarakat karena segmen-segmen komunikasi kita, walaupun sekarang sudah lebih beragam, tapi segmen-segmen di dunia pendengar itu masih diperlukan. Jadi, walaupun saingan ke depan makin beragam jenis segmen untuk informasi, penyampaian informasi, tapi informasi lewat radio masih diperlukan dan masih banyak segmen untuk masyarakat yang senang mendengarkan radio. Saya berharap RRI lebih inovatif, lebih adaptif dengan keadaan zaman, karena generasi Z sekarang kan sulit diprediksi. RRI lebih banyak melakukan kajian-kajian apa yang diperlukan untuk generasi-generasi kita sekarang.
0: Sementara itu, Ketua Umum Forum Komunikasi Pendengar FKP RRI, Maman S. Mariono, berharap RRI semakin memperkuat posisinya sebagai mitra strategis masyarakat. Ia mengapresiasi ruang aspirasi dan program talk show yang selama ini telah menjadi sarana interaksi antara RRI dengan pendengar. Ia juga menyoroti perlunya penguatan jangkauan siaran, termasuk di wilayah Kuningan dan daerah sekitarnya, serta mengembangkan kegiatan dialog dan diskusi yang tidak hanya berpusat di wilayah perkotaan. Ia mendorong RRI memperluas keterlibatan dengan pelajar, mahasiswa, komunitas, serta masyarakat di daerah.
2: Diskusi, seminar dengan anak-anak pelajar dan mahasiswa juga

Masyarakat. Aura Aulia melaporkan. Pendengar, di usia ke-81 tahun ini, beragam harapan dan apresiasi datang langsung dari masyarakat yang setia menjadikan RRI sebagai media pilihan. Lalu, apa saja saran dan ekspektasi publik untuk kemajuan RRI ke depan? Simak himpunan pendapat masyarakat yang telah dirangkum oleh

0: Pasti bisa semakin lebih luas. Pokoknya semoga sukses, makin dekat di hati masyarakat, dan makin berjaya di manapun.
1: Perkenalkan, aku Rizka Arifah Putri, asal Depok. Harapan aku buat RRI, semangat terus ya untuk bernapas.

0: Sukses buat RRI.
1: Saya Bintang Maulana dari Kota Sukabumi mengucapkan selamat hari jadi yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI bisa terus bergerak maju serta tetap menjadi media informasi publik yang paling terpercaya.
2: Selamat 81 tahun mengudara, RRI tidak hanya mencatat sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga terus konsisten menjalankan fungsinya sebagai lembaga penyiaran publik. Lalu, bagaimana akademisi melihat dinamika perjalanan serta peran strategis RRI dalam menjaga kualitas informasi di tengah perubahan zaman? Untuk membahasnya lebih mendalam, ikuti wawancara reporter RRI Cirebon Rena Safira bersama dosen program vokasi Universitas Indonesia Aji Gumelar MIKOM.
3: Tanggapan Mas Aji aja dari perspektif ilmu komunikasi, bagaimana Mas Aji melihat perjalanan dan kontribusi RRI selama 81 tahun dalam menjalankan fungsi sebagai lembaga penyiaran publik, khususnya dalam memberikan informasi, edukasi, hiburan, dan ruang aspirasi masyarakat?
4: Kalau menurut saya, kebetulan semester ini saya mengampu program berita radio dan TV salah satunya. Jadi fungsi dari RRI sebagai media massa, RRI kan bukan cuma institusi radio biasa ya, tapi corong kepercayaan masyarakat sebenarnya. Fungsi penting yang ada di RRI khususnya itu yang pasti memberikan informasi, kemudian edukasi, hiburan, dan fungsi sosial sebagai ruang publik. Jadi kalau saya harus merangkum tentang gimana sih kontribusi RRI selama 81 tahun, itu RRI itu kan punya fungsi menghubungkan, mencerdaskan, dan mempersatukan, menghubungkan masyarakat dengan informasi, kemudian mencerdaskan masyarakat melalui edukasi, dan pastinya informasi yang berkualitas. Jadi nggak tersekat sama salah satu kepentingan kelompok tertentu. Ya, jadi sebagai seorang pemerintah, mungkin kalau ditarik cerita atau sejarah ke belakang, kan sebenarnya informasi awal sebelum media seperti sekarang itu kan orang banyak tahu justru dari RRI. Nah, fungsi-fungsi itu sih tetap harus dijaga marwahnya menurut saya, walaupun dinamika perkembangan media itu luar biasa.
3: Mas Aji, kalau di tengah maraknya media sosial, platform digital, dan banyaknya sumber informasi saat ini, seberapa penting peran RRI dalam menjaga kepercayaan publik, dan faktor apa yang paling menentukan agar RRI tetap dipercaya masyarakat sendiri?
4: Oke, menurut saya ada beberapa aspek yang harus dimiliki RRI, bukan soal kecepatan tapi soal kepercayaan. Jadi RRI itu harus memenangkan pertarungan pada aspeknya itu kredibilitas, ketepatan, konteks, dan ketertarikan publik. Sekarang itu kan media sosial itu kan sangat-sangat amat lebih cepat dari apapun. Dalam setiap detik itu masyarakat itu nggak kekurangan informasi, bahkan ratusan informasi bisa masuk. Cuman pertanyaannya selanjutnya adalah apakah informasi itu bisa dipercaya? Apalagi sekarang ada gempuran misalnya seperti AI, banyak orang bikin konten dari AI. Nah, masyarakat itu butuh, menurut saya masih butuh informasi yang balik ke pertanyaan masa atau kredibilitas tadi, atau corong informasinya RRI sebagai medianya pemerintah itu masih harus dikedepankan. Jadi ada satu hal yang paling penting, itu kepercayaan itu dibangun lewat konsistensi. Kepercayaan itu enggak dibangun sama satu berita yang benar aja, tapi dari ribuan keputusan editorial yang benar tapi konsisten hari demi hari. Nah, jadi masyarakat itu sekarang butuh media yang bisa dibilang sebagai trusted filter atau penyaring informasi yang bisa dipercaya sama masyarakat. Jadi masa depan RRI itu bukan sekedar mempertahankan mendengar

0: dipercaya masyarakat.
1: Kalau menurut Mas Haji sendiri, inovasi seperti apa yang perlu dilakukan RRI untuk kedepannya agar mampu menjangkau generasi muda sekaligus mempertahankan karakter dan nilai RRI sebagai lembaga penyiaran publik?
0: Generasi muda itu kan sekarang nggak tumbuh hanya dengan satu media. Di tangan kita, kita aja mungkin sebagai individu, Rena, saya, atau siapapun punya beberapa platform. Di mata kuliah lain saya ngajar tentang multi platform dengan karakteristiknya masing-masing. Ada YouTube, ada TikTok, kemudian Instagram, radio streaming, swasta, podcast, dan banyak-banyak banget platform digital lainnya. Nah, menurut saya, RR itu harus bergerak. Itu dari konsep radio station jadi public media ekosistem. Jadi, nggak harus atau nggak terpaku hanya satu siaran radio, tapi mungkin misalnya bisa di podcast. Adaptif mungkin ya, bahasa bayinya lah kalau saya bilang. Kita industri itu bolak-balik bilang kita harus adaptif sama zaman, tapi pertanyaan kemudian adalah mereka-mereka yang di media massa apakah cukup adaptif? Apakah misalnya RRI sekarang punya podcast yang orang bisa tonton? Misalnya apakah misalnya podcast itu ngundang narasumber penting atau misalnya public figure yang punya kredibilitas tapi di jalannya konsisten gitu? Nah, menurut saya mungkin ada baiknya kalau adaptasi zaman itu dilakukan sama RRI, karena saya percaya media-media seperti RRI itu gak perlu terlalu mengejar tren, tapi tetap adaptasi dengan marwah berita yang dipunya, dengan marwah berita yang bisa bikin masyarakat tetap percaya. Dan sesederhananya mungkin masyarakat juga tetap akan melihat bahwa RRI ada loh.
2: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, LPP RRI, memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 pada Jumat 11 September 2026. Momentum ini dimanfaatkan untuk memperkuat komitmen Tri Prasetya serta mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menegaskan RRI terus beradaptasi melalui transformasi digital, pembaruan logo multiformat, dan peningkatan kompetensi SDM berbasis kecerdasan buatan. RRI berkomitmen menjadi media publik yang akurat dan terpercaya. Sementara itu, Ketua Dewas LPP RRI Anwar Mujahid mengajak jajaran mendoakan 5 jurnalis yang hilang di perairan Gunung Anak Krakatau serta masyarakat terdampak bencana alam di Indonesia.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Eman Suherman, Bupati Majalengka, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin sukses, terus bisa mengudara, memberikan manfaat, dan menjadi media edukasi yang mencerdaskan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sama kami dalam beranda Asta Cipta Majalah Udara RRI Cirebon. Perkembangan teknologi kini makin memudahkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam dunia jurnalistik. Kehadiran citizen journalism pun dinilai dapat memperkaya wawasan serta melengkapi cakupan informasi yang belum tersentuh media arus utama. Bagaimana peran masyarakat sebagai produsen konten sekaligus penyedia informasi bagi lembaga penyiaran publik? Simak laporan selengkapnya bersama Vivi Islamiyati.
1: Tentu saja ini statusnya dianggapi secara positif kalau misalnya ini bisa memperkaya wawasan.
2: Perkembangan teknologi membuat masyarakat tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga produsen konten. Kondisi ini mendorong berkembangnya citizen journalism yang memungkinkan masyarakat turut menyampaikan informasi kepada publik. Praktisi komunikasi Dr. Arif Rahman mengatakan perkembangan teknologi dan citizen journalism dapat menjadi hal positif bagi masyarakat. Menurutnya, informasi dari masyarakat dapat memperkaya wawasan dan cakupan informasi yang belum terliput media arus utama.
1: Nah, tentu saja ini statusnya dianggapi secara positif kalau misalnya ini bisa memperkaya wawasan, memperkaya cakupan, memperkaya informasi yang mungkin saja tidak terliput atau tidak tersiarkan melalui kanal-kanal mainstream gitu ya, yang memang terlembaga. Tapi memang perlu kita sikapi juga bahwa tidak semua masyarakat memahami makna dari, terutama makna dari citizen journalism itu sendiri.
2: Menurut Dr. Arif Rahman, masyarakat dapat berpartisipasi dengan memberikan informasi maupun masukan kepada lembaga publik termasuk RRI. Peran tersebut membuat masyarakat tidak hanya menjadi produsen konten, tapi juga penyedia informasi bagi lembaga penyiaran publik. Dr. Arif menjelaskan, informasi yang diterima dari masyarakat selanjutnya perlu diolah oleh lembaga publik agar dapat dipastikan kelayakan dan kredibilitasnya. Proses tersebut mencakup pengolahan dan verifikasi sesuai dengan kaidah serta etika jurnalistik. TV Islamiyati melaporkan.

kan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput.

bukankah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa? Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita? Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang.

DPRD Jawa Barat Iwan Suryawan menegaskan pentingnya peran Radio Republik Indonesia RRI sebagai media informasi dan edukasi terpercaya. Ia menyebut radio memiliki ikatan emosional mendalam bagi masyarakat karena mampu mengasah imajinasi melalui kekuatan suara. Pengalaman masa lalu sebagai penyiar radio swasta memperkuat keyakinannya bahwa radio memiliki kehangatan unik yang tak tergantikan.

Dewan Pengawas, Direksi, serta Perwakilan Pegawai. Prosesi diawali dengan upacara penghormatan, mengheningkan cipta, letakkan karangan bunga, hingga tabur bunga sebagai bentuk penghargaan atas jasa para pahlawan. Usai ziarah, jajaran RRI melanjutkan aksi sosial dengan menggelar anjang sana dan menyerahkan bantuan ke panti asuhan. Rangkaian acara memperingati HUT ke-81 ini bertujuan memperkuat semangat pengabdian insan RRI kepada masyarakat dan bangsa. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam majalah udara edisi hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Yulianti mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap setia mendengarkan informasi dan hiburan terpercaya hanya di Radio Republik Indonesia. Sampai jumpa pada edisi berikutnya dan selamat melanjutkan aktivitas. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Farida, Wakil Wali Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia.

0: Matahari Radio dan HUT ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Effendi Edo, Wali Kota Cirebon, mengucapkan selamat hari jadi radio dan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI telah menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi, edukasi, serta menghadirkan ruang komunikasi yang dekat dengan masyarakat. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dipercaya dan konsisten menghadirkan siaran yang mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat Hari Jadi Radio dan HUT ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ibu, ini anaknya dua kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
3: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?
4: Bebas stunting anakku, ku perjuangkan sehatmu sebisanya ibu.
2: Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bunyil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif AC 6 bulan.

0: Cegah stunting itu penting.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurglis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menepati di usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI menekankan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Ketengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga keberadaan terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendrasmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: saya.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang gua suka kawin, saya suka depannya cewek atau cowok.
1: Ya mau cewek atau cowok enggak masalah loh. Yang penting enggak stunting loh sayang.
0: Stunting?
1: Itu dan sayang, gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tubuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terapi anak nanti tidak mau stunting.
0: Takut.
1: Mas sayang, ada yang bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.

0: mana? Anak mami, kalian komplek doang pakai helm. Cukup.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepala

0: masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp. Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.
1: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
0: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurglis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kini saatnya kami sampaikan terlebih dahulu cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Berita dan informasi di media sosial yang mengklaim kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan sebagai peristiwa alami. Konten ini beredar saat karhutla menerpa berbagai wilayah termasuk Kalimantan. Faktanya, klaim dengan narasi karhutla di Kalimantan terjadi secara alami akibat lahan gambut kering membara saat musim kemarau adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan bukan peristiwa alami, melainkan dipicu aktivitas manusia. Guru Besar Bidang Hidrologi IPB University Profesor Muhammad Taufik menyatakan syarat terjadinya kebakaran mencakup pemantik api, oksigen, dan bahan bakar. Tanpa ketiga unsur tersebut, kebakaran mustahil terjadi. Kepolisian telah menangkap tersangka pembakaran hutan di Kalimantan Barat sebanyak 7 orang, Kalimantan Tengah 20 orang, Kalimantan Selatan 2 orang, dan Kalimantan Timur 13 orang. Demikian Cek Fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Ya, pendengar, kali ini ada berita kehilangan yang akan kami sampaikan kepada Anda. Berita kehilangan sebuah STNK, ya, telah hilang sebuah STNK motor atas nama Yati binti Tarja dan KTP atas nama Satrio Ramadan, nomor polisi E3294NP, merek Honda warna merah tahun 2014. Untuk nomor rangkanya MH1JF111EK201590, nomor mesin JF1E1200-22860. STNK tersebut ini hilang pada hari Jumat 20 Maret 2026 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Kecamatan Beber menuju Kecamatan Greget, Kabupaten Cirebon. Kepada masyarakat yang menemukan barang tersebut dimohon untuk mengembalikan kepada saudara Yati bin Tarja. Alamatnya ini di Dusun 1 Pajaten, RT 1 RW 1 Desa Lebak Mekar, Kecamatan Greget, Kabupaten Cirebon. Demikian berita kehilangan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.
2: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iing Daiman, Sekretaris Daerah Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, serta menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Semoga RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang adaptif, profesional, dan senantiasa hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp?

0: dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menepati usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI menentukan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Sumo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diat Ahmad Yanuar, Bupati Kabupaten Kuningan. Tentunya dalam kesempatan yang baik ini ingin menyampaikan selamat hari ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI semakin adaptif, semakin profesional, dan tentu terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Dan bagi kita, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya

ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar.

0: saya Anthony D. Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Dong, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hari peserta.
3: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti aja lah. Starting Nexus dulu.
4: A few moments later.
2: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi.
2: Aduh, gimana nih? Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarang. Kerja menumpuk, hasil pun tak maksimal.

0: sudut kota yang sederhana. Di antara hiruk-pikuk aktivitas sehari-hari, ada ruang kecil yang menyimpan harapan besar.
1: Alhamdulillah, gitu, di taman baca kami justru penggunanya sangat variatif. Dari mulai anak umur 3 tahun, gitu, bahkan dari mulai anak yang baru belajar ngerondang aja gitu kan, mereka sudah seneng ada di taman baca kita gitu. Sampai ke nenek-nenek juga ada, ibu-ibunya juga aktif gitu, dengan mahasiswanya juga hidup gitu. Jadi buat saya taman baca itu bahkan lebih fleksibel. Lebih fleksibel, jadi siapapun itu bisa menjadi bagian di sana gitu. Dan itu lebih seru gitu.

Di sanalah lembar demi lembar buku menjadi jendela dunia. Inilah kisah tentang mereka yang memilih menyalakan cahaya literasi di tengah

mereka gak kenal semuanya. Dan itu yang membuat saya ngerasa, ini kalau terusan seperti ini, anak-anak kita ini akan rusak, kata saya. Di usia yang mereka masih SD, kelas 3, 4, 5, 6, sudah dipegang handphone tanpa pengawasan orang tua. Akhirnya kebetulan pos kami itu pas banget di depan rumah, gitu, di depan rumah saya. Nah, kebetulan saya di rumah punya beberapa koleksi buku yang lumayan bisa nih kayaknya nih kalau untuk menuhin pos kambing, saya bilang. Akhirnya ketika lihat anak-anak sibuk dengan gamesnya masing-masing tuh, saya simpanlah semua koleksi buku itu. Jadi maksud saya tuh biar mereka nggak terlalu nyaman gitu. Jadi lama-lama si anak-anak itu mungkin karena nggak punya pilihan lain selain buku gitu kan, ketika mereka lelah main game, ketika mereka capek gitu dengan handphonenya, aduh matanya udah lelah gitu, nggak ada pilihan lain selain buku. Jadi yang akhirnya mereka, ini main apa ya, kita capek istirahat main game, ada ya buku nih.

0: taman baca masyarakat. Mungkin terlihat sederhana. Rak kayu, buku-buku bekas, tikar seadanya. Namun dari tempat inilah banyak anak mulai mengenal dunia lebih luas dari yang mereka bayangkan.
1: Dengan kita membaca buku, semakin banyak buku yang kita baca, kita akan memiliki kebijaksanaan lebih dari yang lain. Artinya kita mampu menyaring informasi mana yang memang ini bisa dipercaya, mana yang ini hoax gitu kan, mana yang ini perlu bisa dibagikan sebagai informasi, mana yang ini akan memicu kontroversi misalnya. Nah, jadi dengan remaja-remaja yang suka baca ini bisa menjadi salah satu modal yang sangat penting.
0: Itulah yang terus ditanamkan Vera Ferawati, sang founder Taman Baca Masyarakat Pondok KTRZ yang membuat Taman Baca ini tetap bertahan. Bukan hanya menyediakan buku, tapi juga menjadi ruang belajar, bermain, bahkan berbagi cerita. Setiap sore, anak-anak datang dengan wajah penuh antusias. Mereka membaca, berdiskusi, bahkan menulis cerita mereka sendiri.

digital saat ini, gawai seringkali lebih menarik daripada buku. Peran duta baca menjadi penting sebagai jembatan antara buku dan generasi muda. Adalah Natia, Duta Baca Kuningan 2026. Nah, dari Duta Baca dan dari TBM ini tuh benar-benar banyak knowledge dan banyak yang baru pertama kali Natia tahu, dan itu sangat luar biasa sekali. Ketika masuk ke TBM, ketika masuk ke Duta Baca, itu tuh kayaknya ini dunia aku banget. Natia izin sharing ya, dari tulisan juga, dari bacaan juga, mengantarkan Natia jadi award penerima beasiswa.

dipecah menjadi kekuatan besar. Mereka bergerak bersama, membawa misi yang sama, meningkatkan literasi masyarakat. Berbagai kegiatan digelar, mulai dari kelas menulis, bedah buku, hingga kampanye membaca di ruang publik. Karena kegiatan-kegiatan yang dihasilkan pun, program-program yang bisa kita ciptakan lebih variatif, lebih berdampak di masyarakat. Jadi misalnya gini, ketika pemerintah mungkin tidak bisa menjangkau, artinya pelayanan perpustakaan umum di daerah itu mungkin nggak bisa menjangkau ke masyarakat langsung. Tapi kami bisa menjadi penyampai itu, gitu. Nah, dengan koleksi-koleksi bacaan kami itu yang ada di Taman Baca itu bahkan bisa kami antarkan ke rumah mereka. Itu sebagai bentuk layanan kami, gitu. Dari ruang kecil itu, harapan besar terus bertumbuh. Dari buku-buku sederhana, lahir mimpi-mimpi luar biasa. Mereka mungkin tidak selalu terlihat, namun apa yang mereka lakukan akan terus hidup dalam setiap kata yang dibaca dan setiap mimpi yang diciptakan. Karena sejatinya, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Dan di Taman Baca, langkah kecil itu telah dimulai.

Indonesia. Semoga RRI semakin sukses, terus bisa mengudara, memberikan manfaat, dan menjadi media edukasi yang

0: Hutan untuk nyamuk. Aku ada sekitar rumahmu. Di tempat yang lampu dan untuk minum hewan peliharaan. Mungkin tetesan ke darah kami berpilih di ruang dan tempat lain yang tergenang air. Kalau kamu tidak bersih rumahmu, aku mati tumbuh besar dan wajib terkena
1: ruang berdarah.

kerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Ya, baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon. Pendengar, LPP RRI memperkuat kontribusinya terhadap pembangunan nasional melalui penyebaran informasi program dan kebijakan Asta Cita. Sepanjang 2025, RRI mengangkat 18 tema siaran prioritas yang berkaitan dengan berbagai sektor pembangunan. Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, mengatakan tema-tema tersebut

0: Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax.

101 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Hanya sampai di sini saya Iskandar Zulkarnain temani Anda. Untuk selanjutnya nanti akan ada rekan saya Nono Karton yang akan melanjutkan menemani Anda di Cirebon siang ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang. Selamat beraktivitas, sukses selalu untuk Anda. Tetap semangat.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita bernama.

0: Itu Luka, karya Eka Kurniawan, adalah novel yang mengisahkan kehidupan Dewi Ayu, seorang perempuan cantik yang lahir dari keturunan Belanda Indonesia. Cerita dimulai dengan kebangkitannya dari kematian setelah 21 tahun. Latar belakang novel ini mencakup masa penjajahan Jepang hingga era reformasi di Indonesia. Dewi Ayu diperkosa oleh tentara Jepang dan melahirkan 4 anak perempuan yang masing-masing mengalami nasib tragis. Meskipun berwajah cantik, hidup Dewi Ayu penuh dengan penderitaan dan kekerasan. Anak-anaknya seperti Alamanda yang membenci kecantikan karena melihatnya sebagai kutukan, mengalami berbagai masalah. Novel ini menggambarkan bagaimana kecantikan fisik bisa menjadi sumber penderitaan dalam konteks sosial yang keras. Kurniawan menggunakan gaya pencitraan yang penuh dengan simbolisme dan realisme magis, menciptakan kisah yang kaya dengan lapisan makna melalui perjalanan hidup Dewi Ayu dan keluarganya. Novel ini mengeksplorasi tema-tema seperti kekerasan, cinta, dan harapan dalam masyarakat yang terbelah oleh sejarah dengan penuh kekerasan. Cantik Itu Luka memberikan pandangan mendalam tentang kehidupan manusia dan kompleksitas sejarah Indonesia.
1: Esensi Buku. Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM, Cidan Inspirasi.
2: Membahas hak-hak disabilitas dan inklusi sosial, saatnya Anda bicara di ruang ini. Inilah Ruang Disabilitas dan Inklusi. Pro 1 RRI Cirebon, kenal informasi dan inspirasi.
3: Selamat siang pendengar, jumpa kembali dalam acara Ruang Disabilitas dan Inklusi untuk edisi hari ini, hari Sabtu tanggal 12 September 2026. Acara ini berlangsung tentu sampai nanti jelang pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan untuk pagi jelang siang ini, saya sudah terhubung bersama Ketua Forum Komunikasi Difabel Kabupaten Cirebon atau FKDC, ada Bapak Abdul Mujib ya. Assalamualaikum, selamat siang Pak Abdul Mujib.
4: Waalaikumsalam, selamat siang Pak.
3: Bagaimana kabarnya Pak? Sehat ya?
4: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah sehat. Sepertinya kita juga sempat membahas mengenai tema yang siang hari ini, tapi sepertinya kita akan melanjutkan begitu Pak ya. Kita akan membahas mengenai membangun ruang tanpa hambatan, wujudkan lingkungan yang ramah disabilitas. Mungkin sebagai awal terlebih dahulu dari Bapak bisa sampaikan seperti apa sih ruang tanpa hambatan yang bisa mewujudkan lingkungan yang ramah disabilitas ini Pak Abdul Mujib.
4: Ya, jadi ruang tanpa hambatan ya Pak. Jadi kalau menurut saya gitu, kadang-kadang kan banyak teman-teman yang berpikir ketika membahas

0: hanya berpikir yang paling penting udah ada bidang miring ya, ada bidang miring atau ram, kan ya cuma sebatas itu gitu. Tapi sebenarnya ketika pertama kita kayak membahas pertama terkait ruang yang ramah atau yang inklusif gitu kan, ya setidaknya dimulai harus dari perencanaan. Gitu.
1: Oke.
0: Jadi karena kenapa harus dimulai dari perencanaan? Karena nggak hanya sebatas ram, lainkan ada beberapa faktor ya. Yang pertama mungkin terkait kayak semacam ram okelah gitu. Terus kayak semacam perilaku juga gitu. Nah itu juga penting. Terus masalah sosialnya juga gitu. Ya itu harus nampak ya gitu. Ada partisipasi sosial agar pertama teman-teman di Papel setidaknya apa namanya tuh ya mereka bisa mendapatkan informasi, terus bisa apa namanya berpartisipasi aktif gitu menyampaikan pendapat gitu. Itu juga penting kan, menurut saya gitu. Terus selain itu juga kayak semacam ya mampu kita untuk bersikap gitu
1: ya.
0: Ketika ada kritikan atau apa ya jangan baperan.
1: Oke.
0: Gitu mungkin Pak.
1: Oke, baik. Artinya membangun ruang tanpa hambatan yang ramah disabilitas ini tidak sekedar formalitas ya Pak ya. Bukan sekedar sebuah ruang atau sebuah gedung ini memiliki bidang miring, tidak sebatas itu. Tapi di apa namanya di luar itu tentu juga harus betul-betul sama-sama menciptakan suasana yang memang ramah disabilitas. Kalau pandangan Bapak sendiri saat ini seperti apa Pak Bimo? Masih belum ya, khususnya di wilayah Cirebon saja.
0: Jadi kalau misalnya ya sebenarnya pertama saya juga pertama mengapresiasi yang sudah dilakukan ya. Nah, ada pertama perubahan-perubahan
1: khususnya
0: di Kabupaten Cirebon gitu. Tapi tentunya masih perlu pertama banyak pertama perbaikan gitu. Karena masih pertama ada beberapa pertama yang berpikir ya kayak semacam permasalahan disabilitas itu hanya kewenangan ibat dinas sosial gitu.
1: Oke.
0: Jadi kayak semacam dinas-dinas yang lain ya belum memikirkan ya ibat nama terkait dinas-dinas itu juga memiliki kewajiban ibat nama yang sama gitu sesuai fungsinya gitu. Itu juga masih nampak gitu. Terus kayak semacam dari perencanaan juga kalau menurut saya itu masih kurang ya. Soalnya misal contoh ketika ibat nama kayak semacam mengundang teman-teman di Fabel gitu. Banyak juga ibat nama yang belum kayak semacam memikirkan apakah gedung tersebut sudah ada ramnya gitu. Terus kayak semacam kesempatan untuk teman-teman berpartisipasi juga itu belum nampak ya gitu. Ya hanya sebatas yang paling penting ya ada keterwakilan gitu. Itu juga masih nampak gitu. Baru ibat nama ada beberapa dinas yang benar-benar ibat nama ya kasarnya mulai pertama mempersiapkan gitu kayak semacam ya contoh dari Bapak Prida ya saya sangat mengapresiasi
1: gimana
0: Bapak Prida
1: gimana itu Pak

0: idealnya itu seperti apa sih?
1: Ya idealnya kan kalau misalnya kayak semacam kebutuhan teman-teman kan beragam ya, karena disabilitas nggak hanya ibaratnya fisik, melainkan ada sensorik ya, sensorik tulis, sensorik netra gitu. Nah jadi kan ketika ibaratnya mengundang ada ibaratnya disabilitas, dan kayaknya juga ibaratnya harus memenuhi ibaratnya kayak semacam akomodasi yang layak.
0: Oke.
1: Nah yang akomodasi yang layak itu yang seperti apa gitu? Ya sesuai ibaratnya kebutuhan teman-teman ketika mengundang difabel tuli misalnya ya harus menyediakan JBI gitu, atau misalnya kayak semacam tulisan ya, jadi nggak hanya cuma sebatas paparan berupa lisan ya,
0: betul,
1: juga itu sama ada.

0: mewah-mewahkan, tapi emang itu suatu kebutuhan gitu.
1: Okay.
0: Pemahamannya kan harus itu.
1: Gitu. Ya harus jelas ya Pak ya, bahwa fasilitas yang disediakan untuk saudara-saudara kita yang disabilitas itu bukan diistimewakan, bukan dispesialkan, tapi memang itu kebutuhannya memang seperti itu ya Pak ya.
0: Iya, jadi kan ketika mengundangkan agar ibadah mereka mendapatkan informasi dan mengetahui apa yang akan dibangun gitu. Tapi kalau misalnya mereka haknya tidak diberikan gitu, kayak semacam untuk akomodasi yang layaknya karena kebutuhannya itu gitu, ya sama aja dengan bohong kalau menurut saya gitu.
1: Oke, baik. Yang menarik juga ini adalah selain perencanaan yang Bapak sampaikan, itu juga banyak poin-poin yang memang harus diperhatikan ya oleh semua orang termasuk instansi terkait begitu. Hal-hal yang tentu berkaitan dengan ini Pak, apa namanya, ruang berekspresi. Tadi Bapak sempat sampaikan bahwa kaum disabilitas itu juga punya hak untuk menyampaikan pendapat, menyampaikan kritik sosial begitu kepada pihak-pihak tertentu, dan jangan baperan gitu kan istilahnya. Nah, teman-teman disabilitas apakah memang sudah punya potensi untuk menyampaikan pendapat itu Pak di ruang-ruang publik, dan apakah memang masih belum bisa diterima begitu oleh beberapa pihak gitu? Bisa digambarkan soal perkembangan ini Pak?
0: Ya, jadi sebenarnya kan kadang-kadang misalnya ketika ada ibat di kabel ibat nama yang mengurus ibat nama kayak semacam layanan BPJS misalnya.
1: Oke.
0: Okay. Nah, entah ibat nama ke desa melalui puskesmas atau pemerintah desa gitu kan ya. Kadang-kadang kan misalnya mereka kurang welcome ya.
1: Iya.
0: Misalnya ada juga ibat nama pernah ibat nama terlontar kayak semacam ya udah nanti kita ngemis ke dinas sosial katanya gitu.
1: Oke. Okay.
0: Sebenarnya kan buat teman-teman bukan mau mengemis ya gitu, itu meminta hak. Hak itu nah, ya harus diperjuangkan gitu.
1: Karena hak juga sudah dilindungi undang-undang hak itu ya Pak ya.
0: Sudah diundang-undang. Kalau

0: aspirasi dari teman-teman disabilitas.
1: Oke, oke. Ini ada satu yang menarik juga tentang apa namanya kewenangan ya Pak ya. Apa-apa selalu ke dinas sosial. Itu tadi Bapak sampaikan. Seolah-olah ya itu hanya tanggung jawab dinas sosial, bukan dari tanggung jawab pihak lain. Saya nggak ngerti ini sebetulnya fenomena apa begitu ya. Apakah ini karena soal anggaran begitu atau apapun? Kalau Bapak melihat seperti apa Pak Abdul Majid?
0: Nah ini kan sebenarnya pemahaman ya.
1: Pemahaman.
0: Jadi kan mungkin paradigmanya dulu kalau kayak semacam ya disabilitas itu ada di bawah naungan dinas sosial, tupoksinya ada di dinas sosial.
1: Ya.
0: Tapi kan sebenarnya itu sama setiap individu pasti kebutuhannya juga berbeda.

0: sosial. Tapi ketika ibarat nama berkaitan ibarat nama dengan peningkatan UMKM, otomatis ada di ranahnya UMKM dan koperasi.
1: Jangan dilihat ini disabilitas atau bukan begitu ya. Tapi ya kalau memang UMKM ya UMKM gitu, atau begitu, contoh lainnya juga seperti itu. Oke, lanjut Pak.
0: Ya, jadi kan kadang-kadang ibarat nama saya juga heran gitu ketika misalnya kita nih mau apa ya asalnya mengasih layanan gitu, layanan entah mungkin kolaborasi kegiatan gitu, kepentingan kami itu dengan dinas tenaga kerja gitu. Tapi karena dinas tenaga kerja mungkin kita kurang respon gitu, responnya kenapa karena saya bilang kurang respon gitu, karena saya nggak enak harus melangkahi dinas sosial gitu.

0: kesehatan kita itu tambah lagi mendorong juga tambah desa inklusi atau desa ramah disabilitas gitu. Hmm. Ya harusnya kerja PMD. Tapi setiap ibat nama kami, misalnya apa namanya itu mengajukan ibat nama surat permohonan mengundang, misal melalui ya entah melalui Pemda gitu kasarnya atau Sekda gitu, pasti surat kami didisposisikan ke dinas sosial gitu. Ya pasti ujung-ujungnya ya lucu kalau menurut saya gitu, harusnya kan ibat nama terkait pembahasan ibat nama desa itu didisposisikan ke DPMD gitu, bukan ibat nama ke dinas sosial.
1: Namanya juga desa inklusi ya. Oke oke, artinya ini berarti memang banyak yang belum paham ya tentang apa namanya payung hukumnya begitu, kemudian tentang pemahaman apa itu disabilitas, bahwa disabilitas itu juga sama seperti kita, jadi ketika kita memiliki kontribusi terhadap bidang-bidang tertentu ya sama sebetulnya. Harus apa ya Pak ya, ini tuh solusinya gimana sih menurut Bapak? Apakah memang kita harus duduk bersama menyamakan persepsi atau seperti apa Pak Abdul Majid?
0: Ya, yang pertama kita harus duduk bersama. Okay. Terus kayak semacam regulasinya juga harus ibat nama di harus di ya harus segera ibat nama di dibuatkan gitu. Turunan ibat nama dari Perbud nomor 2 tahun 2024.
1: Turunannya sampai sekarang belum ada ya, Pak ya?
0: Iya, turunannya kan sampai sekarang ibat nama

dorong perbuk gitu. Nggak semahal ibaratnya perda gitu. Perda bisa kok gitu. Tapi ibaratnya perbuk kenapa ibaratnya nggak bisa gitu. Kalau misalnya menurut saya gitu, karena mereka tuh nggak mau ribet gitu. Karena ibaratnya sulit, ibaratnya kasarnya untuk ini ya, kayak itu kan harus tiap instansi harus punya peranan kan gitu. Padahal makan peranan tersebut nggak mesti ibaratnya dikhususkan. Ya disesuaikan dengan tupoksinya misalnya. Ya kayak semacam yang terkait misalnya terkait desa juga jelaskan misalnya ada ibaratnya kewajiban ibaratnya desa ada

0: Oke, Pak Abdul Mujid, kita nanti ngobrol-ngobrol lagi, kita break terlebih dahulu ya Pak Abdul Mujid ya. Dan pendengar jangan kemana-mana, pastikan terus bersama kami di Pro 1 RRI Cirebon dalam Ruang Disabilitas dan Inklusi.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menempati usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa program Suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Effendi Edo, Wali Kota Cirebon, mengucapkan selamat hari jadi radio dan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI telah menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi, edukasi, serta menghadirkan ruang komunikasi yang dekat dengan masyarakat. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dipercaya dan konsisten menghadirkan siaran yang mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat Hari Jadi Radio dan HUT ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novirayanta RRI Cirebon. Dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, kami keluarga besar RRI menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Masih bersama kami di Pro 1 RRI Cirebon, kita masih dalam acara Ruang Disabilitas dan Inklusi, membahas tema membangun ruang tanpa hambatan wujudkan lingkungan yang ramah disabilitas. Dan saya masih bersama Ketua Forum Komunikasi

memutuskan gitu, yang menyusun gitu. Tapi ya tetap Ibatan harus ada keterlibatan dari teman-teman kalau menurut saya. Betul. Gitu. Kenapa Ibatan harus ada Ibatan keterlibatan teman-teman supaya ya kasarnya

0: Okay.
1: Tidak menyentuh permasalahan yang selama ini dihadapi begitu ya.
2: Nah, itu batang itu juga masih nampak gitu terus kayak semacam kayak mendorong. Kalau kalimat mendorong kan kasarnya juga sama belum punya komitmen kalau menurut saya.
1: Kalimat mendorong, kata mendorong itu.
2: Ya iya, soalnya kan kalau kayak semacam di isi paragraf harusnya udah jelas berarti harus melakukan apa
1: gitu. Eksekusinya yang harus jelas gitu ya bahasa.
2: Jangan ibarat sama menggunakan bahasa ibarat sama mendorong gitu kan. Itu kan kalau menurut saya kayak aneh gitu kan. Belum lebih tepat.
1: Okay, baik. Nah, jadi memang ya masih belum begitu ini ya, walaupun ya ada kenampakannya ada begitu, cuman masih belum optimal ya Pak ya. Belum lebih diberikan ruang. Alangkah lebih baik itu kalau memang teman-teman disabilitas ini ya ketika merumuskan sesuatu agar tahu begitu ya, agar tidak apa revisi lagi ya, memang harus dilibatkan mau tidak mau.

0: kewajiban gitu.
1: Oke, sayang banget ya Pak ya kalau misalnya hanya menggugurkan kewajiban tapi tidak ada target yang apa namanya output yang jelas begitu, sayang begitu. Nah kemudian ini Pak Abdul Mujid mungkin terkait juga dengan kolaborasi, karena kolaborasi ini juga cukup cukup penting ya, bukan hanya saja bersama pemerintah saja tapi juga hal-hal lainnya seperti sektor swasta dan masyarakat. Apa saja sih bentuk kolaborasi konkret yang paling mendesak, baik itu pemerintah, sektor swasta, masyarakat, untuk mempercepat juga terwujudnya lingkungan yang tanpa hambatan ini Pak Abdul Mujid?
0: Ya harapan saya jadi kayak semacam sekarang benarlah ya kasarnya banyak ya bertemu komunitas ya, tapi kan yang untuk menyuarakan isu disabilitas kalau menurut saya sangat sangat kecil ya, itu baru dengan disuarakan oleh teman-teman di Papel. Itu juga perlu ada partisipasi bertambah dari lembaga-lembaga yang lain atau komunitas-komunitas yang lain gitu, karena

0: Maksudnya gini, di DPR ada tidak yang merupakan teman disabilitas di DPR?
1: Jadi kalau di DPR, ya kalau misalnya kayak semacam untuk kebutuhan yang lain, misalnya kayak semacam apa, atau kayak DPR kunjungan tuh, apa namanya itu, namanya tuh saya lupa.
0: Apa tuh, reses?
1: Reses, gitu. Itu ya emang pernah ada itu yang mengunjungi ya. Tapi kan kasarnya ya paling menanyakan kebutuhan-kebutuhan dasar. Yang misalnya contoh kayak semacam kebutuhan, apakah...
0: Alat ya, paling...
1: alat bantu atau bisa kayak semacam PPJS gitu kan. Kan ibarat mendorong ibarat ke kompleks ya.

tahun ini mungkin belum bisa mengimplementasikan dari aturan tersebut gitu. Kami juga masih memahami gitu, paham gitu kan. Dan intinya kan, tapi asalnya aturannya sudah ada,

0: gitu. Dan alhamdulillah di tahun 2022 kalau nggak salah baru ibarat ada tanggapan gitu.
1: Oke, okay, ini tinggal turunannya aja sih Pak ya, dari pemerintah daerah ya.
0: Iya.
1: Oke, okay, nah kita ke soal apa namanya ruang ya, bicara tentang ruang juga ini kita akan selalu membahas juga mengenai bagaimana sih kondisi terhadap layanan dasar, pendidikan inklusif, kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas di wilayah kita. Kayaknya kita juga sempat membahas ini. Tapi bagaimana perkembangannya setelah kita ngobrol yang lampau, apakah sudah ada perubahan Pak Bumedit terkait dengan layanan dasar pendidikan inklusif dan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas? Atau sebetulnya kita masih menunggu begitu ya regulasi turunannya untuk betul mengoptimalkan bidang-bidang ini, Pak Bumedit?
0: Ya, jadi kalau saya sangat mengapresiasi ya langkah-langkah ibarat nama yang sudah dilakukan gitu. Saya juga ibarat nama nggak boleh egois gitu. Kayak kalau

gitu kan, pasti perlu didorong-dorong gitu kan, belum ada aksi gitu. Terus kayak semacam kami juga masih menemukan kayak semacam beberapa sekolah itu sama yang menolak ya, ibaratnya tidak menerima teman-teman di Papua juga, ibaratnya itu masih ada gitu pasarnya. Makanya kalau misalnya ini ya emang harus gencar ya, ibaratnya kayak semacam bersama-sama untuk mensosialisasikan terkait pendidikan inklusi gitu. Karena

0: keluarga, dari lingkungan, dan bersama pemangku kepentingan.
1: Nah, mengenai stigma, apakah itu juga bisa dilakukan oleh orang yang bersangkutan yang kaum disabilitas sendiri?

0: aktivitas. Dari lingkungan juga sama, ketika ada teman-teman di depan papan yang mau mengakses layanan gitu, kadang-kadang nggak ditanya kebutuhannya apa, tapi karena misalnya lihatnya dia perlu disantuni, dikasihani, ya tiba-tiba langsung ngasih misalnya sesuatu gitu, entah berupa uang atau apa gitu rasanya. Itu juga kan sebenarnya masih ada stigma kalau menurut saya gitu. Terus ada yang buang muka juga gitu, ada juga yang bahasa, ada juga bahasa, emang teman-teman bisa minta suka pergian gitu juga kan, juga tau rasanya masih nampak ya gitu. Iya,
1: termasuk media sosial apa ya?
0: Iya, nah jadi itu tanggung jawab siapa gitu, permasalahan ini tuh apa aja, sama aja kewajiban teman-teman komunitas disabilitas. Kewajiban untuk pemerintah gitu. Iya. Gak bisa ibadah mahanya ibadah pemerintah berbuat pangku tangan, gak mau tahu urusan itu gitu.
1: Nah, itu juga ibadah pemerintah. Kita yang mendapatkan kita stigma, masa kita juga yang harus memberikan sosialisasi begitu ya. Walaupun ya sah-sah saja sih sebetulnya, tapi ada pihak yang tentu lebih bertanggung jawab untuk menanggapi atau menyelesaikan soal stigma ini.

0: Pak Abdul Mujib ya.
1: Iya betul.
0: Oke. Apa ya, soal ini memang sering kita membahas ya dalam forum-forum lainnya pun sering kita membahas soal standby ini, tapi memang tidak pernah selesai ya Pak ya. Ya nggak sih Pak?
1: Iya betul. Jadi karena kalau menurut saya memang tidak selesai gitu, karena cuma sebatas ibarat nama wacana ya, cuma sebatas kayak semacam ya saya peduli dengan teman-teman gitu, kegagasannya bagus ketika ibarat nama diwawancara gitu atau di apapun,
0: iya.
1: Gitu. Tapi nggak ada aksi sama sekali gitu.
0: Sementara kita butuhkan tuh aksi yang nyata, gerakan ya.
1: Iya gerakan yang berarti yang nyata gitu. Jadi kalau misalnya ngebahas soal kebutuhan teman-teman sih ya bagus-bagus semua gitu kan. Ya. Tapi ya nggak pernah ada aksi ya, sulit gitu kalau menurut saya.
0: Oke. Okay.
1: Mungkin ada perubahan.
0: Ya mudah-mudahan sih, tapi kita masih harus terus memiliki harapan sih Pak ya. Oke, okay,
1: ya,
0: bismillah.
1: Ya kalau untuk saya pribadi gitu, ya saya ikut tempat itunya sangat sangat

kenalan dulu ya Pak ya. Kita ngobrol-ngobrol lagi tinggal ya beberapa menit lagi kita akan membahas topik apa namanya untuk siang hari ini. Untuk pendengar jangan kemana-mana dulu, pastikan terus bersama Pro 1 karena informasi dan inspirasi.

0: 01 masih bersama Anda, pendengar kita masih dalam acara Ruang Disabilitas dan Inklusi. Saya masih bersama Ketua FKDC, ada Bapak Abdul Mujib. Pak Abdul Mujib, masih standby? Oke. Tinggal beberapa menit lagi, Pak. Tapi mungkin sebagai penutup saya ingin ingin bertanya, karena memang Bapak ini kan selalu konsisten menyuarakan hak-hak disabilitas begitu, Pak Abdul Mujib. Sementara ya ternyata memang sulit juga kalau yang bergerak hanya beberapa orang begitu, dan masih nampak besar begitu stigma dan salah pahamnya tentang disabilitas, hak-hak disabilitas ini. Apa yang ingin Bapak lakukan sebetulnya ke depannya untuk ya menghadapi tantangan semua ini, Pak?
1: Ya, jadi yang dilakukan oleh FKDC setidaknya ibarat membuka ruang, misalnya nggak ada yang sehat gitu. Mungkin kayak semacam masyarakat tuh masih ragu ya bahwa teman-teman itu bisa diberdayakan, bisa berpartisipasi, bisa aktif lah ibarat nama di kegiatan gitu. Makanya perlu ibarat nama adanya ya, saya akan berusaha ibarat nama teman-teman itu harus ya berkuar gitu, mau terlibat
0: apapun responnya, Pak, ya.
1: Responnya itu ketiga menurut saya. Jadi kalau tuh sampai ya, saya yakin ibarat teman nggak akan ada perubahan gitu. Makanya perlu ibarat teman praktek-praktek baik itu dimunculkan gitu, sehingga masyarakat paham juga bisa gitu. Itu semacam dorong ibarat teman desa inklusi, ibarat teman asalnya ya di desa gitu. Sangat penting ya yang memulai ibarat teman terkait ini gitu, karena
0: paling dekat.
1: Ya paling dekat gitu. Terus selain itu juga kayak semacam banyak ibarat ngedong ibarat nama desa milik masalah ibarat disabilitas. Nah, satu juga berawal program bagi teman-teman kok. Makanya penting kita bicarakan ibarat terkait ruang ramah dan teman-teman, terutama mengenai masalah ini, karena misalku di kapasitas kami butuhkan ada reaksi tersebut gitu. Terus untuk teman-teman di bahasnya sendiri, yuk om hak-hak.
0: Terima kasih Pak Abdul Mujib, waktunya bersama RRI. Sama-sama. Iya, sehat selalu ya Pak ya, semangat terus.
1: Amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, perbincangan kami bersama Bapak Abdul Mujib, beliau adalah Ketua FKDC. Ya, tentu membahas topik kita terkait dengan ruang, membangun ruang tanpa hambatan, mewujudkan lingkungan. Dan obrolan kita yang hampir kurang dari 1 jam ini bisa membuka mata hati kita ya, bukan hanya mata kita secara fisik, juga membuka mata dan merubah pola pikir kita bahwa sesuatu hal yang terucap dari kata-kata kita dan apa yang kita pikirkan, ketika salah tentu efeknya juga akan salah. Tapi ketika kita memiliki niat yang baik, maka efeknya juga akan lebih baik. Kita sama-sama bersama rekan-rekan disabilitas juga sama-sama punya hak untuk mendapatkan hidup yang layak dan juga mendapatkan hak untuk menyampaikan informasi. Sama-sama kita juga memiliki potensi untuk membangun negeri. Saya Nono Kartono, akhiri Ruang Disabilitas dan Inklusi untuk siang hari ini. Sampai jumpa.
2: Baru saja Anda ikuti Ruang Disabilitas dan Inklusi. Sampai nanti di Sabtu depan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti Esa, Kepala RRI Cirebon. Dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi

pengacara serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Farida, Wakil Wali Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Di tengah perkembangan media yang semakin cepat, RRI tetap hadir menemani masyarakat dengan informasi, edukasi, hiburan, serta ruang komunikasi yang dapat menjangkau di berbagai lapisan masyarakat. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dipercaya dan konsisten menghadirkan siaran yang mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberi manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat Hari Radio dan HUT ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita, bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Effendi Edo, Wali Kota Cirebon, mengucapkan selamat hari jadi radio dan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI telah menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi, edukasi, serta menghadirkan ruang komunikasi yang dekat dengan masyarakat. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dipercaya, dan konsisten menghadirkan siaran yang mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat Hari Jadi Radio dan HUT ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengar, piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti SH, Kepala RRI Cirebon, dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Adik, apa udah siap PR-nya?
2: Belum, mah, sikit lagi.
1: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
2: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
1: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
2: Hari ini aja, Ma, please.
3: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
1: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
3: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Yang ingin gabung boleh banget di Prodangdut, silakan ke 081324951935. Dan sudah ada yang gabung tapi tidak ada nama dan alamatnya ya. Oke, enggak apa-apa. Cuman Mas tolong puterin menyala katanya. Oke, siap. Pastikan terus bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya pendaftaran bantuan dari Bank Indonesia atau BI. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, foto pada unggahan merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan dari artikel antarafoto.com yang berjudul Rapat Pelibatan dan Antara dalam KSSK. Diketahui bahwa konteks asli foto adalah momen Gubernur BI Destri Damayanti memberikan keterangan pers usai rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan. Tidak ditemukan pengumuman pendaftaran bantuan dari Bank Indonesia. Ketika menggunakan Hive Moderation, video tersebut merupakan hasil rekayasa AI dengan probabilitas 99,8%.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, kami lanjutkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, dan untuk Anda yang mungkin saat ini juga berada di perjalanan, akan menikmati akhir pekan bersama keluarga keluar kota, atau bahkan mungkin di kota Cirebon saja, karena di kota Cirebon juga banyak tempat-tempat yang bisa kita nikmati ya. Ada keraton, kemudian kulinernya juga gak kalah dengan yang lainnya. Banyak makanan-makanan khas di Cirebon. Dan untuk Anda mungkin yang saat ini berada di perjalanan, tetap hati-hati dan selalu waspada. Ada lagi yang bergabung melalui pesan WhatsApp ke 081324951935. Boleh banget. Assalamualaikum, selamat siang Mas, katanya. Waalaikumsalam. Saya Aldi di Cirebon. Mau dengerin lagunya berkali-kali dari Selvi Yama untuk semuanya saja yang lagi dengerin RRI Cirebon. Siap, saya puterin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iing Daiman, Sekretaris Daerah Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, serta menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Semoga RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang adaptif, profesional, dan senantiasa hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir, merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita bersama.
2: Dangdut. Dangdut adalah kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Rahmat Januar, Bupati Kabupaten Kuningan. Tentunya dalam kesempatan yang baik ini ingin menyampaikan selamat hari ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI semakin adaptif, semakin profesional, dan tentu terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Coba menggelitik diri sendiri. Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
5: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
4: Kenapa bisa sampai kecanduan?
5: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
4: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
5: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
4: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
5: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
4: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: besar sih? Takut sakit kali ya? Ih, belum ngerasain jadi ibu beneran dong dia. Kan kurang afdol kalau lahiran yang gak normal.
1: Mereka bilang aku belum jadi ibu seutuhnya. Padahal di ruang operasi itu, aku mempertaruhkan nyawaku agar malaikat kecil ini bisa lahir dengan selamat.
2: Mom shaming atau menghakimi cara seorang ibu melahirkan bukanlah sekedar obrolan biasa. Stigma terhadap persalinan sesar sangat berbahaya. Kata-kata tajam Anda bisa menghancurkan kepercayaan diri seorang ibu dan memicu depresi pasca melahirkan. Menghakimi perjuangan hidup dan mati seseorang adalah tindakan yang sangat tidak terpuji.
1: Sesar atau normal, cinta kami sama besarnya.
2: Apapun metode persalinannya, setiap ibu adalah pahlawan bagi anaknya. Mari hentikan mom shaming sekarang juga. Jadilah support system yang baik, bukan hakim yang menyakiti.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti Esa, Kepala RRI Cirebon. Dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dangdut. Dangdut adalah kita.

saatnya saya Nono Kartono undur diri dari ruang dengar Anda. Nanti akan ada Viana Alwansa bersama Anda sampai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan juga nanti pada pukul 15 Anda bisa ikuti acara Green Radio. Pastikan terus bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Ya pendengar kami, akhirnya rangkaian kebersamaan bersama kami dalam rangkaian Pro Dangdut bersama Bung Nono Bara Kartono Yudhistira. Dan kini saatnya pendengar Anda akan bersama kami dalam Cirebon Sore ini sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kami awali rangkaian Cirebon Sore ini bersama kami dalam Green Radio.

0: kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Sore hari ini pendengar yang ada pukul 19 dan Cirebon sore ini. Mengawali Cirebon sore ini pendengar, kami segera hadirkan Green Radio hingga nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Langkah yang meraku.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saatnya kami hadirkan ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Inilah Green Radio.
1: Otori pendengar, menyenangkan sekali sore hari ini. Saya Piana Wan, saya dampingi pengarah teknik Bung Obi dan juga Bung... Siapa nama Anda? Oke, untuk saya Bung Doni yang akan menemani saya sampai nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat mendengar dalam rangkaian Green Radio. Green Radio untuk kesempatan sore hari ini kita akan membahas terkait dengan dampak terhadap kesehatan masyarakat. Dan kita sudah bersama narasumber, wah ya ini narasumbernya boleh dibilang top lah gitu ya. Kita akan mencapa Ibu Dr. Hajah Eri Juhairia CPS CSES Kabak KSP, Kepala IGD Rumah Sakit Sumber Hurib, kemudian pemerhati sampah dan lingkungan Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum Bu Dokter.
2: Waalaikumsalam. Selamat sore Mas Pia.
1: Sehat Ibu Dokter.
2: Alhamdulillah.
1: Terima kasih Ibu Dokter. Pasti ya. Tentunya sibuk-sibuk sempat-sempat ke RRI ya Bu Dokter ya.
2: Alhamdulillah, terima kasih.
1: Ya, seperti yang saya katakan tadi ini, apa Bu Dokter nih masih ada waktu gitu ya untuk berbincang ataupun untuk mengurusi sesuatu terkait dengan lingkungan Bu Dokter. Okay. Apa nih Bu Dokter yang menjadi motivasi Bu Dokter gitu Bu Dokter?
2: Yang menjadi motivasinya itu kita harus peduli lingkungan ya Mas Bian ya, apalagi betul. Kan lingkungan kita khususnya di daerah Cirebon ini saya lihat nih memang banyak sekali nih tumpukan-tumpukan sampah di beberapa titik. Betul. Artinya kalau kita tidak bergerak siapa lagi akan bergerak?
1: Siapa lagi? Oke. Dan ketika kita berbicara tentang sampah ya pendengar sekalian, mungkin kita terlintas adalah sesuatu yang sudah tidak terpakai, sesuatu yang harus dibuang. Namun pernahkah kita berpikir bahwa sampah yang tidak dikelola dengan baik bukan hanya mengganggu pemandangan dan menimbulkan bau busuk, tidak sedap dan lain sebagainya, tapi juga dapat menjadi ancaman bagi kesehatan masyarakat. Nah, sampah yang menumpuk bisa mengundang lalat, tikus, dan berbagai organisme pembawa penyakit. Sampah yang menyumbat saluran air juga dapat memicu genangan, sementara pembakaran sampah sembarangan bisa menghasilkan asap yang mengganggu kualitas udara. Pada akhirnya, persoalan sampah ini bukan sekedar urusan kebersihan, melainkan juga berkaitan erat dengan kesehatan keluarga dan lingkungan sekitar kita. Makanya sore hari saya kehadiran seorang dokter. Seperti yang tadi ya pendengar ya, komplit gitu ya. Baik, dan nanti juga pendengar Anda bisa berinteraksi bersama kami melalui line WA kami di 081-324-951-935 ataupun kering langsung di 0231-486-374 ataupun di 84-932-59 dan di channel YouTube kami RRI Cirebon. Anda bisa menyimak siaran kami di channel YouTube RRI Cirebon dan silakan Anda bisa berkomentar, bertanya ataupun juga terkait dengan apa yang akan kita bahas pada kesempatan sore ataupun sore jelang malam hari ini pendengar ya. Baik, dan Bu Dokter, kita akan masuki babak awal ya Bu ya.
2: Babak awal, oke.
1: Kalau babak awal ini biasanya ada teng gitu ya Bu ya.
2: Iya.
1: Baik, Dokter, jika kita berbicara mengenai tentang sampah ya.
2: Iya.
1: Sebenarnya apa yang dimaksud dengan sampah dari sudut pandang kesehatan masyarakat ya Dok? Silakan Dokter. Okay.
2: Sampah dari sudut pandang kesehatan masyarakat adalah sampah itu benda yang sudah tidak terpakai ya.
1: Siap.
2: Benda yang sudah tidak terpakai yang memang dibuang. Dibuang karena memang sudah tidak terpakai tersebut sehingga menyebabkan penumpukan-penumpuknya itu menyebabkan dampak yang tidak baik nih untuk kesehatan kita sehari-hari gitu. Apalagi cuaca Cirebon nih Mas Pian ya, yang lagi sangat panas sekali ini, panas banget nih cuaca Cirebon ininya, sehingga menyebabkan si bakteri-bakterinya yang terdapat di dalam sampah tersebut bisa makin cepat untuk berkembang gitu. Seperti tadi yang sempat Mas Pian sebutkan bahwa dampak sampah ini kan memang banyak sekali ya, dari mulai dari kesehatannya, kemudian dari asap, kemudian juga karena adanya tumpukan-tumpukan organisme, betul, adanya kecoa, nyamuk, tikus dan lain-lain, itu malah menyebabkan mudah sekali terserang jenis-jenis penyakit gitu. Dari tikus saja sudah kita lihat nih, ada namanya penyakit leptospirosis, itu disebabkan air kencing tikus. Betul. Itu juga sangat berbahaya, efek sampingnya juga sangat berbahaya untuk masyarakat. Kemudian juga dari nyamuk, itu nyamuk juga kan dengan adanya tumpukan sampah, nyamuk-nyamuk juga jadi

0: Kita ingin sehat, kita harus berawal dari kebersihan ya Mas Pian khususnya. Nah, kenapa kita sebagai pemerhati lingkungan adalah kita ingin lingkungan yang ada di sekitar kita itu bersih, itu terhindar dari tumpukan-tumpukan sampah, terhindar dari tumpukan-tumpukan penyakit seperti itu.
1: Oke. Jadi intinya kalau ada jenis-jenis sampah ini apa nih dok yang bisa diperhatikan oleh masyarakat terkait dengan berpotensinya menimbulkan risiko kesehatan? Okay. Jadi sampah apa gitu dok kalau bisa dijelaskan?
0: Oke. Okay. Nah, sampah-sampah yang biasanya menyebabkan penyakit itu biasanya sampah basah yang bau. Nah, ya, menumpuk okay. Basah dan bau itu sudah jadi tempat surganya buat lalat, okay, tikus, kecoa, betul, nyamuk dan yang lain-lainnya. Iya, betul itu kan Mas Pian ya. Jadi memang penyakit-penyakit itu datang dari situ, dan timbulnya tumpukan nyamuk, timbulnya tumpukan lalat, kemudian kecoa dan juga tikus. Nah, itu dia yang akan membawa penularan penyakit untuk manusia gitu. Dengan misalkan kalau tikus dia jadi kencing sembarangan kan air kencing tikusnya itu bisa menyebabkan penyakit. Kemudian juga nyamuk hinggap dari sampah kemudian dia menggigit manusia itu juga bisa menyebabkan penularan penyakit seperti itu.
1: Baik. Jadi intinya kita harus hati-hati ya, terkait dengan berbagai hal yang bisa menimbulkan penyakit ya, dok. Terutama tumpukan-tumpukan sampah yang basah dan lain sebagainya.
0: Betul, iya.
1: Tidak hanya sampah basah ya, dok.
0: Betul, tapi, tidak hanya sampah basah. Sampah kering juga bisa menyebabkan penyakit. Apalagi kalau misalkan sampah kering yang memang menumpuk, kemudian dibakar asal-asalan ya Mas Pian, itu sangat mengganggu sekali untuk pernapasan kita.
1: Disangkanya kita tuh udah bersih-bersih ya, dok.
0: Betul, itu.
1: Udah bersih-bersih lingkungan, bakar sampah secara sembarangan.
0: Iya, betul. Niat hati dengan saya ingin membersihkan lingkungan dengan membakar sampah tersebut, tapi ternyata teman-teman ini harus hati-hati juga karena dari asap dari yang ditimbulkan dari pembakaran sampah ini menyebabkan gangguan pernapasan.
1: Betul,
0: gitu.
1: Dok. Intinya ya kalau membakar sampah ya jauhlah dari pemukiman.
0: Betul,
1: ya,
0: dari pemukiman. Jangan dianggap ini kan di di pinggir jalan gitu. Orang-orang lewat juga akan terkena asap-asapnya tersebut gitu.
1: Ya, padahal intinya juga banyak sekali ya tempat-tempat yang katakanlah masih luang gitu ya.
0: Betul.
1: Kadang-kadang kan orang kan ini kan di daerah di tanah saya sendiri wajar.
0: Betul,
1: dong.
0: Iya.
1: Gitu. Iya, di tanah ibu sendiri tapi asapnya kemana-mana. Betul. Gitu ya.
0: Iya.
1: Apalagi ada anak kecil yang mungkin kan dalam tanda kutip ada asap itu kan jelas-jelas mengganggu pernapasan anak kecil itu ya dok ya. Jadi intinya okelah niatnya bagus tapi juga
0: niatnya
1: harus,
0: bagus tapi harus sesuai gitu.
1: Harus sesuai. Gitu. Oke. Baik, silakan pendengar Anda bisa berinteraksi bersama kami melalui line WA kami di 081324951935 ataupun juga Anda pendengar bisa berinteraksi bersama kami di line telepon di 0231 8493259 ya pendengar ya. Silakan Anda nanti bisa bersama Dr. Haja Eri Juhairia CPS CSS Kabag HSP Kepala IGD Rumah Sakit Sumber Urip Pemerhati Sampah dan Lingkungan Kabupaten Cirebon. Banyak ya. Kalau saya Yan Alwansyah penyiar saja gitu ya.
0: Mas Yan bisa aja nih.
1: Okay. Baik pendengar, silakan Anda masih ada beberapa menit ke depan. Oke, kita akan menyapa Ibu Sari dari Gedaung ya, Ibu Dokter. Assalamualaikum Bu Dokter, saya Ibu Sari. Saya tertarik terkait dengan leptospirosis katanya itu kan dari tikus ya dokter.
0: Yeah.
1: Tapi kan apakah itu juga berbahaya atau memang bisa menyebabkan apa gitu dok? Saya baru dalam tadi mungkin saya kurang gaul katanya gitu, kurang informasi yang up to date katanya. Ini terkait dengan leptospirosis ini apa dan apakah sudah banyak yang diungkapkan ataupun diedukasi masyarakat dok terkait dengan bahaya daripada kencing tikus ini katanya gitu.
0: Oke,
1: silakan dok. Ini masih berkaitan
0: rata dok ya. Iya, kalau kayak DBD gitu kan udah umum ya,
1: udah umum.
0: Terus kalau misalkan terkait leptospirosis ini memang infeksi yang disebabkan oleh bakteri Leptospira. Bakteri itu adanya di mana? Adanya di kencing tikus. Makanya sering disebutkan bahwa ini adalah penyakit kencing tikus gitu. Nah, si bakterinya ini ada di dalam kencing tikus. Nah, kita bisa tertularnya dari mana? Bisa dari kontak langsung, bisa karena dia si tikusnya itu bisa kencing di air kubangan atau di lumpur yang sudah kecampur air tikus, kemudian juga karena kita mandi atau berendam di air yang kotor, bisa juga karena makan minum dari udah yang terkontaminasi dari kencing tikus tersebut. Makanya nih kalau ibu-ibu nih paling sering kalau misalkan di dapur udahlah nyaruh makanan biarin aja dibuka gitu ya, taunya nanti tikus lewat kan pas pian ya, yang itu kan bisa berbahaya ya. Kemudian juga bisa mengenai kulit yang terkena terkena kulit yang

0: rusak atau kulit yang sedang sakit kemudian kena air kotor pas pada saat banjir misalkan seperti itu. Okay. Jadi memang umumnya biasanya penyakit leptospira ini terjadi pada musim hujan, musim banjir, kemudian pada sampah-sampah yang basah seperti itu. Gejalanya itu biasanya kayak gimana? Sebenarnya gejalanya sama seperti demam-demam yang lain ya, ada demam tinggi dulu, kemudian juga biasanya demam tinggi mendadak, bisa sampai menggigil, bisa sampai sakit kepala berat, nyeri otot biasanya terutama di area betis dan punggung, punggung kaki, kemudian juga ada mata merah, mual muntah hingga sampai diare. Nah itu juga bisa menyebabkan gejala yang berat, bisa jadi matanya kuning, gagal ginjal dan yang lainnya gitu Ibu.
1: Nah Dok, ini kan terkait dengan sampah itu kan ada di mana-mana ya Dok. Betul. Ya, utamanya di lingkungan kita lah katakanlah begitu, yang tidak tertata dengan rapi ya Dok ya. Kalau lingkungan tertata dengan rapi ya oke lah, it's okay ya, tidak ada sampah ataupun tidak ada suatu hal yang mengkhawatirkan Dok ya. Tapi ketika ada di lingkungan masyarakat yang terutama tidak tertata rapi, tidak termanage dengan baik itu Dok. Nah apakah ada tanda-tanda kesehatan ya Dok terkait dengan masyarakat ini mengalami berbagai gangguan kesehatan ya Dok terkait dengan tadi ya Dok ya, ada sampah dan lain sebagainya. Nah seperti apa ini Dok tanda-tanda kesehatan yang sebaiknya tidak diabaikan oleh masyarakat ketika tinggal di lingkungan dengan persoalan sampah yang tidak ada hentinya Dok.
0: Ya oke. Untuk masyarakat yang tinggal di lingkungan sampah yang memang tidak tidak tertata rapi ya Mas ya, itu sangat mudah sekali tumpukan sampah tersebut mengganggu air yang ada di sekitarnya. Itu bisa mengganggu pencemaran air tuh yang ada di sekitarnya. Kalau misalkan sampahnya terlalu numpuk, itu juga bisa, kan biasanya sampah ini atau kita biasanya bilangnya air lindi dari sampahnya itu akan meresap ke tanah. Dari tanah itu kan akan masuk ke sumur, sungai menjadi kotor. Nah kalau kepake buat mandi atau kepake buat kita minum ya misalkan, kalau sekarang sih memang sudah banyak ya air isi ulang ya, tapi kan tetap saja ya mungkin ada di beberapa bagian memang yang minum dari air tanah sehingga bisa menyebabkan diare, infeksi kulit sampai juga keracunan logam berat. Dan itu juga kalau misalkan sudah masuk ke dalam masalah kulit itu bisa parah juga, bisa kena tumpukan sampah tersebut bisa menyebabkan penyakit kulit yang menular. Dan juga yang paling penting adalah dampaknya bisa dampak ke psikis juga Mas Pian. Gitu. Kenapa? Karena sampah yang menumpuk, yang tidak teratur itu bisa menyebabkan bau, kotor, becek. Orang jadi stres ya, udah capek kerja, lihat sampah tumpukan jadi makin stres gitu kan gitu. Okay. Jadi bisa menyebabkan susah kita tidur juga, tidur enggak nyaman, istirahat enggak nyaman, betul.
1: Oke, baik. Terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung bersama kami di line telepon dan silakan Anda bisa berinteraksi bersama kami melalui line telepon untuk kesempatan sore hari ini. Baik, terima kasih Ibu Retno dari Perum. Assalamualaikum Ibu Dokter.
0: Waalaikumsalam,
1: saya Ibu Retno dari
0: Ibu.
1: Perum Kota Cirebon. Yang saya tanyakan Bu terkait dengan anak-anak memang rentan terhadap asap ya Bu ya.
0: Betul.
1: Ini kan seperti kebiasaan kita Bu, kalau anak-anak mau tidur kita biasa nyemprotkan obat obat nyamuk, nyamuk dan sebagainya, atau membakar terkait dengan obat nyamuk tersebut. Apakah hal ini masih dalam tanda kutip masih relevan dengan kesehatan anak-anak kita ya Bu ya? Kita sih misal seperti tadi niatnya ingin membubarkan nyamuk
0: ya, biar nyamuknya nggak ada ya.
1: Nyamuknya nggak ada, tapi apakah ini juga nanti terkait dengan asap ini bisa mencemari kesehatan anak-anak? Mohon penjelasannya ya Bu ya, dan sebaiknya dilakukan apa untuk masyarakat yang sudah terbiasa menggunakan obat nyamuk ini katanya.
0: Okay. Gitu. Silakan Ibu. Kalau kami dari tim kesehatan sih lebih menyarankannya bukan menggunakan obat nyamuk yang seperti zaman dulu itu ya, yang betul. Asapnya terlalu ini ya, itu memang akan mengganggu sekali kepada anak-anak, bisa menyebabkan asma yang punya asma jadi asmanya sering kambuh, kemudian bisa juga menyebabkan infeksi yang lainnya di paru-paru. Jadi sarannya memang untuk penggunaan anti nyamuk ini, sarannya memang menggunakan yang spray ya, yang semprot, karena itu memang tidak ada efek asap yang terlalu lama. Paling yang efek terlalu lamanya adalah wanginya ya biasanya. Ya, cuman betul. Kan kalau sekarang memang wanginya juga sudah banyak yang ramah ini ya, ramah lingkungan, betul. Jadi kalau untuk yang obat nyamuk zaman dulu itu yang dibakar itu tidak disarankan karena itu sangat mengganggu kesehatan terutama untuknya anak-anak seperti itu.
1: Baik, jadi intinya memang kita harus lebih ya memilih ya Bu ya.
0: Betul, harus harus memilih-milih gitu, harus pintar memilih-milih ya gitu. Apalagi sekarang zaman AI ya Mas. Oh, ya. Orang udah gampang sekali. Ini saya mau buat menu ini langsung cek AI.
1: Oke, baik. Nah, pendengar, kesehatan ini ternyata bisa berdampak dari hal-hal yang kita anggap sepele ya. Seperti tadi ya. Seperti kita pengennya sih menidurkan anak dengan tanpa gangguan penyakit atau dengan gangguan nyamuk yang menyebabkan penyakit gitu ya. Tapi kita ketahui ternyata obat nyamuk tersebut masih mengandung berbagai bahan-bahan berbahaya terkait dengan pernapasan ya, Dok ya.
0: Iya, betul.
1: Nah, itu memang sangat dalam tanda kutip sangat tidak disarankan untuk menggunakannya. Jadi pilihlah bahan-bahan yang memang ramah lingkungan dan juga terkait ramah kesehatan.
0: Betul. Gitu
1: ya. Ibu Ibu yang ada di Cirebon, terima kasih sudah bersama RRI Cirebon, Bu Retno. Terima kasih sudah bergabung kami. Dan silakan pendengar, Anda bisa berinteraksi kembali bersama kami di line WA kami di 081324951935 dan juga di line telepon di 02318493259. Ya, Dok, ini kan juga ada masyarakat yang mengatakan bahwa kesalahan paling umum yang dilakukan masyarakat dalam membuang atau menyimpan sampah rumah tangga ini harus seperti apa, Dok? Menyimpan sampah ini, apakah sekali dari pagi sampai ke pagi lagi atau memang dalam waktu itu memang harus Anda satu waktu tertentu untuk bisa membuangnya gitu, Dok. Nah, agar tidak tercemar. Kadang-kadang kan ibu-ibu ini, mohon maaf, ini rahasia ya, Dok ya. Ini rumah saya gitu, Dok. Kalau pagi sampai pagi lagi, Dok. Ya. Ini juga sangat berbahaya terhadap kesehatan atau mengundang berbagai penyakit, Dok. Seperti apa, Dok? Pengelolaan sampah yang benar di rumah tangga.
0: Baik, untuk pengelolaan sampah yang benar di rumah tangga, mungkin bisa dikelola, kita pilih-pilih ya sampahnya mana, sampah yang memang mudah hancur, kemudian mana sampah yang sulit hancur. Kan kita bisa melihat sampah mana yang organik dan anorganik itu ya. Jadi nanti kalau misalkan sampah-sampah dari dapur nih biasanya apalagi dari sampah-sampah misalkan kepala udang atau kepala ikan segala macam itu sarannya jangan terlalu lama untuk dibiarkan di tong sampah karena itu bisa menyebabkan si lalat-lalatnya itu jadi datang. Nah, ibu-ibu sudah bersih-bersih masak, sampahnya masih numpuk di dapur gitu kan. Terus makanannya lupa enggak ditutup, jadi lalatnya lah nemploklah di situ. Sama, jadi itu ibu. Sama saja. Jadi itu merupakan menyebabkan penularan juga terhadap sampah tersebut. Jadi kalau misalkan kayak misalkan ibu-ibu barang-barang bekas juga nih biasanya ya barang-barang bekas ditumpuk-tumpuk eman mau dibuang juga biasanya gitu ya kalau ibu-ibu ya gitu. Jadi jangan boleh eman tapi tetap menaruhnya itu yang baik, jangan terlalu banyak tumpukan-tumpukan, gak baik juga karena bisa menyebabkan tumpukan dari nyamuk juga gitu. Kalau misalkan, kok saya rumahnya banyak nyamuk ya Dok, lihat dulu nih sekitar rumahnya, ada gak tumpukan-tumpukan barang, tumpukan-tumpukan sampah di sekitar rumahnya, seperti itu.
1: Jangan tumpukan sampah ya Dok ya, tumpukan baju aja.
0: Nah itu, betul ya? Tumpukan baju, kayak aduh males nyuci, digantung aja dulu di belakang pintu gitu ya.
1: Ditaruh dulu,
0: tahunya sampai seminggu gitu nggak diambil-ambil, itu juga bisa menjadi tumpukan dari nyamuk.
1: Ya seperti tadi ya, Dok ya, hal-hal sepele intinya kan
0: iya,
1: gitu
0: betul.
1: Ya. Hal-hal sepele yang tanpa kita pikirkan lebih jauh ternyata ini juga bisa mengundang berbagai hal terkait dengan apa ya gangguan kesehatan katakanlah gitu ya, Dok ya. Jadi intinya sekali lagi tuan pendengar terkait dengan kesehatan ini lebih diutamakan. Tadi kata ibu dokter bahwa buang ini nanti dulu buang barang-barang ini nanti dulu ketika ada tukang rongsok kemarin berapa sih gitu ya.
0: Iya betul.
1: Nanti ajalah gitu. Lama-lama akhirnya kena hujan, kemudian timbullah genangan air di dalamnya. Bisa menjadi sesuatu hal yang memang sangat tidak kita inginkan. Oke, sekali lagi silakan mendengar. Nah, ini juga dokter terkait dengan sekali lagi saya sudah bertanya beberapa narasumber khususnya di Green Radio ini nih, Dok. Terkait pemilahan sampah anorganik dan organik gitu kan. Kadang-kadang masyarakat juga agak sedikit ribet gitu ya, Dok ya. Nah, menurut pendapat dokter seberapa penting sih, Dok, pemilahan sampah organik dan anorganik untuk kesehatan kita ini, Dok.
0: Oke. Menurut saya sangat penting ya Mas Pian. Kenapa? Karena dari situ kita bisa melihat bahwa kalau misalkan sampah-sampah organik itu kan bisa kita reduce ya, bisa kita recycle gitu. Itu bisa memberikan manfaat juga kan, bisa jadi pupuk, pupuk kompos dan yang lainnya. Sedangkan sampah-sampah yang anorganik seperti plastik, seperti misalkan bungkus apa atau bungkus apa itu kan memang tidak bermanfaat untuk lingkungan kita. Itu juga misalkan bisa di recycle ulang ditanam, bisa di itu juga dimanfaatkan. Jadi jangan lebih baik kita di rumah itu memiliki tong sampah yang mulai dari diri kita sendiri. Okay, betul. Jangan mulai dari rumah kita sendiri, mulai dari diri kita sendiri, kita mulai memisahkan mana sampah-sampah yang organik dan anorganik, supaya memang kita juga bisa tahu nih mana yang perlu di-recycle dan mana tidak, seperti itu.
1: Jadi intinya nggak usah berpikiran ribet ya, Dok ya.
0: Betul, iya.
1: Demi kesehatan. Nah, itu yang utama tentunya.
0: Iya. Kalau kata pepatah itu lebih baik menjaga kesehatan dibandingkan kita harus berobat kan.
1: Iya, berobat antri ya, Dok ya.
0: Antri itu biayanya juga lumayan kan. BPJS juga.
1: BPJS juga antri lagi.
0: Iya, antri lagi.
1: Baik, terima kasih tentunya pendengar, silakan ada Bang Jai. Terima kasih Bang Jai di Plumbon untuk kesempatan sore hari ini yang sudah bergabung bersama kami di nomor WA kami di 081324951935. Assalamualaikum Dokter.
0: Waalaikumsalam.
1: Saya warga di belakang Ibu katanya, di belakang Rumah Sakit Sumber Hurib katanya.
0: Oh iya. Ya, selamat sore Pak.
1: Oke, dan ini yang saya ingin tanyakan Bu, terkait saya dulu pernah mempunyai penyakit TBC Bu. Wah, katanya, dan ini obat-obat saya sudah sembuh, dinyatakan sembuh oleh dokter setempat Ibu ya. Dan ini sampah obat-obatannya dan lain sebagainya ini masih ada. Nah, seperti apa pembuangan sampah obat-obatan ini? Apakah hanya dibuang begitu saja atau seperti apa katanya Bu? Mohon dijelaskan Ibu. Soalnya banyak Bu bekas obat-obatan saya katanya gitu.
0: Oh, okay. Sampah obat-obatan ini maksudnya plastiknya ya?
1: Mungkin ada bekas ya? Bekas obat lah gitu ya, ya masih ada
0: kemasan.
1: Gitu ya.
0: Kalau kemasannya sih boleh kita buang seperti sampah biasa, iya, tapi kalau misalkan seperti ada obat-obatan yang memang sudah expired, itu boleh Bapak diberikan ke fasilitas kesehatan yang Bapak berobat sebelumnya gitu, supaya nanti dihancurkan dia bersamaan dengan obat yang lain seperti itu.
1: Takutnya Ibu.
0: Iya, nanti takutnya nih salah minum obat, taunya udah expired.
1: Oh, udah expired. Gitu. Wah, ini. Oke, terima kasih Bang Jai. Sehat-sehat selalu Bang Jai ya, yang sudah bersama kami dalam rangkaian Cirebon sore ini di rangkaian Green Radio untuk kesempatan sore hari. Dan silakan pendengar masih bersama Ibu Dr. Hajah Eri Juhairiyah CPS CSS Kabak HSP, Kepala IGD Rumah Sakit Sumber Hurib, pemerhati sampah dan lingkungan Kabupaten Cirebon, yang akan menemani Anda sampai nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Oke, baik. Nah, Ibu, terkait dengan anak-anak kan biasanya Ibu ya, usia dini menjadi sesuatu hal yang menjadi apa ya, patokan kita untuk kedepannya nih Ibu ya. Terkait dengan anak-anak seperti apa nih Ibu, agar tentunya bisa terbiasa mengelola sampah tanpa merasa bahwa menjaga kebersihan itu adalah pekerjaan yang berat, kemudian membosankan nih. Menurut pandangan Ibu Dokter dalam keluarga Ibu Dokter sendirilah, ya, seperti apa Dokter? Silakan.
0: Untuk kita mengajarkan bagaimana anak-anak cinta lingkungan, itu berawal dari kita memberikan contoh ya. Kalau anak-anak tuh lebih sukanya, gak suka kalau diomongin kamu harus ini ya, mereka akan masuk ke telinga kanan, keluar telinga kiri. Betul. Tapi bagaimana kita bisa mencontohkan kepada mereka ketika kita ada sampah, kita buang pada tempatnya, dan anak-anak pun akan melihat kebiasaan aktivitas kita seperti apa. Jangan cuman hanya bicara itu buang sampahnya ya, ini tapi kita mencontohkan. Anak-anak tuh harus perlu dicontohkan, mereka tuh karena belum bisa berpikir seperti layaknya seperti orang dewasa. Jadi harus dicontohkan, kita harus mencontohkan bahwa membuang sampah ini dipisahkan ya, mana yang organik dan anorganik, mana sampah yang cair dan tidak cair, seperti itu. Jadi memang perlu mulai dari diri kita sendiri untuk bisa mencontohkan sama anak-anak kita, seperti itu.
1: Dok, di tengah sibuknya dokter nih Dok ya, dengan berbagai kegiatan di rumah saya katakanlah begitu, sempat kan Dok kalau diajak C3 ini ya Bu ya, C3 ini untuk mengedukasi masyarakat gitu Dok?
0: Boleh.
1: Belum sempat tapi Dok?
0: Belum sempat
1: iya. Oke, Bu nanti
0: belum.
1: Tapi siapa ya Dok ya?
0: Insya Allah.
1: Kalau itu kan
0: Tidak bentrok dengan waktu.
1: Nah itu makanya sebenarnya saya juga, aduh ini ada tiga katakanlah tiga kesibukan yang memang benar-benar bukan kesibukan yang biasa nih mendengar. Harus memang kedatangan dokter aja ke sini udah alhamdulillah. Udah banyak ilmu nih, udah berapa menit juga kita sudah banyak ilmu terkait dengan pengelolaan sampah dan sebagainya, kesehatannya juga dan sebagainya. Jadi intinya pendengar, dari rumah kebiasaan baik itu kita bisa mulai. ya dok ya.
0: Iya.
1: Namun persoalan sampah tidak terhenti di tingkat keluarga. Diperlukan juga kerjasama masyarakat,
0: kerjasama,
1: pemerintah,
0: betul.
1: Agar persoalan sampah ini berkelanjutan ke depan ini, agar sesuai dengan higiene masyarakat, kesehatan masyarakat pun terjamin. Oke dok. Nah dokter, menurut pandangan dokter sendiri dok, mengapa persoalan sampah ini masih menjadi tantangan besar di banyak wilayah ini dok? Apakah karena saya udah banyak berbincang nih dok dengan C3 dan lain sebagainya, dan pemerhati sampah dan juga pemerhati lingkungan, apakah juga ini terkait dengan edukasinya kurang bisa menyasar ke bawah, atau memang kesadaran masyarakatnya, atau memang ya masyarakatnya juga antipati gitu ya dok?
0: Iya,
1: ya,
0: betul.
1: Kan masih banyak, oh, kalau buang sampah juga hanya satu botol atau satu kertas gitu ya dok ya. Tapi ya itu terserah dokter. Jauhnya seperti apa dok?
0: Oke. Okay.
1: Proses sampah menjadi bagian tantangan terbesar di banyak wilayah. Silakan dok.
0: Yang menjadi tantangan terbesar adalah kesadaran ya, kesadaran kita, kesadaran kita terhadap kebersihan lingkungannya. Bagaimana cara kita ingin lingkungan di sekitar kita itu bersih, kemudian juga jangan asal buang, karena sampah yang kita buang itu bisa mencemarkan ke banyak orang ya. Misalkan kita membuang bekas, kita habis minum es gitu ya, buang di jalan gitu, belum tentu kan orang, nggak ada orang lewat, tapi kan itu bisa mencemarkan lingkungan gitu, seperti itu. Jadi memang berawal dari kesadaran kita, bagaimana kita mau lingkungan kita bersih, dan tentunya yang kedua adalah mungkin edukasi ya. Edukasi, karena banyak sekali mungkin kalau zaman sekarang masyarakat kan masih bisa lihat edukasi-edukasi itu sekarang di sosmed ya, bisa tinggal scroll. Tapi kan kadang juga beberapa orang yang memang lihat sosmednya tuh bukan sosmed edukasi ya, gitu, tapi lebih ke sosmed
1: hiburan
0: gitu kan. Jadi memang perlunya kita sama-sama untuk turun ke lapangan, mungkin untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, seperti itu.
1: Oke, baik. Intinya tentunya ya satu lagi kedisiplinan kita.
0: Betul,
1: ya,
0: kedisiplinan. Betul,
1: kita untuk membuang sampah dan sebagainya, apalagi kita mempunyai anak-anak yang mencontoh dari perilaku kita.
0: Iya, betul.
1: Kalau kita sendiri nggak
0: memberikan contoh yang baik ya, betul.
1: Apa jadinya negara ini?
0: Betul,
1: dong,
0: betul.
1: Ya?
0: Betul.
1: sok ke depan ya dong.
0: Tapi negara yang baik berawal dari bagaimana cara kita mendidik anaknya, dari kita.
1: Gitu. Oke, generasi kita ini seperti apa gitu dok ya, pendidikannya. Oke, nah dok, kalau menurut dokter terkait dengan kesiblinan, kemudian hal-hal sebagainya terkait dengan kepedulian masyarakat khususnya di wilayah Cirebon katakanlah begitu ya. Ini apakah juga masyarakat juga sebenarnya sudah memahami atau belum sih dok peran masyarakat ini dalam mengurangi sampah yang sejak dari sumbernya, katakanlah rumah tangga aja gitu dok. Menurut dokter seperti apa dok?
0: Menurut saya kebanyakan masih belum memahami,
1: belum
0: ya.
1: Memahami, dok,
0: betul.
1: Ya.
0: Mungkin dari lingkungan masyarakat mungkin melihatnya rumah sampah dari rumah saya udah dibuang kok, tapi ternyata dibuangnya bukan pada tempat yang tepat ya, gitu. Okay. Jadi asal membuang, kemudian juga tidak tepat tempatnya, sehingga bisa menyebabkan pencemaran, seperti itu. Jadi jadi memang perlu kita juga peduli terhadap lingkungan di sekitar kita, bukan hanya lingkungan yang di rumah saja nih, tapi lingkungan di tempat pembuangan sampahnya, seperti itu.
1: Intinya kalau ibu rumah tangga dok ya, biasanya kalau kita pagi-pagi itu biasanya kan sampah saya udah dibuang dari rumah menuju ke tempat tong sampah. Udah dong, selesai tugas kita gitu ya. Padahal itu tukang sampahnya
0: masih panjang ya itu.
1: Ya, 2 hari kemudian baru datang gitu.
0: Iya, betul.
1: Nah, itu kan seperti halnya yang tadi dokter katakan bahwa tentunya tidak semudah ataupun tidak sudah lepas tanggung jawab ketika sampah itu sudah keluar dari rumah.
0: Betul.
1: Tapi juga masih ya, sekiranya sampah ini tidak mengundang berbagai hal-hal yang mengundang penyakit seperti lalat dan sebagainya, ya ditutup lah dok ya.
0: Iya, gitu, betul ya. Apalagi mohon maaf nih, banyak juga nih yang ibu-ibu rumah tangga yang buang sampahnya ke kali mungkin ya.
1: Oh iya,
0: nah,
1: dok
0: itu
1: masih banyak
0: sekali ya Mas Pian. Jadi memang itu juga menyebabkan pencemaran air di sekitar lingkungan kita. Okay. Itu juga ini jadi berakibat.
1: Ya, beberapa hari kemarin juga kan di bawah jembatan ini kok bisa terbakar gitu dok.
0: Iya, itu ya.
1: Kok bisa
0: gitu? Kan enggak ada air gitu. Jadi karena enggak ada air, mungkin sampahnya menumpuk gitu.
1: Menumpuk, kemudian mungkin ada yang buang puntung rokok
0: jadi terbakar, betul
1: kan. Kata siapa? Ini nih hebat banget.
0: Iya, sampai itu kan udaranya sampai ini ya, sampai lama ya Mas Dian ya.
1: Gitu.
0: Okay. Itu berarti kan pencemaran, jadi ganggu pernafasan juga,
1: ganggu pernafasan
0: orang-orang yang
1: juga
0: lewat,
1: yang betul. Lewat gitu ya dok. Nah, ini ini dok, terkait dengan peran tenaga kesehatan, khususnya dokter dan jajarannya lah katakanlah begitu, iya, dalam memberikan edukasi tentang dampak sampah terhadap kesehatan masyarakat ini seperti apa dok? Apa memang pas masuk di rumah sakitnya atau memang ada waktu khusus lah untuk mereka masyarakat supaya bisa aware, bisa peduli terkait dengan sampah ini dok? Silakan dok.
0: Terkait apanya nih Mas Pian?
1: Terkait dengan edukasinya dok.
0: Oh, edukasinya. Hmm. Oke. Okay. Terkait edukasi terkait sampah gitu ya. Oh, terutama khususnya kalau kan kita di lingkungan kesehatan gitu. Memang kita dari awal depan pun sudah banyak sekali kita menyediakan nih tempat-tempat sampah gitu. Ya. Artinya masyarakat juga itu perlu dicontoh mungkin ya. Jadi di tempat-tempat umum itu kita harus banyak sekali menyediakan tempat-tempat sampah karena ada di beberapa tempat yang kita nyari tong sampah aja sulit. Gitu.
1: Dok, bener dong. Jadi jangan salahkan masyarakat ya. Di tempat-tempat umum susah nyari.
0: Betul, betul. Ini susah mau buang sampah kemana gitu kan. Iya, gitu. Betul.
1: Tapi emang bener dok.
0: Betul.
1: Ada iya, yang tempat fasilitas umum katakanlah gitu ya. Ya dekat-dekat sini nih gitu ya. Tapi enggak ada tempat sampah.
0: Betul,
1: jadi masyarakat
0: gitu
1: tuh serasa ada
0: di bawah. Iya, bingung kan masih kita bawa-bawa juga kan enggak enak
1: iya,
0: ya.
1: Maksudnya gitu. Jadi ya sekali lagi tentunya ini mungkin kerjasama dengan pengelola ataupun pemerintah.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, okay, betul pemerintah. Apalagi tempat-tempat umum terutama ya gitu.
1: Nah, tapi menurut dokter pemerintah sekarang seperti apa? Dok, katakanlah pemerintah daerah Cirebon lah untuk memberikan edukasi atau memberi tempat gitu ya, tempat untuk masyarakat buang sampah agar secara benar tidak membuang sampah berserta teman-temannya ke tempat yang tidak benar gitu dok.
0: Mohon maaf nih kayaknya belum sesuai ya Mas Yado.
1: Enggak apa-apa dok.
0: Iya, belum sesuai ya. Belum sesuai artinya banyak apa warga masyarakat kita kan banyak sekali ya Mas Pian ya, tapi titik-titik di mana kita membuang itu, sampah itu sangat sedikit berarti ya. Jadi memang banyak sekali tempat-tempat sampah yang bukan pada tempatnya mungkin ya gitu. Jadi mungkin untuk pemerintah juga nih untuk sangat harus peduli terhadap sampah tersebut gitu.
1: Dan sangat peduli terhadap kesehatan masyarakatnya.
0: Betul,
1: juga.
0: Betul, kesehatan
1: ya,
0: masyarakatnya gitu.
1: Kalau dokter kan bicaranya tentang kesehatan
0: betul,
1: gitu ya.
0: Betul, betul.
1: Karena peduli peduli peduli sampahnya kemudian langsung nembaknya ke peduli kesehatan.
0: Kesehatan, nah, betul.
1: Intinya harus ada kolaborasi dong, Dok.
0: Betul, ya, harus ada kolaborasi.
1: Yang ideal antara pemerintah daerah, fasilitas
0: betul
1: kesehatan, komunitas lingkungan juga nih, seperti C3 dan masyarakat dalam menangani persoalan sampah. Seperti apa kolaborasinya?
0: Kolaborasinya.
1: Gitu, kan? Menurut pandangan dokter sendiri nih harus apa dan bagaimana kolaborasinya begitu dok?
0: Harus duduk bareng mungkin ya.
1: Iya, dok, ya,
0: duduk bareng untuk kita sama-sama bergerak untuk menangani masalah sampah ini karena saya rasa di daerah Cirebon ini sudah mungkin jadi masalah utama mungkin ya,
1: betul,
0: gitu karena mungkin Mas Pian bisa pergi ke beberapa titik daerah Cirebon ini kan banyak sekali tumpukan-tumpukan sampah itu kan tidak enak juga ketika kita lewat juga baunya nggak enak, nggak nyaman, kemudian juga menimbulkan banyak pencemaran, penyakit-penyakit jadi semakin banyak gitu. Apalagi mungkin kan ini kalau sekarang kan lagi cuaca panas ya. Kalau cuaca panas bakteri-bakteri sangat mudah sekali berkembang. Gitu. Tapi kan sebentar lagi cuaca hujan nih, mulai hujan nanti mulai penyakit-penyakit banyak berdatangan juga seperti itu.
1: Ya kalau cuaca panas orang bilang kan oh tenang masih cuaca panas itu kumannya juga mati katanya.
0: Betul,
1: iya.
0: Apa
1: iya gitu.
0: Mungkin di tempat tertentu yang bersih mati, tapi kalau di sampah yang menumpuk kan
1: malah
0: kayaknya
1: tambah ya,
0: malah tambah berkembang gitu.
1: Iya, emangnya banyak yang berinang gitu.
0: Betul,
1: dong,
0: betul, iya.
1: Mungkin kan panas, nggak mungkin ada inilah, nggak mungkin ada. Iya, ya emangnya.
0: Iya, betul. Melihatnya dari sisi yang lain.
1: Dari sisi lain. Oke, dok, ada yang mau tanya dok, bagaimana kaitannya antara tumpukan sampah yang dibiarkan menumpuk dengan penyebaran penyakit berbasis lingkungan seperti hanya DBD, demam berdarah atau diare. Dari Mas Tio, tapi dari Magelang bisa mendengarkan nih dok.
0: Masya Allah, dari Magelang,
1: dari
0: Mas,
1: Magelang.
0: Tio,
1: Mas Tio,
0: selamat
1: sore.
0: Iya. Jadi terkait penumpukan sampah apalagi untuk penyakit DBD itu tadi ya yang kita jelaskan di awal bahwa penumpukan sampah ini akan menyebabkan berkumpulnya nyamuk, surganya nyamuk nih. Saya menemukan tempat yang enak nih untuk bersarang, untuk istirahat, tapi kan dia di situ itu adalah dia mengambil dari sampah tersebut, mengambil bakteri-bakteri, kemudian dia datanglah dia kemana, terbang kemana, tiba-tiba nemplok di manusia kan jadinya menyebabkan infeksi ya ke manusianya tersebut. Jadi memang tumpukan sampah ini sangat banyak sekali pengaruhnya terhadap kesehatan.
1: Oke,
0: gitu.
1: Baik. Intinya sekali lagi tuan pendengar, pembahasan kita ini semakin menarik ya. Dan tentunya mendengarkan pengalaman-pengalaman dari Anda juga boleh. Anda bisa share pengalaman Anda di 081324951935. Dan tentunya apakah sudah benar penanganan sampah di lingkungan Anda yang nantinya suatu saat akan berdampak pada kenyamanan dan kesehatan Anda. Dan ini memang sekali lagi kesehatan menjadi tujuan utama terkait dengan pengelolaan sampah. Mumpung ada ibu dokter gitu maksudnya, jadi kisahnya bisa nyenggol-nyenggol kesehatan gitu ya. Kalau bersama C3 lain ya gak mungkin nyenggol kesehatan, karena iya, saya takutnya salah bertanya gitu ya, dok ya. Oke, terima kasih juga. Baik, ada dari Pak Rusdi dari Indramayu. Assalamualaikum dokter.
0: Waalaikumsalam.
1: Saya Indramayu. Dok, kalau berbicara sampah memang banyak dok sampah-sampah yang dibuang aja gitu
0: sembarangan ya.
1: Dan memang menimbulkan bau yang tidak sedap, apalagi di daerah, mohon maaf, di daerah saya di Indramayu dok, banyak sekali, apalagi di pinggir-pinggir pantai katanya dok. Dan saya jadi pesimis katanya terkait dengan kesehatan warga di sekitar. Tapi ya sekali lagi dok, ini juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Nah, masyarakat tentunya juga harus seperti apa, lapor kemana, ke polisi enggak ya, ke polisi atau ke mana katanya dok, mohon dijelaskan ya dok ya, ini apakah langsung ke tenaga kesehatan atau seperti apa katanya. Dan di kita juga ada puskesmas yang dalam arti mungkin belum bergeraknya secara nyata katanya gitu, gitu. Silakan Bu dokter.
0: Oke, kalau itu terkait puskesmas. Mungkin ya terkait itu kan kesehatan masyarakat. Iya. Mungkin itu dia ya yang tadi kita bicarakan Mas Pian, bahwa harus ada kolaborasi. Okay. Kolaborasi bukan hanya dari masyarakat saja, tapi dari pemangku jabatan. Pemangku jabatan. Mungkin kalau misalkan di daerah kita bisa colek nih Pak Kuwunya, Pak Kuwu, ayo atau kita bersih-bersih gitu. Kemudian nanti bisa juga ke lebih tinggi lagi, ke kecamatan, dan kita juga bisa berkolaborasi dengan tim puskesmas terdekat, sebetulnya seperti itu. Jadi memang terkait pencemaran penyakit ini juga sangat, biasanya di dari puskesmas juga ada program sendiri nih terkait penyakit seperti apa, bagaimana pengelolaan pencegahan penyakit. Karena kan kalau di FKTV atau puskesmas itu lebih sifatnya lebih ke paliatif ya, lebih ke edukasi. Jadi memang memang perlu kolaborasi antar pemangku jabatan termasuk di puskesmas terdekat terkait pengurangan dari pencemaran sampah tersebut. Oke, gitu.
1: Baik, intinya kalau menyarankan, kalau dokter menyarankan mungkin bisa kolaborasi dengan pihak-pihak terkait RT RW dulu ya.
0: Betul, dok, RT RW dulu kan. Bayang tuh Mas Pian ya, kalau di sosmed itu ada di Jakarta atau di mana itu yang RT berapa, satu RT memang bersih banget tuh kan. Itu kan berawal dari yang kecil dulu yang mungkin kecil dulu, dari kelompok kecil dulu seperti itu.
1: Oke, jadi gitu. Intinya enggak usah enggak usah sungkan untuk menyuarakan terkait
0: betul.
1: Oke. Satu pendengar yang akan bergabung di line telepon. Assalamualaikum, selamat sore, mohon maaf baru diangkat. Silakan.
2: Halo, waalaikumsalam.
1: Ibu Reni. Ini saya tanya Ibu Reni, ini Ibu Reni dekat dengan rumah sakit Sumber Urip kan, belakangnya ya kan.
2: Muridnya ibu nih.
0: Silakan. Jadi kami itu di Rumah Sakit Sumber Urip kita punya ada sekolah lansia Mas Pian. Gitu. Beliau salah satu muridnya.
2: Apa kabar dokter?
0: Halo, selamat sore Ibu.
1: Boleh ketemu suhu ini mah.
2: Belum sekolah lagi ya Bu ya.
0: Iya belum, bulan ini belum sekolah.
2: Oke. Iya. Bu senang sekali nih Bu dokter ada di bisa di RRI lagi. Bu dokter mau tanya. Jadi kalau yang idealnya tuh kalau di perumahan, di rumah-rumah itu, misalnya sampah tuh baiknya dibagi jadi apa, sampah yang non organik, sampah organik, atau gimana nih Bu dokter? Soalnya kan katanya kalau di sekolah-sekolah mah udah ya, kalau lihat tuh di anak-anak sekolah tuh ada tempatnya masing-masing, jadi sampahnya dipisahin nggak asal semua, yang basah, yang kering, yang plastik, yang apa kan, itu kan macam-macam ya. Nah kalau di SD saya dulu nih itu sudah terurai seperti itu. Nah kalau di perumahan nih kebanyakannya kan mungkin belum paham atau malas gimana. Nah itu yang paling baik itu seperti apa ya Bu dokter? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat di jalan nih kan orang tidak peduli nih sampah tuh sampai numpuk gitu, sampai kalau kita lewat tuh baunya minta ampun
1: ya
2: gitu.
1: Masyarakat tuh nggak peduli Bu, kita kan cuma lewat ibu ya.
0: Ya apalagi di jalanan yang baru kita lewatin
2: ya. Kok ini ya apa namanya tuh Nggak gercep gitu, jadi iya. Gara-gara mungkin okay. Satu orang yang lainnya ikutan A, ikutan mumpung ada yang ngeliat gitu.
1: Iya,
2: nah, itu kan lama-lama kan bisa artinya ada lalat apa gimana. Nah, itu sebaiknya tuh seperti apa ya, Bu Dokter, kalau yang harus melaporkannya tuh apakah masyarakat itu sendiri atau memang ada apa ya, kan biasanya ada mobil sampahnya gitu tuh biar diangkut. Banyak soalnya kalau di daerah lurah gitu Mas Tian, ke sana masih ada yang seperti itu gitu.
1: Wah, nanti Bu Dokter turun sama C3 nih berarti.
0: Iya. Ngangkutin sampah bawa mobil sampah ya.
1: Itu
2: kadang-kadang gitu. Kalau di sini juga ada bak sampah, tapi kalau lama nggak dimuat kan kadang-kadang kita merasa terganggu ya.
0: Betul, iya.
2: Biasanya berapa bulan sekali atau 2 minggu. Gitu aja Bu Dokter.
0: Baik, selamat Bu. Iya, Bu. Iya.
2: Sampai jumpa ya, Bu.
0: Iya, Ibu. Sama-sama, Bu. Terima kasih. Iya, baik. Nah, tadi kan Ibu berbicara terkait bagaimana kita memilah sampah ya. Sekarang Ibu tadi kan Ibu katakan kalau di sekolah sudah tuh anorganik-organik. Nah, itu kita praktikkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Karena jangan sampai cuma di lingkungan tertentu kayak di sekolah atau misalkan di rumah sakit, di kantor, hanya seperti itu. Tapi kita praktikkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kalau Ibu di tingkat komplek ya, kalau namanya komplek kan lingkup kecil mungkin ya. Kita bisa melakukan koordinasi dengan masyarakat sekitar bahwa kita mulai dari diri kita sendiri, dari mulai kelompok kecil itu untuk memisahkan mana sampah organik dan anorganik. Dan tentunya bisa juga ada sampah B3 ya, atau dari cairan-cairan yang memang berbahaya seperti itu. Gitu. Kalau kemudian untuk terkait sampah yang ada di jalan ya, itu juga. Kepedulian juga harus penting ya itu. Betul. Ya. Apalagi kesadaran, mungkin itu dia yang tadi saya bicarakan bahwa kesadaran kita dalam membuang sampah itu kita juga harus peduli di lingkungan sekitar. Jangan sampai rumah kita sudah bersih tapi tempat yang dibuang ternyata mencemarkan ke yang lain. Seperti itu. Dan yang paling penting adalah bagaimana cara kita, misalkan karena banyak sekali ya titik-titik di daerah Cirebon ini yang memang banyak sekali sampah yang menumpuk di jalan. Saya sarankan kalau misalkan Bapak Ibu keluar rumah, mungkin disarankan untuk menggunakan masker ya. Gitu, supaya tidak mencium bau pencemaran dari sampah tersebut. Seperti itu.
1: Dok, sudah 53 menit.
0: Iya, enggak kerasa ya.
1: 2 atau 3 menit lagi tapi cukuplah dua pertanyaan, Dok.
0: Iya. Enggak kerasa. Iya.
1: Sebenarnya apa yang sebaiknya tidak dilakukan masyarakat agar perusahaan sampah ini tidak justru menimbulkan risiko kesehatan yang baru bagi masyarakat, Dok?
0: Yang paling penting adalah tadi ya, cara bagaimana kita mencegah sama-sama nih bareng-bareng bagaimana sampah itu tidak menimbulkan kepenyakit. Dari mulai kita pisahkan sampah nih, dari mulai organik dan anorganik, bagaimana kita juga bisa memilah mana sampah yang bisa di 3R nih, di reduce, di reuse, di recycle, kan itu untuk mengurangi sampah juga. Kemudian juga bisa kita jangan bakar atau jangan buang sembarangan. Kemudian kan kalau tadi kan kalau jangan bakar, kenapa? Karena asapnya tersebut bisa mengganggu dari saluran pernapasan kita, bisa menyebabkan gangguan pernapasan. Kita tidak tahu orang yang lewat itu apakah punya riwayat asma atau tidak. Kalau sudah punya asma itu kan akan menjadi gawat untuk dia, seperti itu. Kemudian juga yang paling penting adalah tutup rapat tempat sampah biar tidak menghinggap tidak dihinggapi oleh vektor-vektor penyakit ya. Seperti lalat, seperti nyamuk. Kemudian jika ada genangan air juga dihindari. Kemudian jaga kebersihan lingkungan, khususnya misalkan kalau di rumah ada got, selokan, itu biar dibersihkan, seperti itu.
1: Satu lagi kayaknya pasin, Dok.
0: Apa nih?
1: Dok, ini kan juga cara tentunya agar menjaga solusi yang seperti itu dokter katakan tadi ini agar dapat terus berjalan kontinuitas lah katakan. Bukan hanya sementara ini, Dok. Udah sehari ini udah gitu, tapi kesananya kosong lagi ataupun abai, lalai lagi. Nah, seperti apa, Dok, cara agar masyarakat itu tentunya terus berjalan terkait dengan apa yang diomongin dokter tadi, Dok. Silakan, Dok.
0: Nah, itu biasanya kan kita anget-angetan ya, maksudnya cuman sehari nih ya, benar. Sehari dapat ilmu ini, baru sehari dua hari itu. Tapi itu intinya kita harus sadar bahwa kesehatan kita adalah berawal dari lingkungan kita. Bagaimana kita ingin sehat, bagaimana kita ingin hidup dengan layak, itu berawal dari lingkungan yang sehat. Seperti itu, sekian.
1: Terakhir closing statement, Dok. Apa pesan yang paling penting agar masyarakat ini semakin sadar bahwa mengelola sampah dengan baik, memanage sampah dengan baik merupakan investasi kesehatan yang bukan saja untuk hari ini, Dok, tapi untuk masa depan. Dokter, silakan.
0: Betul. Mungkin yang terakhir dari saya, tetap menjaga kebersihan kita, menjaga kebersihan sampah lingkungan kita dari sampah-sampah tersebut, supaya kita pun terjaga dari penyakit-penyakit yang menular. Dan tentunya kalau kita mulai sehat dari diri kita sendiri, kita bisa mencontohkan kepada anak-anak kita, itu akan menjadi ladang amal yang baik juga untuk kedepannya. Bagaimana anak kita akan bertumbuh dengan sehat, dengan lingkungan yang sehat. Okay, seperti itu.
1: Baik.
0: Itu mungkin.
1: Tapi sebenarnya pengen lama ya dok ya, tapi memang keterbatasan waktu kita. Tapi terima kasih
0: next
1: dok
0: lah, ya.
1: Okay, next ya dok ya. Bung Alek nanti catat nomornya ya Bung Alek.
0: Mas Alek udah punya nomor saya.
1: Oke, baik, dan terima kasih banyak dokter sudah berkenan bersama RRI Cirebon, bersama pendengar yang mendengarkan siaran kita di Green Radio. Dan terima kasih edukasinya, kemudian apa ya, inspirasinya, kesibukan dokter yang banyak tapi masih bisa dalam tanda kutip menjaga ataupun bersama-sama menjaga lingkungan. Nah, kita yang gak ada seperti dokter kayak gini, masa kita kalah gitu ya. Masih banyak waktu untuk kita ya. Kalau dokter aja udah mepet waktunya, masih bisa peduli terhadap lingkungan. Itu dok.
0: Iya betul. Ini sebelum closing nih, saya ngucapkin dulu nih selamat ulang tahun dulu untuk RRI Pro Radio,
1: Radio
0: RRI Indonesia, Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Semoga semakin berkembang, semakin baik, semakin mendunia lah gitu.
1: Terima
0: semakin
1: kasih,
0: segala-galanya pokoknya gitu.
1: Baik.
0: Ya, dan tentunya kalau misalkan sahabat RRI butuh pelayanan kesehatan, bisa menghubungi saya atau cari saya di Rumah Sakit Sumber Huruf.
1: Gitu. Baik. Pendengar, terima kasih Anda sudah bersama kami RRI Cirebon, dan mari kita mulai langkah sederhana. Kurangi sampah, pilah sampah, buang dan kelola dengan benar, serta jangan biarkan sampah menjadi sumber masalah bagi kesehatan kita. Bukan gitu dok?
0: Betul.
1: Nanti yang susah dokter, masuk IGD dong. Ini yang dokter IGD lo ya. Dan tentunya lingkungan yang sehat membutuhkan kepedulian dan tindakan kita bersama. Ayo, semuanya kita jaga lingkungan kita masing-masing. Dan terima kasih sudah bersama Pro 1 RRI Cirebon. Terima kasih dokter sekali lagi.
0: Terima kasih Mas Pian.
1: Dan sehat-sehat selalu.
0: Sehat-sehat selalu juga untuk Mas Pian dan tim semuanya.
1: Dan terima kasih sekali lagi Ibu Dokter Hajah Eri Juhairia, CPS, CSSS, Kabag HSP, Kepala IGD Rumah Sakit Sumber Hurip, Pemerhati Sampah dan Lingkungan Kabupaten Cirebon, yang sudah bersama Anda semuanya untuk kesempatan sore hari ini. Kami akhiri pendengar. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
0: Sampai jumpa.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti diskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
6: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika.
7: Auditorium RRI Kota Bandung itu kembali menjadi salah satu pusat festival musik. Itulah pokok-pokok warta Jabar sore edisi hari ini Sabtu 12 September 2026 hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar sore selengkapnya dibacakan Adi Renaldi. BPSK Cirebon mengenai sengketa jasa keuangan yang mendominasi pengaduan konsumen dari warga.

0: diterima Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK Kabupaten Cirebon. Keluhan tersebut mencakup persoalan leasing, pinjaman, dan layanan keuangan lain yang masih banyak disengketakan masyarakat. Ketua BPSK Kabupaten Cirebon, Dr. Rodiah, mengatakan sengketa jasa keuangan menjadi perkara paling banyak ditangani. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya masyarakat memahami hak konsumen ketika menggunakan berbagai layanan keuangan.
1: Yang masih banyak dikeluhkan atau disengketakan di BPSK Kabupaten Cirebon itu memang masih terkait dengan sengketa jasa keuangan, baik itu leasing maupun pinjaman dan sebagainya. Itu yang selama ini banyak disengketakan

0: Melalui layanan daring yang tersedia, BPSK kemudian memeriksa bukti pengaduan sebelum memanggil para pihak untuk mendapatkan klarifikasi awal. Apabila perkara menjadi kewenangan BPSK, lembaga tersebut akan menunjuk anggota majelis untuk memeriksa sengketa. Proses tersebut dilakukan sebagai upaya memberikan akses penyelesaian yang lebih mudah kepada masyarakat. Rena Safira melaporkan.
1: Aparat kepolisian Polres Garut mengungkap kasus

Aparat kepolisian Polres Garut mengungkap kasus dugaan penganiayaan dan bullying atau kasus perundungan yang melibatkan sejumlah siswi SMP dan SMA di Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut, Jawa Barat yang sempat viral di jagadmaya. Kapolres Garut AKBP Niko N. Adiputra menyampaikan dalam video viral tersebut ada narasi bullying atau perundungan atau intimidasi secara verbal yang bisa meruntuhkan mental. Tentu saja hal tersebut harus dihindari dan resikonya siapapun yang melakukan perundungan tersebut ada sanksi hukumnya dan ada pasalnya. Ia mengatakan dalam kasus perundungan tersebut diketahui pelaku ada 7 orang dan semuanya perempuan. Dalam beberapa hari terakhir ini muncul video bullying terhadap korban NA dan NH kelas 3 SMP di daerah Sukawening. Sementara itu pihaknya juga sudah meminta keterangan terhadap 7 orang pelaku masing-masing AN.

0: ancaman hukuman penjara 3 tahun 6 bulan.
1: Kasus kebakaran di Kota Bandung mengalami peningkatan selama musim kemarau. Laporan selengkapnya disampaikan Atep Burhanuddin.
2: Kasus kebakaran di Kota Bandung mengalami peningkatan signifikan selama musim kemarau. Disdam Karmatan Kota Bandung mencatat jumlah kejadian kebakaran pada Juli 2006 meningkat lebih dari 100% dibandingkan bulan sebelumnya. Kepala Pencegahan Disdam Karmatan Kota Bandung, Adli, mengatakan pada Juni 2006 tercatat sebanyak 28 kejadian kebakaran. Jumlah tersebut meningkat menjadi 54 kejadian pada Juli 2006 atau mengalami kenaikan sekitar 108%. Menurut Adli, peningkatan paling tajam terjadi pada kebakaran di lahan terbuka, alang-alang, tumpukan sampah maupun ruang terbuka hijau. Dari 54 kejadian kebakaran yang terjadi pada Juli, sebanyak 28 kasus atau sekitar 50% diantaranya merupakan kebakaran di area tersebut. Sementara itu pada Juni, kebakaran dengan kategori serupa hanya tercatat sebanyak 4 kejadian. Dengan demikian, kasus kebakaran lahan terbuka dan alang-alang mengalami lonjakan hingga 600%. Aldi menjelaskan secara umum musim kemarau memang menjadi salah satu periode yang perlu diwaspadai karena kondisi lahan dan vegetasi yang lebih kering membuat api lebih mudah muncul dan cepat menyebar.
3: Di bulan Juni itu 28 kejadian, di bulan Juli 54 kejadian, jadi peningkatannya 108%. Dan kalau misalnya kita detailkan lagi penyebabnya, ternyata 54 kejadian di bulan Juli itu 28-nya itu kebakaran alang-alang, sampah, ruang terbuka hijau. Jadi 50% itu alang-alang di bulan Juli itu. Jadi di bulan Juli itu 50% alang-alang. Nah, bulan Juni itu hanya 4 kebakaran di alang-alang atau sampah terbuka itu cuma 4 kejadian. Di bulan Juli 28 kejadian, jadi naiknya 600%.
2: Untuk mengantisipasi peningkatan kasus serupa pada musim kemarau berikutnya, Disdam Karmatan Kota Bandung akan berkuat langkah pencegahan sejak sebelum musim kemarau tiba. Edukasi dan kesiapsiagaan bersama relawan serta masyarakat akan dilakukan lebih awal.
1: Polres Cianjur melakukan doa bersama untuk 5 orang wartawan dan 3 awak kapal yang hilang saat melaksanakan peliputan anak Gunung Krakatau. Yan Sofian melaporkan.
4: Ratusan jemaah melaksanakan doa bersama di Masjid At-Taqwa Polres Cianjur usai sholat Jumat. Pelaksanaan doa bersama menurut Kapolres Cianjur AKBP Alexander Yuriko, doa untuk 5 orang pewarta atau wartawan yang melaksanakan peliputan anak Gunung Krakatau termasuk 3 awak kapal.
5: Kami di Polres Cianjur yang sekali lagi hubungan erat kami bukan hanya sebagai antara pewarta dan polres, kami adalah saudara. Berlandaskan hal tersebut, setelah selesai sholat Jumat, kita ketahui bersama ada pejuang informasi yang insya Allah bismillahirrahmanirrahim sedang diusahakan oleh semua pihak untuk diketahui keberadaannya. Ada 5 pewarta, ada 3 awak kapal yang sekali lagi kita ketahui bersama pada tanggal 7 September, hari Senin 7 September 2026 akan menjalankan tugas mulianya untuk mencari informasi dan disebarluaskan kepada masyarakat terkait dengan erupsi Gunung Anak Krakatau.
4: Dengan adanya doa bersama, semoga pada 5 wartawan dan 3 awak kapal bisa ditemukan.
5: Dan keberadaan 8 orang tersebut, doa tadi kita sampaikan bersama di Masjid At-Taqwa Polres Cianjur. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita bersama untuk dapat bersua, berkomunikasi dan berjumpa kembali dengan 5 orang pewarta dan 3 orang awak kapal tersebut. Demikian, jadi inti garis besarnya adalah Polres Cianjur bersama pewarta dari Kabupaten Cianjur yang insya Allah hubungannya bukan lagi antar profesi tapi sebagai saudara, kita mengadakan doa. Doa untuk memanjatkan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga keselamatan selalu berpihak kepada 5 orang pewarta dan 3 orang awak kapal tersebut. Harapan besarnya segera kita dapat bersua, segera kita dapat berjumpa dan segera kita dapat melaksanakan tugas mulia yang kita amban masing-masing. Demikian.
4: Musibah yang menimpa pada 5 wartawan di 3 awak dan 3 awak kapal saat akan melakukan perjalanan tugas peliputan ke anak Gunung Krakatau akibat fenomena alam atau cuaca, jajaran anggota Polres Cianjur akhirnya melaksanakan doa bersama di Masjid At-Taqwa Polres Cianjur. Dari Cianjur, Yan Sofian melaporkan.

0: Radio Republik Indonesia berkomitmen memperkuat peran sebagai lembaga penyiaran publik yang relevan, kredibel, dan dekat dengan masyarakat melalui transformasi digital serta kolaborasi ekosistem pada peringatan Hari Radio ke-81. Sony Agung Saputra melaporkan.
1: Peringatan Hari Radio ke-81 menjadi momentum bagi Radio Republik Indonesia untuk terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang hadir bagi masyarakat. Di tengah perubahan teknologi dan pola komunikasi, informasi RRI diharapkan tetap relevan melalui penguatan program serta pengembangan berbagai platform. Direktur Program dan Produksi LPP RRI Mista menekankan pentingnya transformasi dalam menghadapi perkembangan dunia penyiaran. Penguatan program dan konten di radio, media digital, serta berbagai kanal informasi komunikasi menjadi bagian dari upaya menjaga kedekatan RRI dengan masyarakat. Mistam juga memandang RRI perlu terus membangun kolaborasi dan memperkuat ekosistem yang memperlibatkan berbagai komunitas. Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas manfaat RRI sekaligus menghadirkan konten yang relevan dengan kebutuhan publik.
2: RRI ini dalam memberikan edukasi, informasi dan hiburan ini memberi dampak. Salah satu yang paling urgent di Radio Republik Indonesia adalah bagaimana semua kanal yang ada ini bisa kita implementasikan ya agar bisa berdampak. Yang pertama tentu saja yang kebutuhan-kebutuhan mendasar public concern itu dilorongisasi, artinya diwadahi dalam lorong-lorong yang ada di Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, kemudian Voice of Indonesia, dan itu sebetulnya lorong-lorong sebagai jawaban public concern, kebutuhan publik. Di sana diwadahi di sana dengan kontennya bagaimana, desainnya bagaimana, deliverynya bagaimana, di sana sudah kita atur sedemikian rupa. Lalu bagaimana amplifikasi daripada teknologi ini agar informasi, edukasi dan informasi ini berdampak dan sampai kepada publik. Nah, RRI tidak hanya sekedar bersiaran di satu platform. Kita menggunakan semua kanal yang ada. Kita punya platform RRI Digital, kemudian kita punya sosial media seluruh Indonesia.
1: Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI, Ilham Permana, menilai RRI harus tetap dekat dengan rakyat dan mampu menjadi penghubung antara kebijakan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, peran tersebut semakin penting agar masyarakat dapat mengetahui, memahami, dan memanfaatkan berbagai program yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan.
3: Saya melihat RRI hadir ketika itu pada saat kita mempertahankan kemerdekaan, juga di saat kita mengalami berbagai perubahan-perubahan zaman, dan harapan saya saat ini RRI juga bisa hadir bersama masyarakat untuk bisa menghadapi tantangan-tantangan kekinian. Kalau dulu mungkin tantangan kita, bagaimana kita bisa mempertahankan kemerdekaan kita. Kalau saya lihat tantangan hari ini, bagaimana kita bisa mengisi kemerdekaan dengan kesejahteraan. Oleh karenanya, saya melihat tema 81 tahun RRI, ya, di mana mengambil tema mengabdi bersama membangun bangsa, mewujudkan astacita dan kesejahteraan sangatlah relevan. Karena, nah, dalam konteks bersama-sama Komisi 7, saya juga melihat satu kata kunci, ya, di mana kita bisa bersinergi bersama-sama RRI dengan satu kata kunci, yaitu pemberdayaan, ya. Fungsi kami sudah sangat jelas.
1: Masuki usia ke-81 tahun, RRI diharapkan tetap menjaga kepercayaan publik dengan menyajikan informasi yang kredibel, edukatif, dan bermanfaat. Perjalanan panjang RRI sejak berdiri pada 11 September 1945 menjadi modal untuk terus beradaptasi tanpa meninggalkan peran dan jati diri sebagai media publik.
0: HUT ke-81 RRI didorong semakin adiktif menanggapi perkembangan teknologi dan perubahan pola komunikasi informasi masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Aura Aulia.
4: Informasi lewat radio masih diperlukan dan masih banyak segmen untuk masyarakat yang senang mendengarkan radio.
5: Radio Republik Indonesia RRI didorong terus berinovasi dan beradaptasi menghadapi perkembangan teknologi serta perubahan pola konsumsi informasi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon, Ramdan, menjelang peringatan HUT ke-81 RRI pada 11 September 2026. Ia menilai keberadaan RRI hingga saat ini masih dibutuhkan masyarakat, meskipun pilihan media untuk memperoleh informasi semakin beragam. Menurutnya, radio tetap memiliki segmen pendengar tersendiri yang menjadikan RRI sebagai salah satu sumber informasi, edukasi, hiburan, sekaligus ruang komunikasi publik.
4: RRI sangat masih sangat diperlukan masyarakat, karena segmen-segmen komunikasi kita walaupun sekarang sudah lebih beragam, tapi tetap segmen-segmen di dunia pendengar itu masih diperlukan. Jadi walaupun saingan ke depan makin beragam jenis segmen untuk informasi, penyampaian informasi, tapi informasi lewat radio masih diperlukan dan masih banyak segmen untuk masyarakat yang senang mendengarkan radio. Saya berharap RRI lebih inovatif, lebih adaptif dengan keadaan zaman, karena generasi Z sekarang kan sulit diprediksi ya. RRI lebih banyak melakukan kajian-kajian apa yang diperlukan untuk generasi-generasi kita sekarang.
5: Sementara itu, Ketua Umum Forum Komunikasi Pendengar FKP RRI, Maman S. Mariono, berharap RRI semakin memperkuat posisinya sebagai mitra strategis masyarakat. Ia mengapresiasi ruang aspirasi dan program talk show yang selama ini telah menjadi sarana interaksi antara RRI dengan pendengar. Ia juga menyoroti perlunya penguatan jangkauan siaran, termasuk di wilayah Kuningan dan daerah sekitarnya, serta mengembangkan kegiatan dialog dan diskusi yang tidak hanya berpusat di wilayah perkotaan. Ia mendorong RRI memperluas keterlibatan dengan pelajar, mahasiswa, komunitas, serta masyarakat di daerah.
6: Diskusi, seminar dengan anak-anak pelajar, dengan mahasiswa juga barangkali RRI perlu ada pendekatan juga tuh Mbak. Dan sebagai media konten, di situ barangkali ada semacam artikel yang sifatnya portal, itu penting juga, itu harus diciptakan. Nah, untuk outputnya ini barangkali program harus ditawarkan kepada pendengar, bagaimana tindak lanjutnya bahwa RRI ini memang sebagai mitra strategis dengan masyarakat.
5: Memasuki usia ke-81 tahun, RRI diharapkan tidak hanya

0: mungkin juga media-media ya. Kemudian RRI kita harus bukan ada di dalam, tetapi RRI sekarang harus mau ya datang ke masyarakat. Apa sih yang ada di masyarakat? Itu salah satunya bagaimana RRI agar tetap dipercaya. Oke, tingkatkan kualitas siarannya, audionya ketika mengadakan suatu acara. RRI semoga tetap jaya, teman-teman yang bertugas tetap semangat.
1: Selaku insan RRI dan selaku alumni RRI, satu hal yang sangat kita banggakan para angkasawan-angkasawati RRI, apapun tantangan, apapun peristiwa, apapun kesulitan, RRI harus tetap kita gelorakan. Salah satunya di HUT RRI ke-81 tahun 2026. Jadi kedepannya kita berharap RRI semakin jaya di udara. Kita dukung karena RRI merupakan salah satu radio perjuangan yang tidak dimiliki oleh radio-radio lain di tanah air. Dirgahayu RRI, semoga semakin jaya.
2: Saya mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia ke-81 tahun nih. Nah, sebagai anak muda, saya jujur bangga banget nih melihat RRI tetap eksis dan relevan. Berdiri sejak masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, RRI juga terbukti tidak hanya bertahan di frekuensi radio, tapi juga makin adaptif merangkul generasi kita lewat ruang-ruang digital. Nah, buat kita nih yang suka dunia media atau siaran, RRI selalu jadi ruang belajar paling legendaris sekaligus tempat mencari informasi yang jujur valid.
3: Pendengar, saat ini usia RRI memasuki ke-81 tahun. Memasuki usia tersebut, RRI terus melakukan kinerja dan hadir di tengah masyarakat, membersamai berbagai kegiatan, menjadi solusi dan memberikan berita yang berdampak. Bagaimana RRI khususnya di Bogor memberikan dampak arti bagi kehidupan masyarakat di tengah berbagai persoalan dengan mencari solusi terbaik? Berikut wawancara Sony Agung Saputra dengan Kepala RRI Bogor, Nur Diana.
4: Kita sudah bersama ini dengan Kepala LPP RRI Bogor, Ibu Nur Diana. Ibu Nur Diana, tadi disampaikan dalam pesan amanat Direktur Utama bahwa LPP RRI di seluruh Indonesia termasuk di Bogor akan terus berkarya nyata berdampak untuk berbagai sendi kehidupan masyarakat. Seperti apa RRI Bogor berproses menuju hal itu? Silakan Ibu.
5: Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, baik itu yang mendengarkan di channel kami di Pro 1, Pro 2 maupun juga di yang bergabung di media sosial RRI Bogor. Hari ini merupakan hari yang berbahagia bagi kami angkasawan-angkasawati RRI merayakan peringatan hari ulang tahun yang ke-81 tahun 2026. Dan tentunya capaian yang kita lakukan seperti yang tadi disampaikan oleh Direktur Utama melalui sambutannya adalah hasil kerja keras, kerja cerdas, kerja nyata angkasawan-angkasawati seluruh Indonesia. Di Bogor sendiri kita sudah melaksanakan berbagai program siaran, berbagai konten juga di media sosial kami yang bersinergi dengan berbagai pihak, pemerintah daerah, masyarakat, komunitas, masyarakat dari berbagai lini ya. Artinya apa yang kita sampaikan, informasi, berita, kemudian juga hiburan yang kami berikan, yang sangat kami tekankan adalah apa yang kami berikannya adalah berdampak ke masyarakat. Masyarakat teredukasi, masyarakat terinspirasi, masyarakat juga bisa melakukan ataupun berubah ke arah perbaikan dalam kehidupan. Itu yang kami harapkan dari siaran kita dan juga konten-konten yang kita sajikan kepada masyarakat.
4: Lalu dalam tema pada kesempatan 81 tahun RRI di tahun 2026, Suara Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur. Ini menegaskan RRI terus hadir sebagai media publik seperti disampaikan dari amanat Direktur Utama dalam kesempatan pagi hari ini. Seperti apa Ibu?
5: Iya.
4: Kinerja yang harus diteruskan agar bisa memberikan media yang terpercaya, informasi yang bisa diterima dan berdampak. Seperti apa wujud nyata?
5: Oke. Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur yang menjadi tema pada tahun 2026 atau ke HUT RRI yang ke-81 ini, kita berupaya terus hadir sebagai media publik yang bisa mengedukasi masyarakat, kemudian juga tetap

0: memperkuat kontrol sosial, serta menjadikan sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan. Dan satu tujuan kita adalah mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
1: Baik, terakhir Ibu, apa pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada pendengar agar tetap mendengarkan RRI dan juga tetap tajam di seluruh program RRI, tidak hanya di Bogor, tapi juga kita 23 dan seluruh Indonesia?
0: Ya, sebelum pesan, saya pertama-tama mengucapkan terima kasih yang tertahingga. Hatur nuhun pisan kepada seluruh pendengar Radio Republik Indonesia Bogor khususnya yang sudah setia mendengarkan berbagai program siaran kami. Kemudian di kesempatan ini juga kami juga mengucapkan terima kasih kepada mitra kami, kemudian narasumber yang sudah mengisi berbagai program religi pagi, program prioritas pembangunan, kemudian masalah aktual yang kita bahas sedemikian rupa. Kami mengucapkan terima kasih yang tertinggi kepada semua stakeholder yang sudah berpartisipasi, yang sudah berkolaborasi dan bersinergi dengan Radio Republik Indonesia Bogor. Harapannya kepada masyarakat, pesan kepada masyarakat, semoga apa yang kami berikan selama ini melalui siaran kami, informasi, berita, dan juga hiburan dapat benar-benar memberikan arti di hati masyarakat, sehingga kami terus dekat dengan masyarakat dan apa yang kami berikan berdampak kepada masyarakat, memberikan perubahan yang signifikan walaupun pelan-pelan ke arah yang lebih baik lagi. Itu mungkin masalah.
1: Baik, terima kasih Kepala LPP RRI Bogor Ibu Nurdiana dalam kesempatan Hari Radio ke-81. Tetap semangat Ibu.
0: Sekali di udara, tetap.
2: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Adi Renaldi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
3: Demikian tadi Lintas Jabar Sore Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Saat ini pendengar Anda masih bersama kami dalam rangkaian Cirebon Sore ini bersama Bung Maulana selaku pengarah teknik untuk kesempatan sore hari ini. Pendengar, apa kabar Anda pendengar? Menyenangkan sekali. Saya harapkan kabar hari ini takkan Anda bisa menikmati rangkaian sore hari ini dengan santai, ataupun Anda saat ini sedang karena mungkin ada beberapa hal yang berus ataupun yang perlu Anda urus dan perlu Anda tangani secepat mungkin sehingga Anda tidak mempunyai waktu untuk menikmati sore hari dengan santai. Boleh, Anda bisa menikmatinya dengan ketemu dengan klien dan lain sebagainya sehingga semuanya bisa berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan ya pendengar ya. Dan RRI Jerman akan terus bersama Anda pendengar hingga nanti pukul 19 dan Cirebon sore ini. Satu informasi terus mendengar terkait dengan KRL yang normal kembali gempa kepulauan 1000 sempat hentikan layanan komuter lain. Ya, dan mendengar dari Jakarta di rri.go.id dikabarkan KAI komuter menghentikan sementara seluruh perjalanan komuter lain KRL Jabodetabek imbas gempa bumi magnitudo 5.9 dan penghentian operasional sementara dilakukan sejak pukul 4.25 waktu Indonesia Barat tadi untuk pemeriksaan keselamatan jalur kereta api. Gempa bumi berusaha di Kepulauan Seribu DKI Jakarta pada hari Sabtu ini 12 September 2026 pukul 4.23 waktu Indonesia Barat. Seluruh perjalanan kereta listrik kembali beroperasi normal pukul 6 setelah jalur dinyatakan aman. Vice President Corporate Secretary KAI Komuter Karina Amanda memaparkan penanganan darurat keselamatan perjalanan kereta api di wilayah Jabodetabek. Tim melakukan pengecekan secara intensif sebelum KRL melayani penumpang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Effendi Edo, Wali Kota Cirebon, mengucapkan selamat hari jadi radio dan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI telah menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi, edukasi, serta menghadirkan ruang komunikasi yang dekat dengan masyarakat. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dipercaya dan konsisten menghadirkan siaran yang mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat Hari Jadi Radio dan HUT ke-81 RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Eman Suherman, Bupati Majalengka, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin sukses, terus bisa mengudara, memberikan manfaat, dan menjadi media edukasi yang mencerdaskan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oppa, kiyong na? Oppa keten, irong pyeonggyeong majimakuro boko sipdago hetjana. Oppa, uriga wae iroge deneun goya? Nan oppa opsi mot sara. Oppa do jal aljana. Oppa donaji ma, hah? Nae sungan oppa-rang katsi hago sippo. Nan oppa neumu sarang-hae. Donaji ma. Oppa irona. Oppa, oreun jeokkeuro ga. Oppa mot basseo appe jajungo ya, jajungo ya, jajungo. Oreun jeokkeuro. Jangan terlalu ke kiri, oppa.
2: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan.

0: cuma mau ngomong, kita kan udah lama kenal, dan sekarang ternyata aku sayang sama kamu.
1: Hah? Serius kamu?
0: Iya.
1: Thank you ya. Terus kenapa kalau kamu sayang sama aku?
0: Iya, kamu kan udah punya pendamping.
1: Bukannya kamu juga udah punya cowok kan?
0: Iya sih. Terus gimana sama hubungan kita?
1: Yaudah, gini. Rasa sayang itu semuanya sah-sah aja. Selama kamu bisa terima aku apa adanya, itu sudah lebih dari cukup. Dan kamu akan selalu melekat di jiwaku selamanya.

Anda akan terus menyimak rangkaian Ragam Muslim dan Informasi Mendengar sebelum Anda bersama kami dalam rangkaian Cek Fakta dan rangkaian dengan terkait perakiran cuaca untuk sore ini dan esok mendengar. Satu informasi mendengar terkait dengan Badan Gizi Nasional melakukan penutupan sementara terhadap 62 unit Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi SPPG pada program Makan Bergizi Gratis yang beroperasi di wilayah Kabupaten Tangerang, Banten. Dan kurang lebih ada 62 SPPG yang ditutup karena tidak memiliki dan belum mengurus SLHS. Ya, dan hal itu diungkapkan Koordinator BGN Kabupaten Tangerang, Hijru Falani. Dan dari total 378 SPPG yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang, sebanyak 62 dapur MBG dihentikan sementara dan penggantian operasional itu berlaku sejak Senin 7 September 2026 lalu. Dan Fahani menegaskan BGN akan menutup secara permanen 62 SPPG jika setelah 20 hari sejak penutupan secara sementara dilakukan 62 dapur MBG tersebut masih belum memiliki SLHS. Ya, dan terdengar mendengar pihak yang pun mengimbau agar pemilik maupun pengelola SPPG di Kabupaten Tangerang mengurus penerbitan SLHS pada Dinas Kesehatan wilayah tersebut, terdengar mendengar. Dan Anda akan terus bersama kami hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ya, dan terkait dengan SLHS ya pendengar ya, ini saya baru dapatkan informasi bahwa SLHS ini singkatan dari Sertifikat Laik Hijin Sanitasi. Jadi intinya pendengar, sebelum adanya SLHS ini sebenarnya belum bisa beroperasi ya pendengar ya. Tapi kenapa semuanya sudah bisa beroperasi? Apakah karena memang kebutuhan untuk memberikan makan gizi gratis kepada putra-putri kita untuk saat ini begitu mendesak, sehingga sebelum semuanya bisa dilakukan ataupun SLHS ini secara resmi dibuat, maka bisa saja SPPG tersebut beroperasi untuk memberikan MBG kepada putra-putri kita ya pendengar ya. Bisa begini ya pendengar ya. Proses itu masih bersama Anda, masih dalam rangkaian Ragam Muslim dan Informasi.

0: setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iing Daiman, Sekretaris Daerah Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, serta menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Semoga RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang adaptif, profesional, dan senantiasa hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mendengar, kami akan segera hadirkan Cek Fakta.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Mendengar, sebuah unggahan di Facebook menampilkan foto Presiden Prabowo Subianto dan unggahan tersebut menarasikan bahwa Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan Purubaya Yudi Sadewa sepakat menurunkan harga BBM jenis Pertalite dari Rp10.000 menjadi Rp7.000 per liter dalam waktu dekat. Ya, dan namun benarkah Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan Purubaya Yudi Sadewa akan menurunkan harga Pertalite menjadi Rp7.000 per liternya? Berdasarkan pelusuran, tidak ditemukan pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto maupun Menteri Keuangan Purubaya Yudi Sadewa mengenai rencana penurunan harga Pertalite menjadi Rp7.000 per liter. Hingga saat ini harga BBM di sejumlah SPBU termasuk Pertamina, Shell, dan BP masih terpantau stabil sejak awal Agustus 2026. Harga BBM diikuti Pantara tidak mengalami perubahan sejak 1 Agustus 2026. Harga Pertalite di SPBU Pertamina Jaya Jakarta masih tercatat sebesar Rp10.000 per liter. Sementara pemerintah memang tengah membahas pembatasan penyaluran BBM bersubsidi khususnya Pertalite. Pemerintah ingin memastikan penyaluran BBM tepat sasaran dengan menggunakan data penerima yang valid. Menteri Keuangan Purubaya Yudi Sadewa juga menyampaikan bahwa pemerintah sedang membahas pengendalian subsidi BBM. Salah satu opsi yang dibahas adalah membatasi pembelian Pertalite bagi masyarakat yang masuk di desil 9 dan 10. Masyarakat dalam kelompok tersebut nantinya diarahkan untuk menggunakan BBM non-subsidi. Purubaya menjelaskan bahwa pengendalian subsidi dilakukan secara bertahap dan dapat diterapkan dalam sistem pendukungnya setelah sistem pendukungnya siap. Dengan demikian, pendengar, informasi mengenai kesepakatan Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan Purubaya untuk menurunkan harga Pertalite dari Rp10.000 menjadi Rp7.000 per liter tidak berdasar dan alias berita yang tidak benar alias hoax. Tapi itu pendengar, ini terkait dengan masyarakat yang pengen sih ya harga BBM ini turun gitu ya pendengar ya. Jangan naik saja gitu ya. Kalau naiknya Rp4.000 ya turunnya juga harus Rp4.000 lagi ya pendengar ya. Kalau BBM turun 7.000, saya yakin banyak warga masyarakat Indonesia khususnya pengkonsumsi BBM Pertalite akan deg-degan, akan merasa jantungnya seakan copot, tidak percaya gitu ya harga BBM 7.000. Tapi itu adalah berita hoax. Tadi mendengar, Pro 1 masih bersama Anda.

0: Ini saatnya pendengar, Anda akan segera mengikuti rangkaian info cuaca bersama perkiraan BMKG Kertajati Majalengka yang akan menghadirkan informasi cuaca untuk sore ini dan esok.
1: Dengan informasi cuaca yang tepat, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengurangi resiko yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca. Kini saatnya info cuaca.
0: Ya pendengar, perkiraan cuaca akan segera disampaikan oleh Desi Ekawati yang akan menginformasikan perkiraan cuaca untuk sore ini dan esok.
2: Selamat sore pendengar RRI Cirebon, kami sampaikan update informasi cuaca terkini untuk wilayah Ciayu Majakuning. Berdasarkan pantauan citra satelit awan terakhir, kondisi cuaca saat ini terpantau cerah berawan. Untuk malam hingga dini hari diperkirakan cuaca secara umum cerah berawan hingga berawan. Kemudian perkiraan cuaca untuk esok hari, pada Minggu 13 September 2026 di wilayah Ciayu Majakuning, pada pagi hari cuaca diperkirakan cerah berawan, kemudian siang hingga malam hari diperkirakan cerah berawan di wilayah Ciayu Majakuning, dan dini hari diperkirakan berawan. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 35 derajat Celcius, kelembapan udara 45 hingga 90%, angin berhembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 40 km per jam. Untuk perakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon dalam kategori sedang berkisar antara 0,5 hingga 2 meter. Dan untuk masyarakat, kami himbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang signifikan dan selalu berhati-hati terhadap dampak yang dapat ditimbulkan seperti kelembaban yang rendah, panas menyengat pada siang hari, serta angin kencang. Oleh karena itu, hindari membakar sampah tanpa pengawasan untuk mencegah terjadinya kebakaran. Kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca melalui aplikasi info BMKG atau media sosial di bmkg.kertajati secara berkala. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke studio.
1: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan perkirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka.
0: Desi Ekawati sudah menghadirkan informasi terkait dengan perkiraan cuaca sore ini dan esok untuk Anda bisa menikmati suasana perjalanan Anda. Mungkin esok Anda akan bepergian jauh ataupun bepergian keluar kota, dan tentunya juga bagi Anda yang akan berkunjung ke kota Cirebon, mungkin saat ini Anda sudah mendengarkan terkait dengan perkiraan cuaca bersama perkiraan BMKG Kertajati Majalengka, Desi Ekawati.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti Esa, Kepala RRI Cirebon. Dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, kami keluarga besar RRI menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih pendengar masih terus bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kami informasikan terus pendengar pemandangan azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Perkumandangan tepat pukul 17:42 waktu Indonesia Barat. Namun pendengar sebelum Mas Kemi pukul 17:47, namun sebelum kumandang azan maghrib kami akan hadirkan terlebih dahulu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Ya, berikan satu informasi terkait dengan daya beli masyarakat. Ketua Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau Aprindo Solihin menyatakan bila daya beli masyarakat sekarang sudah bergeser. Dahulu berpatokan pada merek, namun saat ini yang terpenting adalah harga lebih murah. Dan menurut Solihin, masyarakat dahulu selalu bicara mengenai loyalitas terhadap brand atau merek. Dan ada pola pergeseran belanja konsumen lebih kepada harga, tetapi dengan mendapatkan mencari harga yang lebih murah tetapi kebutuhannya bisa terpenuhi, loyalitas terhadap satu merek sudah mulai bergeser. Dan terpisah, Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa membantah anggapan adanya penurunan daya beli masyarakat, terlebih lagi yang secara umum tengah mengalami tekanan, sebab hal tersebut tidak tercermin dalam salah satu indikator tingkat kepercayaan masyarakat, yakni dana pihak ketiga atau DPK perbankan. Dan menurut Yudi, kalau lihat DPK tumbuhnya double digit. Nah, sebagai catatan, OJK atau Otoritas Jasa Keuangan mencatat DPK atau dana pihak ketiga perbankan per Juli 2026 tumbuh 11,21% secara tahunan menjadi 10.336 triliun rupiah, sehingga meningkat dari pertumbuhan 10,21% year on year pada Juni 2026. DPK tertinggi berasal dari deposito yang naik 13,3% year on year.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Rahmat Januar, Bupati Kabupaten Kuningan. Tentunya dalam kesempatan yang baik ini ingin menyampaikan selamat hari ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI semakin adaptif, semakin profesional, dan tentu terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang benar, kapal polisi Sanjaya memfokuskan pencarian jurnalis dan tiga awak kapal yang hilang saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau melalui bantuan langsung ke pulau-pulau di sekitar area Gunung Krakatau. Dan hal tersebut diungkapkan Kapolda Banten Irjen Pol Hengki. Dan adapun pemantauan cuaca di pulau-pulau sekitar Gunung Anak Krakatau termasuk Pulau Sertung Teduh masih tertutup awan. Namun PVMBG menyatakan status Gunung Anak Krakatau hari ini masih level siaga 3 dengan jarak larangan mendarat dalam radius 3 km. Ya, dan memasuki hari kelima operasi SAR, tim SAR gabungan memperluas wilayah penyisiran melalui jalur laut dan udara terhadap rombongan jurnalis yang hilang kontak di perairan Selat Sunda, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang, Banten. Dan menurut Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten, Ali Amran, ia mengungkapkan sebanyak 6 sektor pencarian laut, yakni sektor T, sektor U, Z, W, X, dan Y dengan total luas area mencapai 2.537 nautical mile persegi. Sementara itu, pencarian udara melalui sektor H mencakup area sekitar 2.063 nautical mile persegi. Ia menegaskan keselamatan personel tetap menjadi perhatian utama selama pelaksanaan operasi mengingat kondisi perairan Selat Sunda yang dinamis.

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Kami akan segera hadirkan terlebih dahulu, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran sebelum kumandang azan maghrib akan berkumandang tepat pukul 17:47. Anda akan segera menyimak Al-Ustazah Rizki Lu'lul Hadiyah yang akan membacakan surah Yunus ayat 31 sampai dengan 34.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asasoid Profesor Dr. Haji Harmono SHMH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunungjati Cirebon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia ke-81 ini RRI semakin adaptif, profesional, dan terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Mari kita terus kobarkan semangat kemerdekaan dengan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat hari ulang tahun ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak.

0: Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Antonio Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Eman Suherman, Bupati Majalengka, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin sukses, terus bisa mengudara, memberikan manfaat, dan menjadi media edukasi yang mencerdaskan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.
6: Assalamualaikum.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Farida, Wakil Wali Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Di tengah perkembangan media yang semakin cepat, RRI tetap hadir menemani masyarakat dengan informasi, edukasi, hiburan, serta ruang komunikasi yang dapat menjangkau di berbagai lapisan masyarakat. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dipercaya dan konsisten menghadirkan siaran yang mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberi manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat Hari Radio dan HUT ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti SH, Kepala RRI Cirebon. Dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

meningkatkan kinerjanya sehingga pelaksanaan program dapat berjalan lebih optimal. Kementerian PKP secara proaktif mengidentifikasi dan mengurai berbagai kendala di lapangan. Berdasarkan data kementerian, progres pelaksanaan bedah rumah tercatat sebanyak 336.176 unit telah melalui verifikasi faktual dengan 188.356 unit telah direkomendasikan. Selanjutnya penyusunan rencana anggaran biaya atau RAB dilakukan untuk unit-unit yang telah direkomendasikan.

0: pendengar RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Enggak, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: Ya, berikut satu informasi terakhir sebelum saya piano satu diri dari ruang dengar Anda sore hari ini, pendengar. Sore menjelang malam terus pendengar, dan terkait dengan El Nino, pendengar, satelit Sentinel 6B dan Sentinel 6 Michael Freilich digunakan untuk memantau perubahan kondisi laut selama fenomena El Nino. Kedua satelit juga mengumpulkan data membantu ilmuwan mempelajari aktivitas dan perkembangan badai. Kedua satelit ini mengukur ketinggian permukaan laut secara presisi untuk membantu memahami kondisi lautan. Data tersebut juga digunakan untuk meningkatkan prediksi perkembangan badai, dan Sentinel 6B diluncurkan pada November 2025 lalu dan kini terbang sekitar 30 detik di belakang satelit pendahulunya. Keduanya merupakan bagian dari misi Copernicus Sentinel 6 atau Jason CS yang telah memantau perubahan permukaan laut sejak awal 90-an. Data dari kedua satelit diharapkan membantu ilmuwan memahami dampak El Niño terhadap kondisi lautan dan cuaca global. Fenomena tersebut diperkirakan menjadi salah satu El Niño signifikan dalam catatan pengamatan satelit.
1: Di tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risi pakainya.
0: Itu kenapa sih sabunya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: orang kenapa sih? Jalanan lagi ramai malah pakai lampu jauh. Kalau kayak gini kan bisa membahayakan orang lain.
1: Gunakanlah lampu jauh ketika jalanan sepi dan gelap. Matikan lampu jauh saat berpapasan dengan kendaraan lain. Lampu jauh juga bisa sebagai alat komunikasi. Misalnya, untuk memberi tanda kepada kendaraan lain jika hendak mendahului. Jadi bijaklah dalam penggunaan lampu jauh saat berkendara. Gunakan lampu kendaraan secara benar. Usahakan selalu menggunakan lampu dekat. Lampu jauh hanya digunakan dalam keadaan tertentu atau dalam keadaan terpaksa.

pendengar, terima kasih Anda sudah bersama saya, Piala Wansa. Dan gini saatnya pendengar, Bung Hairul Anwar akan bersama-sama Anda dalam rangkaian Cirebon malam ini. Pendengar, saya undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Teman-teman yang berjuang meliput di Krakatau, termasuk teman-teman yang mencari fakta dan kebenaran peristiwa dari media-media atau profesi-profesi jurnalis.
2: Kali ini kita sudah membuktikan bahwasanya menggunakan cairan ini cukup efektif, namun kita akan menunggu 1-2 hari.
0: Masyarakat diminta lebih bijak dalam memberikan komentar terkait hilangnya 5 jurnalis di perairan Gunung Anak Krakatau. Mabes Polri melakukan uji formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Arab Saudi merespon keputusan Inggris terkait Israel di tepi barat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pewarta Foto Indonesia atau PFI meminta masyarakat lebih bijak dalam memberikan komentar terkait dengan hilangnya 5 jurnalis di perairan Gunung Anak Krakatau melalui media sosial. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda telah memasuki hari kelima. Sebanyak 14 unit kapal dikerahkan untuk menyisir 6 sektor. Selain itu, helikopter juga dikerahkan untuk memperkuat sektor udara. Di tengah pencarian 8 orang, pewarta Foto Indonesia PFI meminta masyarakat dan warganet lebih bijak dalam memberikan komentar di media sosial terkait hilangnya 5 jurnalis di perairan Selat Sunda. Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia Dwi Pambudo menegaskan, jurnalis memiliki naluri untuk memberitakan peristiwa termasuk aktivitas Gunung Anak Krakatau kepada masyarakat. Jurnalis melakukan riset dan perencanaan matang sebelum meliput peristiwa. Dwi menegaskan jurnalis bekerja sesuai dengan amanat undang-undang. Penegasan tersebut untuk menepis narasi negatif sejumlah warganet yang menyebut 5 jurnalis nekat memasuki zona berbahaya.
4: Karena teman-teman kita ini kita nilai sebagai pejuang kemerdekaan pers dan demokrasi pers, karena teman-teman menjadi ujung tombak informasi bagi bermanfaatnya informasi ke masyarakat. Kami mengimbau pada masyarakat untuk tidak selalu membuat konten-konten atau berita-berita yang tidak terverifikasi dari lembaga-lembaga resmi. Kali kita mengajak kepada semua masyarakat untuk mengurangi semua berita-berita yang tidak bermanfaat, karena teman-teman yang berjuang meliput di Krakatau, termasuk teman-teman yang mencari fakta dan kebenaran peristiwa dari media-media atau profesi-profesi jurnalis yang terverifikasi dan mempunyai kualitas secara fakta.
5: Semua insan pers mempunyai naluri ya, mencari berita. Ketika ada berita di depan, yang diutamakan peristiwa secepatnya. Nah itu naluri yang dibentuk pun profesi ini sudah menjadi akar rumput. Kita harus respect kepada peristiwa untuk memberitakan fakta yang sebenarnya kepada masyarakat.
3: Iringan doa dikirimkan oleh rekan sejawat jurnalis di jantung kota Jakarta, Bundaran Hotel Indonesia. Ratusan jurnalis dan sejumlah warga berkumpul untuk berdoa bersama. Rizky, salah satu jurnalis Indonesia, menyampaikan harapan agar 8 orang ditemukan dalam keadaan selamat.
6: Kami berharap di sini berdoa agar teman-teman kita dapat ditemukan dalam kondisi selamat, dapat kembali ke keluarga masing-masing, dan kami juga dapat kembali bekerja bersama seperti sedia kala.
3: Pewarta Foto Indonesia juga memberikan pendampingan untuk warga 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau, seperti fasilitas menginap, logistik, dan ikut serta dalam pencarian korban bersama tim SAR gabungan. Seperti diketahui, rombongan jurnalis hilang kontak pada Senin, tanggal 7 September tahun 2026. Adapun kelima jurnalis tersebut, yakni M. Bagus Khairunas dari Antarfoto, Ari Basuki jurnalis Merdeka.com, Yudhistira Pranoto jurnalis iNews, Firman Daul, jurnalis Anadolu, dan Donald Husni, jurnalis Lepas. 5 jurnalis foto tersebut sedang menjalankan tugas peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
0: Sebagai wujud solidaritas terhadap 5 jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau, puluhan wartawan kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama di Taman Apsari, Surabaya. Faris Yarbo menyampaikan laporannya.
7: Puluhan wartawan kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama yang berlangsung di Taman Apsari, Surabaya Jumat petang. Kegiatan ini wujud solidaritas terhadap 5 jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau. Suasana hikmat terasa selama prosesi doa bersama berlangsung. Dengan duduk bersila di depan foto 5 jurnalis dihiasi lilin yang menyala, wartawan yang hadir memanjatkan doa berharap ada keajaiban agar para korban dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat. Valentinus Hartayan, selaku Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Korda Surabaya, menyatakan pihaknya turut berduka atas kabar hilangnya 5 jurnalis dan berharap bisa segera ditemukan dalam kondisi selamat.
8: Tentunya kita sampaikan prihatinan yang mendalam atas hilangnya komunikasi 5 rekan jurnalis dan 3 kru kapal cepat itu di perairan sekitar Gunung Anak Krakatau. Tentunya harapan kita semua, semoga 5 rekan jurnalis, rekan kita, dan 3 kru kapal cepat segera dapat ditemukan dengan atau dalam kondisi selamat.
7: Hal senada juga diungkapkan Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya. Ia mengaku turut prihatin karena beberapa jurnalis foto hilang dalam melakukan tugas jurnalistik tersebut.
9: Doa bersama harapan kami, 5 jurnalis dan 3 orang kru ini bisa segera ditemukan dengan selamat. Harapannya itu. Gitu. Simbol lilin adalah simbol harapan dari kami semua agar 5 dan 3 orang rekan kami itu bisa segera ditemukan. Harapan. Itu adalah lilin harapan.
7: Selain menggelar doa bersama, PFI Surabaya juga terus menjalin komunikasi intensif dengan pengurus PFI nasional serta jejaring media internasional. Pihaknya juga mendorong memperkuat koordinasi dengan tim penyelamat gabungan agar pencarian berjalan maksimal. Faris Yarbo melaporkan.
0: Pendengar, Mabes Polri melakukan uji formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Riau dengan menggunakan X-Fire. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
10: Penggunaan cairan X-Fire untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan di lahan gambut Kabupaten Pelalawan menunjukkan hasil awal yang efektif. Cairan pemadam yang disalurkan oleh staf logistik Mabes Polri diuji langsung saat proses pendinginan lahan bekas terbakar seluas sekitar 3,4 hektar di Desa Sering, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Karo SDM Polda Riau Kombes Pol Boy Jackson Situmorang mengatakan penggunaan X-Fire menjadi bagian dari upaya Polri mencari metode yang lebih efektif dalam menangani kebakaran di lahan gambut, terutama bara api yang tersimpan di bawah permukaan tanah. Karena itu, uji coba di Pelalawan tidak hanya ditujukan untuk melihat kemampuan X-Fire dalam mempercepat pemadaman dan pendinginan, tetapi juga menguji efektivitasnya terhadap bara di bawah permukaan gambut.
11: Kali ini kita sudah membuktikan bahwasanya menggunakan cairan ini cukup efektif, namun kita akan menunggu 1-2 hari apakah betul-betul cairan itu bisa benar-benar bermanfaat dan memadamkan 0% titik api yang ada di bawah permukaan lahan gambut tersebut. Mudah-mudahan metode ini bisa berguna dan bisa kita terapkan di Provinsi Riau sebagai langkah mitigasi kita untuk tahun-tahun berikutnya.
10: Sementara itu, masyarakat berharap penggunaan teknologi tersebut benar-benar mampu mempercepat proses pemadaman dan pendinginan serta mencegah munculnya kembali titik api.
12: Menurut saya ini inovasi yang bagus ya. Saya baca-baca dari berita juga kalau inovasi ini cukup efektif untuk memadamkan karhutla di Riau. Semoga dengan adanya inovasi ini titik api di Riau segera dipadamkan, dapat segera padam dan tidak ada muncul lagi titik api yang baru.
10: Teknologi ini diharapkan dapat membantu mempercepat proses pemadaman sekaligus mengurangi kebutuhan air di lapangan. X-Fire sebelumnya telah digunakan dalam penanganan kebakaran lahan gambut di Sumatera Selatan dan Kalimantan. Untuk memastikan efektivitasnya pada lapisan gambut, pihak kepolisian akan melakukan evaluasi terhadap titik uji X-Fire beberapa hari ke depan. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya semakin meluas yang mengakibatkan kabut asap semakin pekat dan radius pandangan mencapai setengah kilometer. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
13: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan.
14: Kebakaran lahan semakin meluas dan menimbulkan kabut asap semakin pekat, terutama di Palangkaraya ketika pagi dan siang sampai menjelang malam hari. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Lima Satpol PP Palangkaraya Irwan menghimbau masyarakat untuk turut berperan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan sejak api pertama kali muncul.
13: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan respon cepat gitu. Jadi api itu tidak sempat membesar kalau diantisipasi lebih dulu dari masyarakat.
15: Oke, saat ini sudah meluas ya?
13: Sudah meluas.
15: Oke. Dan sulit dipadamkan.
13: Ya? Sulit sudah dipadamkan. Karena apa? Gambut ini bukan seperti penanganan kebakaran rumah. Kalau rumah itu udah kita semprot paling 1 jam 2 jam. Kalau yang namanya lahan ini mungkin 3 hari atau 4 hari itu pun belum selesai. Kenapa? Gambut itu yang terbakar itu dia membuat rongga di bawah, bikin goa. Jadi merambat akhirnya meluas.
14: Menurutnya keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mempercepat penanganan sehingga api tidak sempat membesar dan meluas. Irwan mengatakan masyarakat dapat memberikan informasi secepat mungkin kepada petugas maupun melakukan respon awal dengan mengupayakan pemadaman apabila kondisi memungkinkan. Langkah cepat tersebut dinilai mampu mencegah api berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas dan sulit untuk dikendalikan. Sementara itu dampak karhutla juga dirasakan masyarakat, salah satunya Samian. Ia mengeluhkan terganggunya pernapasan dan penglihatan. Selain itu, kondisi asap yang mengganggu dapat berdampak pada aktivitas serta perjalanan masyarakat. Karena itu, penanganan karhutla perlu dilakukan secara cepat dan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat di sekitar lokasi kejadian.
16: Iya, gimana ya? Pertama, pernapasan. Terus, penglihatan. Terus? Pernapasan, penglihatan. Terus, perjalanan-perjalanan ini. Ya terganggu juga. Kendalanya hanya itu aja. Kalau sudah turun hujan, mungkin ini enggak.
15: Ya. Itu tidak mampu ya petugasnya ya.
16: Itu mungkin ada mampu juga. Iya itu carinya air yang susah. Ya mungkin ya kayak itu yang di kan airnya.
14: Ia menambahkan upaya penting dalam pemadaman karhutla di lahan gambut adalah memastikan air dapat menjangkau bagian tanah yang terbakar. Penanganan tidak cukup hanya dengan membasahi permukaan karena api dapat tetap menyala di bawah tanah dan kembali muncul apabila tidak dipadamkan secara menyeluruh. Edi Suroso melaporkan.
0: Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali memastikan bahwa kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang saat menjalankan operasi militer selain perang di Indonesia. Bobby O. Sapulete melaporkan.
17: Dia bisa kembali lagi ke kapal induk. Di situ sudah tersedia bahan bakar aftur yang diperlukan oleh heli.
18: Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan sejak awal TNI AL ingin memfokuskan penggunaan kapal induk Giuseppe Garibaldi untuk misi kemanusiaan seperti penanggulangan bencana alam. Menurut Muhammad Ali, kapal induk Giuseppe Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang saat menjalankan operasi militer selain perang atau OMSP di Indonesia. Dengan kapasitas muatan Garibaldi yang besar, TNI AL mampu mengirim bantuan logistik dan pasukan ke daerah bencana dalam jumlah banyak.
17: Jadi nanti fungsi dari kapal induk ini mungkin saat ini lebih difokuskan kepada OMSP, namun kita siapkan juga untuk OMP, untuk operasi militer untuk perang. mudah, kemudian pembagian logistik bencana juga akan lebih mudah. Dari satu titik, dia bisa kembali lagi ke kapal induk, di situ sudah tersedia bahan bakar, aftur yang diperlukan oleh heli. Jadi tidak perlu mencolok di daerah-daerah yang belum tentu ada bahan bakar pendukungnya.
18: Namun demikian, Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan tidak menutup kemungkinan jika kedepannya kapal induk ini akan digunakan untuk operasi militer di dalam ataupun di luar negeri. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pembukaan MTQ Nasional 2026 di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang malam ini akan dilaporkan oleh rekan kami Tika Budiman. Tika.
19: Ya, saat ini saya sudah berada di lapangan Simpang 5 Semarang dan dapat saya informasikan pada malam hari ini akan segera berlangsung pembukaan dari gelaran Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 yang mana dipusatkan di lapangan Simpang 5 Semarang. Dan antusiasme masyarakat saat ini sudah nampak begitu luar biasa di lapangan Simpang 5 Semarang, terbukti dari luasnya lapangan Simpang 5 Semarang saat ini sudah berjubel dengan ribuan para peserta, baik dari kafilah, ada pendukung official dan juga masyarakat yang turut serta menyaksikan dari pembukaan malam hari ini. Dan memang nanti dijadwalkan pembukaan ini akan dipimpin langsung oleh Menteri Agama RI dan akan dihadiri dari 17 gubernur yang ada di Indonesia. Pantauan RRI Semarang saat ini sudah tampak hadir Gubernur Maluku Serly, ada Gubernur Riau, Kepulauan Riau, Jambi, NTB, NTT, Sumbar, Bengkulu, Gubernur Kalimantan Utara, Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Maluku Utara, Kaltim, Sulteng, Jatim, dan Sumbar. Ini juga sudah tampak berada di lokasi. Dan MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 ini nantinya akan diikuti oleh ribuan kafilah dan nantinya akan dilakukan pertandingan 8 cabang dan 24 golongan dari lombanya, dan penilaian juga akan didukung dengan 165 dewan hakim yang bertugas secara profesional, objektif, transparan, dan bertanggung jawab dalam kegiatan pada malam hari ini. Dan memang pada malam hari ini belum tampak kegiatan dimulai, namun dijadwalkan kegiatan akan berlangsung pada pukul 19.30 nanti. Dan kegiatan ini tidak hanya dimeriahkan dengan pembukaan saja, melainkan juga diwarnai dengan pentas budaya, tari kolosal, dan nanti juga akan ada pengibaran bendera LPTQ di lapangan Simpang 5 Semarang. Dan pantauan RRI saat ini juga sudah ada pameran yang diikuti 35 provinsi yang ada di Indonesia, tepatnya berada di samping barat dari lapangan Simpang 5 Semarang, di mana UMKM-UMKM ini merupakan UMKM unggulan dari berbagai daerah di Indonesia yang harapannya bisa menjadi ajang promosi dan menggiatkan ekonomi. Nah, demikian informasi yang bisa saya laporkan kembali ke Pro 3 RRI.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah H. Amodi, merespon keputusan Inggris terkait dengan Israel di tepi barat yang merupakan keputusan negara itu sendiri, serta memastikan posisi Arab Saudi terhadap Palestina merupakan suatu sikap yang jelas mendukung. Retno Madasari melaporkan selengkapnya. Today we refuse to...

0: Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi. Faisal dalam pertemuan Jumat kemarin menyebut posisi Arab Saudi terhadap Palestina merupakan suatu sikap yang jelas mendukung.
1: Sikap pemerintah Arab Saudi sangat

0: warga Palestina yang dilakukan oleh para pemukim.
1: Kami mengambil tindakan terhadap layanan yang dapat mencegah perluasan permukiman baru. Kami mengambil tindakan terhadap kekerasan yang dilakukan para pemukim. Kami mendukung pertanggungjawaban atas apa yang telah terjadi di Gaza dan berkomitmen untuk menggalang komunitas internasional guna menghadapi krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung dan mendesak.
0: Sementara Menlu Miliband turut menyebut Inggris melarang perdagangan dengan Israel. Larangan perdagangan Inggris terhadap barang-barang dari permukiman ilegal muncul di tengah meningkatnya gelombang pogrom atau penyerangan massal yang dilakukan para pemukim Israel terhadap komunitas Palestina di tepi barat yang diduduki, serta perluasan permukiman yang kontroversial. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Para pemimpin negara-negara anggota BRICS bertemu di ibu kota India, New Delhi, yang berlangsung di tengah dampak ekonomi global akibat konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, konferensi tingkat tinggi atau KTT tersebut diharapkan dapat menghasilkan solusi terkait krisis energi, kekhawatiran mengenai keamanan energi, perdagangan, dan inflasi. Kita beralih ke informasi olahraga. Pendukung Persija Jakarta mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran yang berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor 2-1. Laporannya disampaikan Rizky Basuki.
3: Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor tipis 2-1 dalam laga pekan kedua Indonesia Super League musim kompetisi 2026-2027. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta itu, dihadiri lebih dari 58.000 penonton. Dalam pertandingan itu, Persija unggul lebih dulu di babak pertama melalui gol Alexander Yeremeyev di menit ke-41. Tim tamu Persib Bandung sempat membuat Stadion Gelora Bung Karno hening karena penyerang Persib, Sekulik, berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-81. Namun, pemain baru Persija asal Kroasia, Ivan Mamut, berhasil mencetak gol kemenangan di menit injury time, yakni pada menit ke-95. Kemenangan dramatis Persija itu bahkan membuat pendukung Persija asal Cilandak, Jakarta Selatan, Gofar, tidak dapat berkata banyak.
4: Wah, pokoknya gak bisa ngomong kata lah, pokoknya luar biasa lah. Semoga musim ini kita juara, amin.
3: Sementara itu, pendukung Persija asal Ciracas, Jakarta Timur, Nizam Satria, mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran hingga akhir pertandingan.
5: Cakep-cakep, tadi di menit-menit terakhir hampir aja seri akhirnya, tapi pemain Persija tetap tidak menyerah dan terus berjuang dan akhirnya membuahkan gol.
3: Dengan kemenangan 2-1 atas Persib Bandung, posisi peringkat Persija saat ini berada di posisi kedua dengan 6 poin. Sementara Persib Bandung berada di posisi kelima dengan 3 poin. Rizky Basuki, RRI Jakarta.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga...
3: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan baik. Saya Arul Anwar akan menemani Anda hingga pukul 24 malam nanti dalam Cirebon malam ini. Sesi pertama kita akan mengikuti mimbar agama Kristen Protestan bersama Bapak Pendeta Mayor Sarman.

0: Ya, pendengar, tema kali ini adalah yang terabaikan, teks kisah para rasul, ayat 3, pasal 3 ayat 1 sampai 10. Sudah hadir bersama satu Bapak, bersama saya di studio Pro 1 ada Bapak Pendeta Mayor Sarman. Selamat malam, Bapak.
1: Selamat malam, Mas Arul.
0: Sehat, Bapak?
1: Sehat luar biasa.
0: Oke, benar ya, Pak? Pasal 3 ayat 1 sampai 10.
1: Betul sekali.
0: Oke, silakan, Bapak.
1: Baik, shalom saudara-saudara pendengar RRI dikasihi oleh Tuhan. Dalam kehidupan ini ada begitu banyak hal yang kita anggap penting. Kita mengejar pekerjaan, uang, jabatan, kesehatan, pendidikan, dan masa depan, dan berbagai kebutuhan lainnya. Tetapi di tengah-tengah kesibukan itu, ada sesuatu yang sering kita kali terabaikan. Yang terabaikan itu bisa berupa seorang yang membutuhkan perhatian, bisa berupa keluarga yang membutuhkan kasih, bisa berupa orang yang sedang terluka dan membutuhkan penghiburan. Bahkan bisa juga bersumber kebutuhan rohani kita sendiri yang selama ini kita abaikan. Kita akan belajar bersama bagian firman Tuhan yang sudah disampaikan tadi oleh Mas Arul di dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat 1 sampai ayat 10. Sebelum kita melanjutnya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, Allah Bapa di sorga, Allah yang mengasihi hidup kami, Bapa yang mencintai kami. Terima kasih untuk sepanjang hari ini kami telah diberkati, telah ditolong oleh Tuhan dalam semua kegiatan. Dan terima kasih sepanjang hari ini anak-anak kami telah dijaga, keluar masuk kami kemanapun kami pergi, Tuhan telah pelihara. Jikalau ada para pendengar yang mungkin sedang ada di jalan, kiranya Tuhan menyelamatkan dan melindungi mereka. Kalau ada yang di rumah sedang beristirahat, kiranya diberkatilah mereka dengan peristirahatan yang baik. Dan kalau ada yang sakit, kami tahu tangan-Mu yang penuh kuasa menjama dan memulihkan. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan beri kami hati yang memahami, mengerti, bukan saja memahami dan mengerti, tapi kami mau melakukan firman itu, sehingga kami pun dipenuhi dengan berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, berbicara dan pakai hamba-Mu yang penuh kelemahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, sekali lagi bahwa Kisah Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 10 dari bagian firman Tuhan, saya akan baca dari terjemahan baru 2. Saudara-saudara sekalian, Petrus memulihkan orang yang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu jam 3 sore, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang-orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Pandanglah kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapatkan sesuatu dari mereka. Namun Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu." Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang Nazaret itu bangkit dan berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanannya orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan pergelangan kaki orang itu. Ia melompat, berdiri, mulai berjalan, lalu masuk bersama mereka ke dalam bait Allah sambil berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Semua orang melihat dia berjalan sambil memuji Allah, dan mereka mengenali dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Mereka pun takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kisah ini adalah ada seorang laki-laki yang lahir sejak lumpuh. Setiap hari ia dibawa, diletakkan di pintu bait Allah yang disebut Gerbang Indah. Tujuannya sederhana, supaya ia bisa meminta sedekah kepada orang-orang yang masuk ke bait Allah. Orang itu ada di sana setiap hari. Orang melihatnya setiap hari. Orang mungkin sudah mengenalnya, tapi kehidupannya seolah-olah menjadi bagian dari pandangan yang biasa. Ia ada, tetapi ia sudah terabaikan. Nah, kita akan belajar Bapak Ibu Saudara, pendengar yang diberkati oleh Tuhan, dan justru kepada orang seperti itulah Tuhan menunjukkan kasih dan setianya. Kepada orang yang terabaikan. Yang kita belajar pertama adalah yang terabaikan sering ada di depan mata kita. Kisah Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 2 tadi, ayat 2 mengatakan bahwa seorang laki-laki lumpuh sejak lahir

setiap hari diusung dan diletakkan di pintu bait Allah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Saudara perhatikan kata setiap hari. Setiap hari ia berada di tempat yang sama. Setiap hari ia membutuhkan pertolongan. Setiap hari ia menunggu. Setiap hari ia berharap ada orang yang mau memberikan sesuatu kepadanya. Bayangkan keadaan orang ini, Bapak Ibu Saudara. Ia tidak dapat bekerja seperti orang lain. Ia telah lumpuh sejak lahir. Ia tidak dapat berjalan. Ia hanya bergantung kepada orang lain untuk membawanya ke tempat itu, ke depan gerbang indah atau di depan bait Allah. Mungkin banyak orang sudah terbiasa melihat dia. Dan ketika sesuatu yang menyedihkan sudah terlalu sering kita lihat, saudara, ada bahaya bahwa hati kita menjadi tidak peka. Saudara, yang sering terjadi adalah ketika kita lihat belum tentu yang sungguh-sungguh kita memperhatikan. Kita bisa tinggal serumah dengan seorang, tetapi kita tidak mengetahui pergumulannya. Kita bisa duduk dengan anak-anak kita, dengan istri kita, tapi kita tidak pernah tahu apa yang sedang mereka alami, sedang mereka gumuli. Mungkin ada kesulitan-kesulitan. Kita bisa duduk di gereja bersama-sama seseorang, tapi kita tidak pernah mengetahui air matanya. Kita bisa bertemu seseorang setiap hari, tetapi tidak pernah kita bertanya, bagaimana keadaanmu sebenarnya? Ada orang yang secara fisik di sekitar kita, tetapi secara emosional dan rohani, dia mungkin merasa sendiri. Dia merasa ditinggalkan, dia merasa bahwa tidak ada yang peduli dengan hidupnya. Di tengah-tengah keramaian, di tengah-tengah banyak orang, tapi ia merasa sendiri. Mereka menjadi yang terabaikan. Mungkin seorang suami merasa tidak diperhatikan. Mungkin seorang istri merasa tidak dihargai. Mungkin bisa itu adalah seorang anak yang saya katakan tadi tidak didengarkan. Mungkin seorang sahabat yang sedang menghadapi sebuah masalah, tetapi ia memilih diam. Mungkin ada seorang yang selama ini kita anggap baik-baik saja, padahal ia sedang berjuang untuk bertahan. Begitu banyak orang di sekitar kita yang kita selalu lihat, ternyata mereka seperti terabaikan. Kita lihat, tapi kita tidak pernah tahu kesulitan mereka. Mungkin kita telah kehilangan kepekaan. Kebiasaan melihat keadaannya susah telah membuat kita tidak menjadi biasa karena dia sudah susah. Saudara, kisah ini mengingatkan kita, jangan sampai mata kita melihat, tetapi hati kita tidak peduli dengan mereka.

hanya sekedar kata-kata, tapi mereka sangat menantikan kita bisa berbicara dengan mereka. Mungkin hanya sekedar sapaan kita, tapi itu sangat memberikan dorongan kepada mereka. Mungkin hanya senyum kita kepada mereka, itu pun adalah bagian yang sangat penting dari kehidupan kita. Yang kedua, kita belajar dari bagian ini adalah Petrus dan Yohanes melihat orang yang terabaikan itu. Kisah Para Rasul 3 ayat 3-4 tadi mengatakan bahwa ketika orang itu melihat Petrus dan Yohanes hendak masuk ke Bait Allah, ia meminta sedekah. Kemudian Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Orang itu menatap mereka. Kenapa Petrus mengatakan, "Lihat pada kami"? Karena Petrus tidak ingin melewati orang begitu saja. Petrus tidak menganggap dia sebagai gangguan. Petrus berkata, "Kami sedang mungkin Petrus berkata, "Tunggu saja, nanti kami balik. Kami sedang buru-buru." Petrus tidak melakukan itu. Petrus berhenti, ia memperhatikan, ia melihat manusia yang di hadapannya. Saudara, ini adalah salah satu bentuk pelayanan yang sangat sederhana. Mungkin kita sudah biasa dengan ibadah. Kita biasa keluar masuk dengan ibadah kita dengan pakaian yang bersih, dengan ibadah yang luar biasa, memuji Tuhan luar biasa. Kita biasa. Tetapi ada orang-orang yang sampai hari ini sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang kita. Ada orang-orang di sekitar kita yang mungkin ingin berbicara dengan kita, tapi perhatian dan kasih kita tidak berikan kepada mereka. Petrus tidak menganggap dia sebagai gangguan. Dia berkata ini salah satu Petrus mengatakan, kami tidak buru-buru, tapi ia Petrus katakan, lihat kami, lihatlah kepada kami. Petrus berhenti. Saudara, kadang-kadang kita berpikir bahwa pelayanan kita harus adalah sesuatu yang besar. Mungkin pelayanan kita adalah mungkin harus berkhotbah, harus melayani, harus memberikan banyak uang, harus mengadakan program-program yang besar. Padahal terkadang pelayanan saudara dimulai dari hal yang sederhana. Kita melihat seseorang dan menyadari bahwa dia berharga di mata Tuhan. Yesus sendiri mengajarkan bahwa manusia bukan sekedar objek, melainkan pribadi yang harus dikasihi. Saudaraku, bulan September ini di dalam gereja kami, kami mengadakan yang namanya persembahan sangkal diri. Persembahan sangkal diri itu diberikan, jadi seminggu sangkal diri itu dilakukan adalah orang yang biasanya makan daging, uang dagingnya disimpan dan akan diberikan kepada untuk orang-orang yang sulit. Biasanya dia minum kopi 3 kali sehari, mungkin dia kurangi menjadi sehari. Uang untuk beli gula dan beli kopi disimpan untuk menolong orang lain. Kemudian pada hari Minggu ini sudah kami jalani seminggu, jadi pada hari Minggu besok akan dibawa ke hadapan Tuhan di gereja, lalu dipersembahkan. Setelah itu kami akan mengirimkannya, lalu dari itu akan dikirimkan kembali untuk orang-orang yang mengalami kesulitan. Mereka yang tidak punya makanan. Mungkin kita bilang, saya juga membutuhkan. Tapi saudara melihat bahwa ada orang-orang yang lebih sulit dari kita. Maka mungkin kita berkata, saya harusnya ditolong. Apakah saya harus juga melakukannya? Saudara, itulah yang saya katakan tadi, bentuk perhatian kita, jangan hanya melihat diri kita. Kita masih bisa makan 3 kali sehari. Setiap hari kita bahkan mungkin bisa jadi 4 kali atau 5 kali kita makan. Tapi ada banyak orang-orang yang lebih membutuhkan. Mungkin mereka tidak pernah dapat makanan. Mungkin mereka dalam kesulitan. Hari ini kita diminta oleh Tuhan, mari kita memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Kita jangan terlalu terfokus pada diri sendiri. Terlalu banyak. Mungkin hari ini Tuhan sedang mengingatkan kita kepada seorang yang selama ini mungkin kita abaikan. Mungkin bukan karena kita membencinya, tapi karena kita terlalu sibuk.
kita terlalu fokus pada diri kita sendiri. Kita terlalu banyak urusan.

0: kita terlalu banyak masalah sampai akhirnya kita tidak lagi melihat kebutuhan orang lain. Hari ini Tuhan berkata, lihatlah, lihatlah keluarga kita. Selama mereka kehilangan pengharapan, lihatlah mereka membutuhkan kasih Kristus. Saudaraku, hari ini Tuhan ada di tengah-tengah kita. Hari ini Tuhan sedang merancangkan sesuatu yang besar dan yang indah bagi perjalanan kehidupan kita. Tuhan mau memberkati kita ketika kita juga mau memperhatikan orang lain. Firman Tuhan di dalam kitab Amsal mengatakan bahwa kalau kita memberikan minum secangkir kepada orang yang membutuhkan, maka kita memiutangi Tuhan. Saudara, memiutangi Tuhan berarti Tuhan berhutang kepada kita. Ini bagian yang sangat penting kita belajar bersama-sama sebagai orang-orang percaya. Yang ketiga, saudaraku, Tuhan tidak selalu memberikan apa yang kita minta, tapi Ia memberikan apa yang kita butuhkan. Kisah Para Rasul 3 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-6, firman Tuhan berkata demikian. Petrus berkata, lihatlah pada kami, orang lumpuh itu mengharapkan sesuatu dari mereka. Ayat yang kelima mengatakan bahwa orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapatkan sesuatu dari mereka. Apa yang ia harapkan? Uang, saudaraku. Tapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Kemudian Petrus berkata, demi nama Tuhan Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Saudara, ini luar biasa. Orang itu minta uang, Petrus memberikan sesuatu yang jauh lebih besar. Ia membutuhkan uang untuk menjalani hari itu. Tetapi Tuhan memberikan kesempatan untuk menjalani kehidupan yang baru. Saudara, ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan mengetahui kebutuhan kita lebih daripada kita sendiri. Kadang-kadang kita datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan berikan saya uang. Tetapi Tuhan berkata, aku mau mengajar engkau untuk percaya. Tuhan belum jawab doa itu. Tuhan belum beli uang yang kita butuhkan, walaupun kita sudah minta uang. Tapi Tuhan punya banyak cara memakai orang lain untuk memenuhi dan mencukupkan kita. Kita berkata, Tuhan, hilangkan masalah ini. Tapi mungkin Tuhan menjawab, aku akan memberikan kekuatan kepadamu untuk melewati masalahmu. Kita mungkin berkata, Tuhan, berikan apa yang saya inginkan. Tetapi Tuhan berkata, aku tahu sebenarnya apa yang engkau perlukan. Saudaraku, jangan membatasi pertolongan Tuhan. Jangan berdasarkan hanya apa yang kita minta. Karena Tuhan dapat melakukan jauh lebih besar daripada apa yang kita pikirkan. Tuhan tahu apa yang saudara rasakan. Tuhan tahu apa yang saudara pikirkan dalam semua yang saudara kerjakan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kuasa itu, yang keempat saya mungkin katakan, kuasa itu bukan pada Petrus, melainkan dalam nama Tuhan Yesus. Perhatikan perkataan Petrus, demi nama Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Petrus tidak berkata dengan kekuatanku, kekuatan saya, berjalanlah. Tetapi Petrus berkata, karena saya seorang rasul, engkau sembuh. Petrus menunjukkan kepada Yesus Kristus. Ini prinsip penting dalam pelayanan kekristenan kita. Kita bukan sumber kuasa. Kristuslah sumber kuasa. Kita hanyalah alat, kita hanyalah dipakai oleh Tuhan. Karena itu jangan pernah membangun pelayanan untuk membuat nama kita terkenal. Jangan mencari pujian. Jangan menjadikan keberhasilan pelayanan sebagai alasan untuk meninggikan diri. Saudara, saya berjumpa dengan seorang yang sangat luar biasa. Dalam khotbahnya dipakai luar biasa. Dalam doanya kalau dia berkata-kata begitu luar biasa. Tapi tahukah saudara bahwa lama-kelamaan orang itu mulai menjadi tinggi hati, menjadi sombong, dan dia menganggap bahwa semua karena kuliahnya, karena sekolahnya tinggi. Tapi akhirnya saudara, saya dapat melihat bagaimana kemudian orang-orang mulai meninggalkan dia. Bahkan ketika dia berkhotbah pun tidak sama seperti dulu lagi. Ada kuasa di dalam khotbahnya. Ternyata kesombongan itu menjadikan dia Tuhan tinggalkan hidupnya. Jangan jadikan keberhasilan pelayanan sebagai alasan untuk meninggikan diri. Semua kemuliaan harus kita kembalikan kepada Tuhan. Ketika Tuhan memakai kita untuk menolong seseorang, katakan bukan saya, Tuhan yang menolong saudara. Ketika Tuhan memakai kita untuk menguatkan seseorang, katakan bukan karena saya hebat, tapi karena Yesus yang bekerja. Saudaraku, bukan karena saya hebat, tetapi karena Kristus. Ketika Tuhan menggunakan doa kita untuk membawa pemulihan, katakan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jadi kalau saudara telah melakukan itu, ingat itu semua karena anugerah Tuhan. Orang yang terabaikan, yang kelima adalah orang yang terabaikan dapat menjadi saksi kuasa Tuhan. Dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat 7 sampai ayat 8 mengatakan, Petrus memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kakinya. Kemudian ia melompat dan berdiri dan berjalan. Saudara, perhatikan apa yang dilakukan selanjutnya. Ia masuk ke bait Allah bersama Petrus dan Yohanes. Ia berjalan, ia melompat-lompat dan memuji Allah. Saudara, ini adalah perubahan hidup yang besar dari seseorang yang telah mengalami perubahan dalam hidupnya. Sebelumnya ia berada di luar pintu. Sekarang ia telah masuk ke dalam. Sebelumnya ia meminta-minta. Sekarang ia memuji-muji Tuhan. Sebelumnya ada orang hanya melihatnya sebagai orang lumpuh. Sekarang hidupnya menjadi kesaksian tentang kuasa Allah. Dia gagal. Dia tidak berguna. Di masa lalunya dia buruk. Dia tidak mungkin bisa berubah. Dia tidak punya masa depan. Tetapi saudara, Tuhan tidak melihat kita berdasarkan label manusia kepada kita. Tuhan melihat kita berdasarkan kasih karunia. Orang yang pernah terabaikan dapat menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan. Orang yang pernah jatuh dapat bangkit. Orang yang pernah gagal dapat dipulihkan. Orang yang pernah kehilangan harapan dapat kembali memiliki masa depan. Sebab ketika Yesus bekerja, kehidupan seseorang dapat berubah. Tidak ada yang tidak mungkin. Saya selalu katakan kepada anak-anak saya, kepada diri saya sendiri, jangan pernah menganggap remeh orang lain. Karena seseorang pasti hidupnya ada dalam rencana Tuhan. Ada seorang sahabat saya, teman saya yang dulunya kelihatannya tidak hebat di kelas. Tapi kemudian ternyata dia menjadi orang yang hebat sekali sekarang ini. Saya katakan kembali bahwa Allah punya rencana untuk setiap kita. Jangan pernah meremehkan, karena Tuhan dapat mengangkat apa yang dilihat orang. Apa yang diremehkan orang, Tuhan dapat mengangkatnya menjadi orang yang menjadi luar biasa. Itu sebabnya perhatian, kalau orang itu terabaikan, Tuhan dapat pakai dia menjadi saksi. Menjadi saksi bahwa kuasa Tuhan hebat atas orang tersebut. Yang keenam, saudaraku, perubahan hidup harus menghasilkan pujian kepada Allah. Ayat yang ke-8 mengatakan orang itu berjalan melompat-lompat dan memuji Allah. Saudara, ini penting. Ia tidak hanya meminta mujizat, ia memberikan respon kepada Tuhan. Berkat harus menghasilkan penyembahan. Saudara, saya selalu katakan, jangan setelah dijawab doa justru penyembahan kita berubah. Dulu waktu doa belum dijawab, kita begitu semangat. Dulu ketika belum dijawab doa, kita begitu tekun berdoa, rajin. Tapi ketika doa telah dijawab, ketika mujizat sudah terjadi, lama-kelamaan seringkali orang melupakan Tuhan. Tidak lagi semangat melayani, menganggap itu sudah biasa. Saudara, Tuhan mau kita merespon dengan benar. Berkat harus menghasilkan penyembahan. Kalau Tuhan menolong kita, jangan lupa kita bersyukur. Kalau Tuhan telah membuka jalan, jangan lupa kita memuji Tuhan. Saya selalu katakan doa kita pada kita sekalian, kita bisa makan, bisa bangun pagi, bisa bergerak, itu anugerah Tuhan. Maka apa yang harus kita lakukan? Bersyukur. Hari-hari di mana kita beribadah, beribadahlah. Karena Tuhan yang telah membuat kita berhasil. Orang yang telah mengalami kasih karunia harus mempunyai kehidupan yang berbeda. Jangan sampai kita tidak memiliki kehidupan yang berbeda. Pertanyaannya sekarang, apakah hidup saya telah menjadi kesaksian tentang kebaikan Tuhan? Ketika orang melihat kita, apakah kita melihat, orang melihat perubahan dalam diri kita? Apakah keluarga kita melihat Kristus melalui kehidupan kita? Apakah teman-teman kita melihat kasih Allah, kasih Tuhan melalui perkataan kita? Apakah orang yang dahulu mengenal kita melihat bahwa Tuhan benar-benar mengubah hidup kita? Saudaraku, tema hari ini adalah yang terabaikan. Ada dua pelajaran penting. Pertama, jangan merasa bahwa Tuhan mengabaikan kita. Yang mungkin manusia melupakan kita. Mungkin orang lain tidak memperhatikan kita. Mungkin doa kita belum dijawab. Tetapi Tuhan tidak pernah kehilangan perhatian terhadap hidup kita. Orang lumpuh itu mungkin merasa kehidupannya tidak berarti. Tapi pada hari itu, Tuhan mempertemukannya dengan Petrus dan Yohanes. Tuhan memiliki waktunya. Dan Tuhan memiliki caranya. Dan Tuhan memiliki rencana bagi kehidupannya. Jangan mengabaikan orang lain. Mungkin Tuhan menempatkan saudara di depan kita bukan secara kebetulan. Mungkin ada orang yang Tuhan ingin kita kuatkan. Mungkin ada orang yang Tuhan ingin kita dengarkan. Mungkin ada orang yang Tuhan ingin kita doakan. Mungkin ada orang yang ingin Tuhan kita bantu. Jangan hanya bertanya apa yang bisa kita dapat lakukan. Hanya bisa dapat dari orang lain. Tapi belajarlah apa yang bisa saya lakukan melalui diri saya untuk orang lain. Saudaraku, bayangkan rumah yang memiliki lampu di depan halaman. Setiap malam lampu itu menyala. Orang melewatinya. Tetapi tidak ada orang yang benar-benar memperhatikan lampu tersebut. Namun ketika suatu malam listrik lampu itu mati, tiba-tiba semua orang menyadari betapa pentingnya lampu kecil itu. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa keberadaan kita dapat menjadi terang bagi seseorang. Sebuah perkataan sederhana, sebuah doa, sebuah kunjungan, sebuah pelukan, sebuah bantuan, sebuah kesempatan mendengarkan. Hal-hal yang sederhana dapat Tuhan gunakan untuk membawa seseorang keluar dari kegelapan. Karena itu, jangan meremehkan pelayanan kecil, tapi mari kita lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Kiranya Tuhan menolong saya dan saudara. Kiranya hari ini Tuhan mau tolong hidup kita. Saya ingin berdoa untuk kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Melalui kisah orang lumpuh ini yang terabaikan, Tuhan ampuni kami apabila kami selama ini terlalu sibuk dengan diri sendiri sehingga tidak melihat orang lain yang membutuhkan perhatian dan kasih kami. Bukalah mata hati kami untuk melihat dan lembutkanlah kami untuk selalu peduli. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh pendengar radio RRI Pro 1 FM ini dan berkatilah pimpinan, staf, karyawan, karyawati, mereka yang sedang bertugas malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Diberilah rezeki mereka, diberkatilah keluarga mereka, anak-anak mereka dalam berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk semua pendengar. Saudaraku, sebelum kita mengakhiri renungan ini, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan bagi yang lemah, memberikan pengharapan bagi yang putus asa, pemulihan bagi yang terluka, dan sukacita bagi setiap hati. Kiranya Tuhan membuka mata hati kita untuk melihat mereka yang terabaikan, membuka hati kita untuk mengasihi dan memakai kehidupan kita menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Dalam setiap langkah kehidupan kita, kiranya nama Tuhan yang dimuliakan. Tuhan memberkati saudara, keluarga saudara, pekerjaan saudara, pelayanan saudara, dan setiap rencana saudara. Tetap percaya, tetaplah berharap, jangan pernah merasa Tuhan melupakan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita.
1: Ya, terima kasih Bapak Pendeta Mayor Sarman atas materi yang disampaikan dalam Mimbar Agama Kristen Protestan. Dan demikian mendengar, saya tutup untuk Mimbar Agama Kristen Protestan pada kali ini.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, selanjutnya kita akan mengikuti Ruang Rindu untuk lagu-lagu manca dan Indonesia era 90 hingga 2000-an yang akan menemani Anda hingga pukul 22 malam nanti.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%. Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iing Daiman, Sekretaris Daerah Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, serta menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Semoga RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang adaptif, profesional, dan senantiasa hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital ah.
2: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
3: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
4: 1 jam sebelumnya.
5: Berangkat yuk.
4: Gas.
5: Yang seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
5: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting gak bunyi, kan?
6: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam

0: disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Effendi Edo, Wali Kota Cirebon, mengucapkan selamat hari jadi radio dan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI telah menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi, edukasi, serta menghadirkan ruang komunikasi yang dekat dengan masyarakat. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dipercaya dan konsisten menghadirkan siaran yang mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat Hari Jadi Radio dan HUT ke-81 RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Farida, Wakil Wali Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Di tengah perkembangan media yang semakin cepat, RRI tetap hadir menemani masyarakat dengan informasi, edukasi, hiburan, serta ruang komunikasi yang dapat menjangkau di berbagai lapisan masyarakat. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dipercaya dan konsisten menghadirkan siaran yang mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberi manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat Hari Radio dan HUT ke-81 RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti Esa, Kepala RRI Cirebon, dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka? Hah?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Hmm? Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya.

0: sini.
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

0: Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Eman Suherman, Bupati Majalengka, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin sukses, terus bisa mengudara, memberikan manfaat, dan menjadi media edukasi yang mencerdaskan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Prosode Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, Menteri PPA Arifah Fauzi mendorong perempuan desa mengembangkan keterampilan menjadi usaha produktif dan berkelanjutan. Upaya ini dinilai dapat memperkuat kemandirian ekonomi perempuan sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga. Arifah mengatakan pelatihan seperti beauty class dan menjahit tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial saja. Keterampilan tersebut perlu dikembangkan menjadi usaha yang memberikan penghasilan bagi perempuan dan keluarga. Arifah menilai pemberdayaan ekonomi dapat meningkatkan kemandirian, kepercayaan, dan kemampuan perempuan mengambil keputusan, namun perempuan masih menghadapi keterbatasan pelatihan, modal, dan pengaruh norma sosial.

nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Loh, kok disisain makanannya? Sayang loh, ini masih banyak. Kardigan kemarin aja belum sempat dipakai. Tapi, ih.

0: mengupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
0: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan

Kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebanyak 325 hektar lahan di Jawa Barat terbakar. Menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, Jawa Barat mencatat lahan seluas 325,87 hektar. Dilansir dari Antara News, di 121 kecamatan terbakar, sementara 215.424 kepala keluarga terdampak kekeringan.

0: terparah direspon melalui pengerahan 17,69 juta liter air bersih oleh BPBD Jabar bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Data BPBD Jabar mengkonfirmasi sebaran luas lahan terbakar terbanyak berada di Kabupaten Majalengka, Sukabumi, Subang, Sumedang, Bandung, Kuningan, hingga Pangandaran.
1: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
2: Iya, mana dari tadi Bapak juga gak bisa tidur.
1: Duh, besok anak-anak sekolah nih Pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
2: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
1: Udah sih Pak, tapi tetap aja kayak gitu.
2: Ya udah Bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
1: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
3: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: another drink then.
1: Well, that took a lot of convincing.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Rahmat Januar, Bupati Kabupaten Kuningan. Tentunya dalam kesempatan yang baik ini ingin menyampaikan selamat hari ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI semakin adaptif, semakin profesional, dan tentu terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
0: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta, bisa enggak?
0: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Eman Suherman, Bupati Majalengka, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin sukses, terus bisa mengudara, memberikan manfaat, dan menjadi media edukasi yang mencerdaskan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini sebagian masyarakat marak menjadi affiliate marketing. Apa sih affiliate marketing? Affiliate marketing adalah model bisnis pemasaran berbasis komisi di mana seseorang atau afiliator mempromosikan produk atau layanan dari suatu perusahaan dan mendapatkan komisi dari setiap penjualan, lead, atau tindakan lain yang berhasil dicapai melalui tautan afiliasi khusus mereka. Ini adalah strategi pemasaran digital yang sangat menguntungkan kedua belah pihak. Perusahaan memperluas jangkauan dan mendapatkan penjualan dengan biaya efisien, sementara afiliator bisa mendapatkan penghasilan tanpa harus memiliki produk sendiri. Gimana? Tertarik menjadi affiliate marketing?

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Mah.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis nggak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Nggak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Nggak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pak.
2: Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh. Apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital. Apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?

0: Ini Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya Anda akan mengikuti Sandiwara Radio kali ini dengan judul Lampu Merah Terakhir Produksi RRI Cirebon.
1: Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik. Teman Pro 2, jumpa lagi ya di sini bareng Nuru di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Teman Pro 2, ini cuaca di malam hari ini lagi hujan deras banget ya. Ini mah enaknya tidur gak sih? Cuma kan kita gak bisa seperti itu ya teman Pro 2 ya. Ada yang lagi bekerja, ada juga yang lagi
2: Alhamdulillah, akhirnya ada orderan yang nyangkut juga setelah hanya seharian.

0: Malam, Pak.
1: Malam, Mas.
0: Atas nama Arya yang ke Jalan Kemuning kan, Pak?
1: Ya, betul-betul, Mas, betul. Silakan masuk, Mas. Keburu tambah besar hujannya. Silakan ambil tisunya, Mas. Kasihan kehujanan begitu sampai basah.
0: Iya, Pak. Makasih, Pak.
1: Ya, sama-sama. Malam-malam begini baru pulang kerja, Mas?
0: Iya, Pak. Biasa ada tugas yang harus diselesain hari ini juga. Jadi mau gak mau harus sampai malam.
1: Walah, memang begitu ya, Mas, kalau kerja sama orang harus bisa kompromi masalah waktu.
0: Ya begitulah, Pak lah. Assalamualaikum. Halo, Ma.
2: Halo, Nak. Kamu udah sampai kos?
0: Belum, Ma. Ini Arya lagi di taksi online, Ma. Lagi mau pulang ke kos, Ma.
2: Kok tumben pakai taksi online, Arya? Biasanya kan kamu pakai ojek online. Kalau enggak kan biasanya naik angkot. Pasti lebih mahal ya. Nanti kalau kamu naik taksi online terus, gimana kamu bisa nyekolahin adik kamu, Arya? Ingat, Mama sendirian. Udah gak ada bapak kamu lagi. Kamu harus hemat. Biar adik kamu selesai sekolahnya.
0: Ma, Arya juga tahu, Ma. Arya harus hemat. Biar adik bisa selesai sekolahnya, Ma. Tapi ini udah malam, terus hujan gede juga, Ma. Jadi Arya naik taksi online, Ma.
2: Ya udah, Mama cuma ingetin doang kok. Oh iya, Arya, cuma ini adik kamu udah harus melunasi uang gedung sekolahnya. Kalau enggak, dia nggak bisa ikut ulangan minggu depan. Kamu jangan lupa transfer ini ya, Nak.
0: Iya, Ma. Gimana aku bisa transferin uang sekolah buat adik? Sedangkan aku aja baru dipecat.
1: Mas Arya, kalau butuh minum itu ada di belakang kursi saya ya. Silakan ambil aja, Mas.
0: Oh iya, Pak. Terima kasih, Pak.
1: Oh iya, Mas. Ini lampu merahnya agak lama nih, Mas. Tapi tenang, pasti bakal hijau lagi kok, Mas.
0: Oh, iya dong, Pak, pasti hijau lagi. Kalau nggak hijau, bisa-bisa macet total nanti, Pak.
1: Nah, betul, Mas. Seperti kehidupan kita, Mas. Pasti setelah lampu merah, akan ada lampu hijaunya. Iya kan, Mas?
0: Hah? Maksudnya gimana ya, Pak?
1: Mas yang sabar ya. Maaf, tadi Bapak nggak sengaja dengar. Ibumu ngomong gitu bukan karena marah, tapi cuma lagi panik. Hidup itu mirip pas kita kena lampu merah, Mas. Lampu merah itu bukan buat berhentiin jalan kita selamanya, tapi cuma ngasih jeda buat kita tarik napas sebelum lampu hijau menyala lagi. Ya, kalaupun sekarang rasanya kayak mesin mogok di tengah hujan deras, bukan berarti perjalanan kita selesai. Kaca mobil buram bukan karena jalannya hilang, tapi cuma tertutup air hujan. Begitu diusap, jalannya kelihatan lagi kan? Nah, Mas itu sekarang tulang punggung dan penerang jalan buat keluarga Mas di kampung. Tapi tenang aja, gak ada lampu merah yang gak berganti hijau. Dan gak ada hujan yang gak reda. Percaya sama Bapak, Mas. Adik Mas ini pasti bisa lulus sekolah karena punya kakak yang mau berjuang kayak Mas.
0: Makasih banyak ya, Pak. Ucapan Bapak beneran bikin dada saya plong. Tadi saya sempet panik dan kerasa buntu. Tapi sekarang saya sadar kalau saya cuma lagi mogok sebentar, bukan berhenti. Benar kata Bapak, hujan pasti reda. Saya gak boleh nyerah demi adik di kampung. Makasih udah nenangin saya malam ini ya, Pak.
1: Iya, sama-sama, Mas. Bapak ikut lega kalau omongan Bapak bisa bikin hati Mas agak adem. Nanti begitu nyampe rumah, mandi air hangat, terus tidur yang nyenyak ya, Mas. Istirahatin dulu tuh pikirannya. Nah, besok pagi Mas starter lagi mesinnya buat cari jalan baru. Tetap semangat. Bapak doakan semoga semua urusan Mas dan sekolah adik Mas selalu dimudahkan. Nah, ini lampunya udah mulai hijau Mas. Kita jalan lagi ya.
3: Sore Pak.
4: Sore Mbak.
3: Atas nama Keisha ya Pak?
4: Ya betul Mbak. Silakan masuk Mbak.
1: Kalau haus di belakang kursi saya ada botol air mineral ya Mbak. Silakan diambil saja ya.
3: Iya Pak. Terima kasih.
1: Baru pulang kuliah Mbak.
3: Iya Pak.
1: Oh iya Mbak. Ini kebetulan jalan ke rumah Mbaknya kan agak macet. Soalnya lampu merahnya banyak banget Mbak.
3: Oh iya Pak. Gak apa-apa. Gak usah buru-buru Pak. Lagian aku juga pengen lama-lama di jalannya Pak.
1: Mbak, maaf sebelumnya kalau saya lancang ya. Hampir setiap hari di jalanan Bapak itu ketemu orang yang berbeda-beda, Mbak. Tapi saya tebak, pasti hari ini Mbak lagi nggak baik-baik saja ya. Ada orang di kampus yang bikin hati Mbak terluka ya.
3: Bukan cuma hari ini aja, Pak. Dari dulu mereka selalu bisik-bisik, ngetawain fisik saya, ngasih julukan aneh. Cuma karena saya lahir dengan kondisi albino. Saya capek, Pak. Kenapa saya harus beda sendiri?
1: Mbak Keisha, coba deh Mbak lihat keluar jendela. Lihat aspal jalanan itu. Semuanya hitam, kan? Rata dan gelap. Tapi Mbak perhatiin garis marka jalan yang warna putih itu. Garis itu beda sendiri di tengah aspal yang hitam. Tapi coba bayangin, kalau jalanan malam ini cuma hitam polos tanpa garis putih, pengendara pasti kebingungan dan kehilangan arah. Nah, Mbak itu ibarat garis putih itu beda, menonjol, dan justru ngasih petunjuk arah yang bikin jalanan punya arti. Soal orang-orang yang ngomong jahat ke Mbak, anggap aja mereka itu suara klakson dari pengendara yang gak sabaran di belakang Mbak. Mereka bising bukan karena Mbak salah jalan, tapi karena hati mereka sendiri yang sempit dan gak tahu cara menikmati perjalanan. Kalau Mbak terus-terusan ketakutan sambil ngeliatin spion, cuma buat dengerin klakson mereka, fokus Mbak bakal pecah. Jangan biarkan orang lain yang pegang kemudi hidup Mbak. Biarkan mereka bising di belakang. Mbak cukup fokus pegang setir, nyalakan lampu utama, dan terus jalan ke depan.
3: Jadi saya nggak perlu pusingin klakson mereka ya, Pak?
1: Nggak perlu, Mbak. Lampu mobil yang paling terang di jalanan gelap itu justru yang cahayanya putih bersih. Itu bukan kekurangan, tapi keistimewaan. Tetap jalan terus ya, Mbak. Orang hebat itu bukan yang nggak pernah diklaksonin, tapi yang tetap tenang nyetir sampai ke tujuan.
3: Makasih banyak ya Pak Fadil. Hati saya kerasa jauh lebih tenang sekarang.
1: Halo Bu.
2: Pak, Bapak di mana? Kok belum pulang? Tadi suster klinik nanya ke Ibu, kenapa Bapak tidak datang jadwal kontrol jantung tadi sore? Obat Bapak kan sudah habis dari kemarin, Pak.
1: Oh, itu Bu. Tadi lumayan ada orderan nyangkut mumpung ramai. Bisa buat nambah-nambah uang belanja besok. Besok pagi deh Bapak ke klinik, Bu.
2: Jangan ditunda-tunda begitu dong, Pak. Bapak kan tahu sendiri, kata dokter. Jantung Bapak nggak boleh kelelahan. Jangan maksain hari sampai malam gini, Pak. Ibu jadi khawatir.
1: Iya, Bu. Bapak paham. Ini Bapak sudah mau pulang kok. Ibu sama anak-anak tidur duluan ya. Assalamualaikum. Menasehati orang lain bisa. Bilang mesin mogok cuma butuh di starter lagi. Tapi mesin di dada sendiri sudah makin aus begini. Sedikit lagi, Fadil. Tahan sedikit lagi. Jangan mogok dulu sebelum anak-anak bisa berdiri sendiri. Bismillah. Lampu hijau.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iing Daiman, Sekretaris Daerah Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, serta menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Semoga RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang adaptif, profesional, dan senantiasa hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang

0: Outdoor Republik Indonesia. Semoga di usia ke-81 ini RRI semakin adaptif, profesional, dan terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Mari kita terus kobarkan semangat kemerdekaan dengan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat hari ulang tahun ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti SH, Kepala RRI Cirebon. Dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
3: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pernahkah terlintas di pikiran kita, mengapa sesaat sebelum hujan tubuh merasa gerah atau sumuk? Lantas, kenapa ya ini bisa terjadi? Ternyata ada penjelasannya loh. Dikutip dari laman resmi BMKG, hawa panas yang kita rasakan sebelum hujan datang adalah benar. Kondisi ini terjadi karena dipengaruhi kelembaban udara yang tinggi jelang hujan turun. Pasalnya, menjelang hujan turun, kelembaban relatif umumnya meningkat drastis karena banyaknya uap air yang terkumpul. Nah, saat kelembaban udara meningkat, tubuh akan lebih sulit untuk mendinginkan diri karena keringat tidak bisa menguap dengan efektif. Hal inilah kemudian yang menyebabkan perasaan pengap, gerah, berkeringat, dan tidak nyaman pada tubuh. Selain itu, perasaan gerah ini juga didukung oleh banyaknya atau tebalnya awan di langit sebelum turunnya hujan. Awan yang tebal juga menahan panas di permukaan sehingga menambah rasa pengap. Biasanya terjadi sebelum hujan lebat. Tidak hanya itu, ternyata tidak semua intensitas hujan menyebabkan rasa gerah. Biasanya, rasa gerah lebih terasa sebelum hujan lebat. Selain gerah, tanda-tanda hujan lebat lainnya yaitu suasana yang cenderung menjadi lebih gelap karena sinar matahari yang tertutup oleh awan. Tidak hanya itu, arah angin yang berubah arah dan kecepatannya semakin meningkat.

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam, terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Ini di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, masih bersama saya di Cirebon malam ini pendengar di edisi hari ini, hari Sabtu tanggal 12 September 2026. Dan pendengar, dilansir dari rri.co.id, pendengar, Kementerian Komunikasi dan Digital Kemendikbud memanfaatkan jaringan operator seluler dan sistem pemantau frekuensi radio untuk melacak jejak komunikasi rombongan jurnalis yang hilang. Rombongan tersebut berjumlah 8 orang, dari 5 jurnalis dan 3 warga dilaporkan masih hilang di perairan Selat Sunda. Dan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nigel Patri, mengatakan Kemkomdigi telah berkoordinasi dengan 3 operator seluler untuk memantau aktivitas base transceiver station atau BTS di sekitar perairan Selat Sunda, baik wilayah Banten maupun Lampung. Hal ini disampaikan Nezar saat meninjau posko SAR gabungan di Carita Pandeglang Banten 12 September 2026 di hari Sabtu.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu.

0: laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Alah Jo, hampir aja aku ketipu.
0: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus was
2: wasiat.
0: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain

0: penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Farida, Wakil Wali Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Di tengah perkembangan media yang semakin cepat, RRI tetap hadir menemani masyarakat dengan informasi, edukasi, hiburan, serta ruang komunikasi yang dapat menjangkau di berbagai lapisan masyarakat. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dipercaya dan konsisten menghadirkan siaran yang mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberi manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat Hari Radio dan HUT ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, kesiangan nih. Di mana handphoneku ya? Aduh, di mana ya? Oh, ini dia. Udah berapa yang nge-like postinganku? Coba cek ah. Ya, cuma satu aja yang nge-like. Aduh, udah capek-capek pargoy. Video sinematik, cuma satu doang yang nge-like.
1: Berhenti mengukur nilai dirimu dari jumlah like yang kamu dapatkan di media sosial. Kebahagiaanmu tidak bergantung pada seberapa banyak orang lain menyukai postinganmu.

0: Main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
0: Udah main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Rahmat Januar, Bupati Kabupaten Kuningan. Tentunya dalam kesempatan yang baik ini ingin menyampaikan selamat hari ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI semakin adaptif, semakin profesional, dan tentu terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Sangisi Jaya Indra Bidadari Tamuruna.
1: Dari pesisir Cirebon, lahir sebuah kesenian tradisional yang penuh cerita dan misteri, yaitu sintren. Kesenian ini dipercaya sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan tumbuh di tengah masyarakat nelayan pesisir utara Jawa. Sintren berawal dari kisah rakyat tentang cinta yang tak sampai. Dalam kepercayaan masyarakat, tarian ini melibatkan unsur spiritual, di mana seorang penari perempuan menari dalam keadaan tidak sadarkan diri setelah melalui ritual tertentu. Musik tradisional, asap kemenyan, dan nyanyian pengiring menjadi bagian tak terpisahkan dari pertunjukannya. Bagi warga Cirebon, tari sintren bukan sekedar hiburan, tapi juga warisan budaya yang syarat makna. Hingga kini, sintren tetap dilestarikan sebagai identitas budaya pesisir yang unik dan memikat.
0: Turun-turun sintren, sintrennya widadari. Nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan.

bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman Perang Sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

siap bergoyang, siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut, Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

Ya, mendengar demikian kebersamaan saya di Cirebon malam ini. Selanjutnya kita akan mengikuti renungan malam dengan judul Seni Memperbaiki Retakan bersama Lisma Yuliasari. Selamat malam dan sampai bertemu lagi di ruang dengar siar yang sama.

Pernahkah Anda merasa hidup Anda hancur berkeping-keping? Mungkin karena kegagalan karir, kehilangan orang tercinta, atau mimpi yang mendadak patah di tengah jalan. Saat itu terjadi, kita sering merasa diri kita tidak lagi berharga. Kita merasa seperti sebuah guci keramik yang jatuh ke lantai dan hancur. Lalu kita berpikir bahwa tempat terbaik kita hanyalah kotak sampah ketenangan. Namun, di Jepang, ada sebuah seni rupa kuno yang disebut dengan Kintsugi. Kintsugi adalah seni memperbaiki keramik yang pecah dengan menggunakan pernis yang dicampur dengan bubuk emas, perak, dan platina. Alih-alih menyembunyikan retakan tersebut, seniman Kintsugi justru memamerkannya. Garis-garis emas yang menjadi saksi bahwa benda tersebut pernah hancur, namun ia berhasil disatukan kembali, dan kini menjadi jauh lebih indah serta lebih kuat dari sebelumnya. Begitupun dalam hidup, luka-luka yang kita punya, kegagalan yang pernah kita lalui, dan air mata yang jatuh bukanlah tanda kelemahan. Ini adalah benang emas yang membentuk karakter kita di hari ini. Jangan pernah malu dengan masa lalu yang penuh dengan retakan. Luka itu tidak mengurangi nilai diri. Justru luka ini menceritakan kisah ketangguhan kita.

Bayangkan jika hidup selalu mulus, kita mungkin akan menjadi pribadi yang dangkal. Namun, melalui cobaan, kita belajar empati, kita belajar kebijaksanaan, dan kita belajar arti sesungguhnya dari bangkit berdiri. Saat Anda mendengarkan ini, mungkin Anda sedang berada di fase pecah itu. Pesannya, jangan menyerah pada kehancuran ya. Kumpulkan kepingan diri kita, rekatkan kembali dengan doa dan harapan, dan dengan kasih sayang pada diri sendiri. Biarkan waktu dan proses menjadi emas menyatukan kita. Suatu saat nanti, kita akan menoleh ke belakang dan menyadari bahwa versi terbaik dari kita lahir dari proses perbaikan yang menyakitkan tersebut. Kita tidak rusak. Kita sedang dalam proses menjadi mahakarya yang lebih bernilai. Tetaplah bersinar dengan cara kita sendiri, karena retakan itulah yang membiarkan cahaya masuk ke dalam jiwa.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, Sabtu tanggal 12 September tahun 2026, melalui frekuensi M864 kHz, FM 94,8, 91,4 dan 89,1 MHz. Akhirnya kami yang bergegas mengucapkan selamat bersilat, dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terima kasih. Salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, program 1.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 1 kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari Minggu tanggal 13 September 2026 melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz, dan FM 89,1 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haur Gelis.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pendengar Anda sudah bersama kami. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Dan kembali kami Pro 1 RRI Cirebon kembali hadir untuk menyapa ruang dengar Anda di sepanjang hari ini, Minggu 13 September 2026. Tentunya Anda bisa mendengarkan kami melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz, dan juga FM 89,1 MHz ya. Dan untuk Anda yang berada di wilayah Kuningan dan sekitarnya, Anda juga bisa mendengarkan kami melalui frekuensi 91,4 FM. Anda juga bisa mendengarkan kami kapan saja, di mana saja, melalui aplikasi RRI Digital Anda ya. Dan jangan lupa juga pagi ini Anda bisa menyaksikan langsung Sajian Mutiara Pagi serta berita daerah melalui kanal YouTube kami RRI Cirebon. Pagi ini bersama saya Lisma Julia Sari, ditemani Lela Nular dan juga Nadia Samara sebagai penata teknik. Kami akan hadirkan beragam mata acara menarik dan terbaik untuk menemani aktivitas Anda semua hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya juga bersama teman-teman di Pemancar Baru. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Selamat memulai hari. Selamat menikmati liburnya ya. Doa dan harapan kita semua selain meminta dan memohon untuk senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan dan juga kelancaran dalam beraktivitas serta kelimpahan dan keberkahan rezeki. Kita juga selalu berharap ya hari ini akan jadi hari yang terbaik, terindah dan juga menyenangkan untuk kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, segera akan kami hadirkan ke tengah ruang dengar Anda sajian kami yang pertama Mutiara Pagi. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

lembaran hari yang penuh keberkahan bersama kami, Programa 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi dalam Mutiara Pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa setia Pro 1 RRI Cirebon. Kembali kami hadirkan Mutiara Pagi untuk mengawali pagi Anda. Dan alhamdulillah juga hadir bersama kami di sini Kiai Haji Ja'far Shadiq MPDI. Masya Allah, Pak Kiai, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat, Wong Ayu.
0: Alhamdulillah, ketemu lagi kita ya Pak Kiai.
1: Maning, lama tak jumpa.
0: Sama tak jumpa. Apa kol-kol aku bro ya Pak Kiai. Sehat terus ya Pak Kiai. Alhamdulillah. Dan pendengar seperti biasa juga, untuk Anda yang nanti ingin bergabung bersama kami, silakan ya, dua line telepon kami sediakan untuk Anda. Anda bisa menghubungi kami di 0231486374 atau 0231849325. Anda juga bisa berkirim WhatsApp-nya di 081324951935. Serta untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon, juga bisa langsung ya berkirim live chatnya di sana. Untuk tema kita pagi ini adalah 4 akhlak mulia pada diri Rasulullah, begitu ya Pak Kiai ya. Baik, seperti apa dan bagaimana, kita akan dengarkan terlebih dahulu uraian dari Bapak Kiai Haji Ja'far Shadiq MPDI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan rahmatan lil alamin wa afhamana bi ulumihi bi syari'atid din wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.

لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. Puji syukur Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kita sama-sama masih bisa mendengarkan RRI Cirebon dan bisa melihat YouTube RRI Cirebon. Baik yang ada di pasar-pasar pagi ini sambil menjual dagangan, RRI selalu diketih hati. Baik yang ada di perjalanan senantiasa diberikan keselamatan, RRI selalu dekat di hati. Baik yang ada di rumah-rumah pada pagi ini, Alhamdulillah khususnya Kang Amir, Ibu Hendra, Ibu Haja Saada, juga Ibu Reni, di mana saja berada, Ibu Bapak Haji Sujas, Bapak Ibu Haja Rohyati, juga Bapak Pastia, yang Alhamdulillah pagi ini selalu menyimak dan mendengarkan RRI Cirebon. Alhamdulillah, di pagi ini kita menyampaikan tentang diri pada diri Rasulullah. Ada empat akhlak yang mulia. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada empat yang dimiliki akhlak yang mulia. Apa itu? Satu, sifat siddiq. Rasulullah mempunyai sifat siddiq, artinya itu benar. Gerak-gerik langkah Rasul selalu menunjukkan ke jalan yang benar. Jadi pribasane lakasalae, bagus Kanjeng Nabi, bagus cumure bangir, Kanjeng Nabi bagus cumure bangir, Kanjeng Nabi ari kemuyu namung nyengir, Kanjeng Nabi ari kemuyu namung nyengir. Orangnya bagus, akhlaknya bagus, siddiq. Dia menyampaikan dengan sebenar-benarnya apa yang diperintahkan oleh Allah, tidak akan membawa kesesatan, tidak akan menyesatkan. Mereka menunjukkan ihdinas siratal mustaqim, menunjukkan ke jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat yang dimiliki as-siddiq, artinya benar. Apa yang disampaikan oleh Rasul, semua itu kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, begitu. Siddiq. Yang kedua adalah amanah. Mereka selalu mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya perintah salat. Ini amanat, amanah dari Allah. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu adalah merupakan kewajiban yang tidak bisa ditunda-tunda. Ya ayyuhalladzina amanu aqimussalah. Wahai orang yang beriman, dirikanlah salat. Innas salata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu akan mengendalikan dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Nah, ini amanah yang disampaikan oleh Allah di saat Rasulullah Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, langsung ke Sidratul Muntaha. Di sana di hadapan Allah, Rasulullah mendapatkan amanah yaitu untuk menjalankan ibadah sholat.
ayo sholat, mumpung badan masih sehat, wong repot laka tutuge sampai di bengket walebe. Tajuk masjid masih kosong, enteni tekane uang, diadani dikomati, pangpujian sampai kempong. Inilah merupakan amanah yang selalu disampaikan, yang selalu diamalkan oleh Nabi bersama umatnya. Amanah dari Allah dipercaya untuk selalu menjalankan ibadah sholat. Semua anggota badan juga ini merupakan amanatullah. Al-ainani, mata dua amanatullah, titipan dari Allah. Gunakan mata ini dengan sebaik-baiknya. Al-udhunani, amanatullah, telinga dua adalah amanat dari Allah. Gunakan telinga ini untuk selalu mendengarkan RRI Cirebon di acara Mutiara Pagi bersama Kiai Haji Ja'far Shodiq MPD. Mamake pret, inga-inga ding ciluk ba. Betul, inilah yang perlu kita laksanakan amanah ini. Punya kuping, punya pendengaran, jangan disia-siakan. Alpamu amanatullah, begitu juga mulut amanah dari Allah. Minimal dengan memperbanyak zikir. Ya ayyuhalladzina amanu udzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang yang beriman, banyak-banyaklah berzikir kepada Allah. Berguna. Jangan sampai mulut hanya pegawai kanggong rumpi. Rasani uang, glendengi uang, tukaran karo uang, adu-adu uang. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Maka di saat sedang ngerumpi, sedang ngomongin orang, kullu da'in dawa'un, setiap penyakit pasti ada obatnya. Wa dawa'ud dunub, obatnya dosa. Jangan lupa membaca istighfar. Oh, amanah. Yang keempat, tabligh. Amanah tabligh. Yang ketiga, tabligh. Sampaikan apa yang disampaikan oleh Allah, sampaikan kepada umatmu. Ya Rasul, balighu anni walau ayah, sampaikan walaupun satu ayat yang kau baca, yang kau sampaikan, ini adalah merupakan tabligh, menyampaikan firman-firman Allah, menyampaikan ayat-ayat Allah. Oh, itulah yang disampaikan amanat Allah tersebut dengan melalui kitab suci Al-Quran. Yuk batur-batur pada ngaji kitab Quran, sebab kitab Quran dawe pangeran Nabi Muhammad, pemimpin umat, awit ning dunia sampai akhirat. Isine Quran peraturan iman Islam, kanggo ngatur sekabehane alam. Nah itulah amanah tabligh, menyampaikan firman-firman Allah, menyampaikan kalamullah dengan dibaca ayat-ayatnya, dengan dijelaskan arti-artinya, sehingga bisa dipahami dan dimengerti dan diamalkan. Nah itulah. Dan yang keempat, fatonah, cerdas. Rasulullah otaknya jenius, aklun salim, akal yang cerdas, labiban, aklun salimun labiban, akal yang cerdas cendikawan, tidak oon-oneng, cerdas orangnya. Biasa wong-wong kang
cerdas itu kalau tidur mate melek, ciri-ciri ini wong cerdas. Hari mate merem bae, beli melek, radan sedikit kurang, cerdas. Wah hebatnya cerdas. Mereka selalu tanggap. Bila mana menghadapi sesuatu apapun, mereka berdasarkan dan mengambil dalilnya dengan hebat. Itulah orang cerdas. Orang pinter, cerdas. Nah, disinilah pada diri Rasul yang dimiliki empat itu. Satu, sidik. Dua, amanah. Tiga, tabligh. Dan yang keempat, fatonah. Supaya kita memahami empat Rasul, empat yang dimiliki oleh Rasul ini akhlaknya. Semoga kita pun bisa mengikuti dan meniru jejak-jejaknya Rasul, tingkah lakunya Rasul. Itulah yang kita harapkan buat pendengar RRI dan pemirsa YouTube RRI di mana saja berada. Mari kita ikuti suri teladan Rasul pada diri Rasul, yaitu adalah uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Semoga kita semua bisa mengikuti dan bisa menjalankan jejak-jejaknya, tingkah lakunya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, disitulah yang kita sampaikan pada materi ini. Semoga apa yang kita sampaikan kita dapat mengerti dan dapat dipahami. Kita

0: Anda juga bisa berkirim WhatsApp-nya di 081-324-951-935. Serta untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon juga bisa langsung berkirim live chat-nya di sana. Kita langsung sapa yang sudah tersambung di line 59. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Isma.
0: Iya, Bu Reni, sehat ya?
1: Alhamdulillah. Pak Kiai, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mo Ayu, matur suwun.
1: Sebelumnya mau mengucapkan selamat hari jadi buat RRI, Mbak Isma.
0: Terima kasih.
1: 31, semoga tambah mantap gitu, tambah sukses.
0: Amin.
1: Dan kru-krunya juga semakin berkualitas.
2: Amin.
1: Semakin banyak penggemarnya.
0: Amin.
1: Dan tetap jaya di udara. Sekali.
0: Amin.
1: Di udara, tetap di udara untuk RRI Cirebon.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih,
1: Pak Kiai. Saya mohon bertanya, Nabi Muhammad kan punya sahabat yang bernama Abu Bakar ya. Nah, itu sebetulnya kan memang banyak sahabat Nabi, tapi untuk Abu Bakar sendiri dikatakan Abu Bakar Siddiq gitu. Nah, mohon penjelasan dalam hal apa gitu sidiknya itu selama perjuangan Nabi Muhammad. Yang kedua, kalau orang-orang kita misalnya diberi amanah itu terkadang dia lupa menyampaikan, bahkan tidak sampai gitu. Kalau dititipin ucapan ditambahin, kalau dititipin misalnya apa uang atau apa malah berkurang biasanya begitu. Nah itu gimana yang tadi saya tanyakan, yeah. Abu Bakar Siddiq sama orang-orang yang mungkin kurang amanah itu berdosa atau tidak.
0: Mm-hmm.
1: Itu saja Pak Kiai, mohon penjelasannya Mbak Isma. Terima kasih, semoga sehat selalu.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, silahkan Pak Kiai.
2: Abu Bakar Siddiq, terima kasih, sahabat yang besti lah bahasa orang kene ya, besti ya.
0: Sekarang anak sekarang bilangnya besti.
2: Besti, sahabat setia. Insyaallah. Dia kemana pergi Rasulullah selalu mendampinginya. Kenapa? Rasulullah memberikan dia Abu Bakar ada titel Siddiq.
0: Oh, kok ada Siddiqnya?
2: Ada Siddiqnya, bukan Jafar Shadiq. Kenapa demikian? Sebab pada waktu Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Tuhan tunjukkan tanda-tanda kebesarannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Datang Rasul dari Isra Mi'raj, Mbak Isma, dia

Mereka tidak percaya dengan adanya cerita yang disampaikan oleh Rasul tersebut. Alhamdulillah, satu-satu orang yang memberikan kepercayaan kepada Nabi kita Muhammad, yaitu Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq, apa yang saya ucapkan, apa yang saya sampaikan, Abu Bakar selalu

Hal-hal demikian ini jangan ditiru. Wis kadi ngomong ayah A B A B konon, jangan sampai digawe tambah-tambah konon. Akibatnya yang jadi akibat menjadi provokator dia nanti banyak. Naudzubillah. Nah itulah sebagai tanda orang munafik.

0: dikurangi dari 100 hilang tadi 400.
1: Kebalik Pak Kiai. Kang dipai 100, Kang dikempet 400.
0: Oh, oh iya sama jare baik sama.
1: Berarti itu contoh yang enggak baik gak ya Pak Kiai buat ditiru kita ya, jangan ditiru. Tapi memang banyak yang seperti itu ya Pak Kiai.
0: Ya itulah. Setannya kaligane.
1: Setannya kaligane. Baik Pak Kiai, kembali kita sama lagi yang sudah tersambung di line 59. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan baik, siapa di mana?
2: Ibu Tini di Brebes.
1: Ibu Tini di Brebes Mangga, silakan Ibu.
2: Assalamualaikum Pak Kiai.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dan Pak Kiai sehat selalu.
0: Amin. Ya Allah, amin. Terima kasih Ibu Tini.
2: Panjang umur ya.
0: Amin. Masya Allah.
2: Ya, begini Pak Kiai. Ya, aku udah nyimak dari tadi. Ya, ini maaf ya. Kalau Kanjeng Nabi

0: Sampai ketemu ya. Mono ya.
1: Banyak. Ya maaf ya.
2: Ya baik.
1: Di Masjid Rodo itu kan tiga makamnya ya, Kanjeng Nabi, terus Umar, terus Abu Bakar. Itu karena ya apa ya, di kuburnya itu bareng. Mungkin itu salah satunya itu yang terbaik, yang satu duanya, yang tiga itu baik semua ya Pak. Pak ya, ya.
2: Baik.
1: Baik itu. Ya jadi gimana itu?
2: Baik.
1: Terus yang ketiganya ini, ya orang mah begitu ya amanah, tapi kalau benar-benar orang beriman ya takut Pak Yai. Pokoknya kalau cuma dikurangin, kalau omong ditambahin benar-benar takut gitu. Ya, kita terima kasih ya.
2: Baik.
1: Dan langsung sehat selalu ya.
2: Amin.
1: Ya.
2: Amin Ibu juga ya.
1: RRI juga ya.
2: Amin.
1: Selamat. Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya rombongan Pak Yai. Ada tiga. Ini kita angkat telepon dulu ya sebelum nanti dijawab Pak Yai. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lisma Yuliasari yang yeah, bersuara lembut menyejukkan hati. Oh, ini Mbak Lisma.
4: Ibu Indonesia nanti terbang ini, Ibu.
3: Mbak, ini mau nanya itu. Di RRI sudah ada tenda-tenda itu.
4: Iya.
3: Itu untuk UMKM ya?
4: Yang tenda-tenda ini iya betul untuk UMKM. Hari ini ada RRI Fest Ibu, ada jalan santai.
0: Ada jalan santai.
3: Iya.
4: Jalan sehat.
0: Silakan datang ke RRI.
3: Apa dulu waktu sepeda santai Ibu ikut ya. Mm-hmm.
0: Sekarang hari ini
3: enggak ada undangan Pak Kiai.
4: Emang enggak ada undangan gak ada, Ibu, datang aja.
3: itu apa?
4: Apa tuh?
3: Teman-teman guru Ibu dulu sama-sama ngajar di SMA Kendaung. Dapat undangan hadir tuh, fotonya Ibu kirim ke Mbak Isma tuh. Sekarang beliau juga yang di WA pensiunan kami, ayo rame-rame datang ke RRI. Ibu tensin deh.
0: Ayo.
3: Yang ngerasa orang RRI tapi
4: maksud Ibu yang undangan kemarin hari radio itu memang maaf Ibu tidak ada untuk pendengarnya. Mohon maaf sekali. Kami hanya sederhana sekali perayaannya Ibu. Mohon maaf.
3: Biasanya dapat.
4: Iya, mohon maaf. Jadi ini memang hanya untuk pengisi acara yang sudah lama begitu Ibu. Mohon maaf.
3: Iya.
4: Jadi mohon maaf sekali lagi.
3: Ini apa? Sekarang kata Bung Iskandar ada door prize, door prize.
4: Iya, betul.
3: Apa door prize-nya?
4: Iya, Ibu datang ke sini banyak nanti. Isma fotoin
3: iya,
4: aja.
3: Pokoknya Ibu datang mau pakai baju RRI yang udah butut.
4: Pagi-pagi ya Bu, biar dapat tiketnya.
3: Supaya dapat yang baru gitu. Iya.
4: Amin.
3: Iya. Terima kasih Mbak Isma. Assalamualaikum Bapak Kyai Haji Jafar Sodik MPDI dan Nyai Hajah Sa'adah SPDI.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Itu WA Pak Ibu Nyai sudah nyampe.
4: Alhamdulillah.
3: Iya itu batiknya baruan ya. Iya, berkaitan dengan sifat Nabi tabligh siddiq amanah fatona ya. Nah, kemudian saya pernah dengar kalau ada kesulitan, walaupun tidak diundang kita datang ya. Tapi kalau sesuatu yang menggembirakan gitu, ya enggak usah datang gitu. Nah, kalau tidak diundang. Nah, ini tadi kata Mbak Isma enggak ada undangan khusus terbuka untuk seluruh publik. Nah, bagaimana kita menyikapinya agar sesuai dengan apa yang diteladankan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Pak Kiai. Dan saya ingin bertanya dari tadi Pak Kiai tangannya mengangkat doa ke atas. Mendoakan siapa Pak Kiai?
0: Semua.
3: Iya. Terima kasih. Iya, mudah-mudahan doa Pak Kiai diijabah Allah Subhanahu wa taala.

0: Terima kasih Mbak Isma.
1: Sama-sama Ibu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Set
2: monitoring tuh segala-gala, sampai tekanin baju, sampai tekanin tangan. Hebat.
1: Berarti itu namanya beneran monitoring ya Pak. Ini
2: juga nerobet rombongan berak tua.
1: Iya. Pertanyaan pertama tadi dari Butini di Brebes ya Pak Kiai. Iya. Gantengan mana katanya di antara para nabi nih?
2: Oh, jelas.
1: Tadi Pak Kiai kan bilang Pak Rasulullah ini adalah nabi paling ganteng gitu Pak Kiai. Nah, ini gimana katanya?
2: Kalau gantengan mana tanya ya, mana yang paling ganteng? Yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita diperhitungkan itu bola, ya, yang bundar. Separo itu buat Nabi kita Muhammad, seperempat buat Nabi Yusuf, dan seperempat buat manusia sedunia. Jadi totalnya yang paling ganteng Nabi kita Muhammad. Sehingga tidak bisa, saking gantengnya tidak bisa dirupakan gambarnya seperti apa hebatnya di situ. Tuh begitu, ibaratin ki semene ki Marisma. Nah, kisah separuh ke Nabi kita Muhammad. Nah, sepertiga nih buat Nabi Yusuf, sepertiga lagi buat kita semua. Alhamdulillah. Makanya jangan mengira bahwa kita itu manusia jelek. Manusia itu dijadikan oleh Allah makhluk yang paling ganteng. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menjadikan manusia makhluk yang paling ganteng. Dikasih hidung mancung, alhamdulillah. Dikasih hidung pesek, alhamdulillah. Sektes pesek-pesek pantes.
1: Iya. Sektas ya Pak Kiai. Siap. Jadi Masya Allah. Ini juga kita membantu ya Pak Kiai, menghemat oksigen kan ya. Kalau jadi ngomong-ngomong.
2: Hidungnya
1: kan?
2: Lubangnya ke bawah. Kalau lubangnya hidung ke atas, kayak-kayaknya udan, air hujan panas panas semua. Alhamdulillah. Allah menciptakan telinga. Alhamdulillah. Lemes. Kalau telinga dibikin dari batu besi, koyang bantal pada bolong. Allah menciptakan rambut, semuanya panjang. Adakah rambut yang tidak panjang-panjang? Ada tuh. Rambut apa ya? Rambut alis. Sejak kecil sampai dewasa, enggak panjang-panjang. Kalau rambut alis enggak panjang, lihat Mbak Isma di bendet.
1: Bendeni, Cak. Bendeni Pak Kiai.
2: Di bendet. Itulah hebatnya ya Allah. Jadi semuanya jangan mengatakan bahwa kita itu jelek. Apalagi nyalakin sama mama, sama bapak. Bapak tuh gimana sih? Kakak saya hidungnya kayak seteng lancip. Kalau saya hidungnya pesek, apa sih kena apa? Kamu jangan bilang begitu. Emangnya mama papa yang bikin? Allah yang. Udah bersyukurlah gitu. Jadi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bahwa Allah menjadikan manusia makhluk yang paling sempurna. Itu. Yang kedua
1: itu
2: apa?
1: Yang kedua itu di Raudhah kan ada 3 makam nih Pak Kiai. Ini apa yang menyebabkan katanya bisa beriringan makamnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini Pak Kiai?
2: Memang di situ makam-makam mustajabah. Makam yang paling dijabai oleh Allah. Barang ma baina mimbari wa baina kubri raudhatun. Di antara mimbarku dan di antara kuburanku ada tempat yang namanya raudhah. Raudhah apa sih? Pertamanan surga. Semoga ada sholat di situ, kita semua akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi makam mustajabah di raudhah itu. Maka disitulah tempat yang paling mustajabah berdoa di situ. Semoga Allah kabul. Ya, yang ketiga?
1: Yang ketiga, ini kan kalau orang beriman mah takut katanya Pak Kiai melakukan hal-hal yang memang di luar kendali. Nah, itu apa? Kenapa itu, katanya
2: jadi
1: Pak
2: kok
1: Kiai?
2: Tergantung keimanan manusia tuh. Bahwa iman itu adalah sesuatu yang kolak sebagai tolak ukur manusia. Kalau imannya lemah, ya itu tadi, sehingga perilakunya begitu. Kalau imannya kuat, insya Allah. Jadi ukuran manusia adalah iman. Imannya manusia, mereka kuat, bisa menjaga diri, bisa menutupi aurat. Tapi kalau imannya gak kuat, sampai aurat-aurat juga dibuka-buka. Karena apa? Al-haya'u minal iman. Rasa malu itu sebagian daripada iman. Berarti lamun wong beli duit isin, imannya kurang.
1: Iya.
2: Tapi ada wong kang duit isin, ada rasa malu. Malu dalam arti kita menutupi aurat. Masa awake dhewek dendeng-dendengane wong sejen, puler, pupu diler, leton, keleke katon, delton, udele katon.

0: Masya Allah. Yang demikian inilah karena imannya kurang begitu. Oke, itu.
1: Baik, terima kasih Pak Kiai. Selanjutnya pertanyaan dari Bu Indra tadi nih, kalau ada undangan terbuka kayak era refresh gini, ini emang apakah bisa harus hadir begitu Pak Kiai, atau seperti itu, apa?
0: Cari bahasa keren, up to you.
1: Yes. Up to you ya.
0: Wajib dan tidak wajib, mangga. Sunah lamun bahasa kita ya. Mangga kalau tidak ada kesibukan hadir. Kalau ada kesibukan yang
1: lebih urgent, ya?
0: Lebih urgent, lebih baik ya tidak apa-apa. Lain dengan undangan khusus. Undangan khusus itu walayak udu kudu.
1: Walayak udu. Iya,
0: nah, walayak udu kudu.
1: Kayak undangan pernikahan gitu ya Pak Kiai?
0: Iya, seperti pernikahan. Itu kalau seandainya ada udur enggak apa-apa. Misal kesakit, enggak bisa sempat hadir, udahlah. Yang kita lagi kondisi sakit, enggak bisa hadir, gampang di lain waktu kita berjumpa dengan dia, nanti akan sedikit memberi minta maaf gitu. Nah demikian kalau kita diundang kayak seperti salaman, memberi salam sunnah, tapi kehadiran salam itu wajib.
1: Iya,
0: assalamualaikum, waalaikumsalam. Sama diundang sunnah, tapi kedatangannya itu wajib. Seandainya tidak ada udur. Oh begitu.
1: Oke, baik. Siap Pak Kiai, terima kasih banyak. Selanjutnya kita sapa yang sudah berkirim live chat ya Pak Kiai. Pak Sumadi nih, katanya alhamdulillah Pak Kiai sehat walafiat. Selalu menyimak tausiah Pak Kiai dari rumah. Terima kasih, katanya Pak Kiai, untuk pencerahannya. Kemudian juga ada Pak Haji Sujas nih Pak Kiai.
0: Haji Sujas.
1: Assalamualaikum Pak Kiai, sehat selalu. Alhamdulillah selalu menyimak dari Cangkring dan Cangkring. Bertanya juga nih Bu Hajinya nih Pak Kiai.
0: Murah hatinya.
1: Iya.
0: Gimana Wong Ayu?
1: Amin. Alhamdulillah sehat-sehat terus ya Pak Kiai. Ini untuk Bu Haji dan Bu Hajahnya. Ya. Pak Kiai izin bertanya, bagaimana cara kita untuk bisa mengikuti akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Terima kasih untuk penjelasannya.
0: Ya Allah. Ya minimal sedikit demi sedikit, kalau untuk 100% kayaknya belum bisa. Soalnya apa yang tadi kan? Ya dapat amanah seperti tadi menyampaikan omongan wis aja tambah-tambahi bagi wis mending kun.
1: Jangan diimprove ya Pak Kiai.
0: Iya.
1: Iya, jadi itu dimulai dari ya. Jadi sebenarnya itu bisa dirubah ya Pak Kiai.
0: Bisa
1: ya?
0: Dirubah tergantung daripada kitanya sih ya. Jadi kalau kita bisa sedikit ya wis amanah pada diri kita ajalah. Itu seperti omongan tadi. Makanya salamatul insan bikhiptil lisan. Selamatnya manusia itu tergantung daripada mulut. Mulut apa yang kau bicarakan tadi? Kok jadi begitu? Ngomongnya malah bertambah-tambah. Nah, ini yang jadi perkara. Makanya mudah-mudahan kau bisa menjaga lisanmu, ucapanmu. Ini yang sebagian kita amanat yang disampaikan oleh Rasul. Menjalankan sholat kita laksanakan. Berarti kalau kita tidak menjalankan sholat, berarti sudah, berarti orang tersebut sudah dusta. Mereka sudah mengingkari kewajiban yang kita perintahkan oleh Allah tersebut. Begitu ya, itulah. Makanya bertahap, dengan pelan-pelan, dengan alon-alon. Tidak sempurna seperti Rasul begitu. Sedikit demi sedikit. Mampukah kita seperti meniru gerak-geraknya Rasul? Rasul itu sebagai uswatun hasanah, suri teladan yang baik begitu. Terima kasih.
1: Baik, jadi pelan-pelan ya.
0: Pelan-pelan
1: ya. Butuh tidak, proses ya.
0: Tidak langsung.
1: Jadi kita juga harus berusaha terus ya Pak.
0: Berusaha.
1: Bukan nggak ya. Bisa berarti ya.
0: Bisa.
1: Tinggal gimana kitanya,
0: kitanya ya. Betul.
1: Baik Pak Kiai, ini selanjutnya kita sapa juga yang sudah berkirim WhatsApp. Dan sekali lagi pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami ya melalui telepon di 0231 8493259 atau 0231 486374. Dan juga berkirim WhatsApp ya di 0813249513. Serta untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon juga bisa berkirim live chatnya di sana. Ada Pak Asrori juga nih, alhamdulillah Pak Kiai, nyimak terus dari Lelaya Indramayu.
0: Terima kasih Pak Asrori, iya. Pak Haji Sujas.
1: Dan iya. Ini Empal Gentong,
0: Pak Haji Medi.
1: Betul.
0: Sudah mencicipin belum?
1: Belum.
0: Belum, kapan-kapan yuk kesana yuk, Pak Haji Medi.

0: Semoga Pak Kiai selalu sehat walafiat, berkah barokah buat RRI dan krunya juga. Amin.
1: Terima kasih ulang tahun buat RRI gitu.
0: Amin. Terima kasih Pak Kiai. Kita sapa nih, ada dari Zulfah di Klangenan, Pak Kiai.
1: Yeah.
0: Pak Kiai izin bertanya,
1: Mangga,
0: Pak Kiai.
1: Ayo,
0: bagaimana cara kita meneladani sifat siddiq di kehidupan kita sehari-hari, Pak Kiai? Terima kasih untuk jawabannya.
1: Untuk bisa meneladani sifat siddiq itu kembali kepada kita sendiri. Apa itu benar? Dari ucapan, dari tingkah laku, dari gerak-gerik kita, supaya kita bisa meniru kepada Rasul. Nah, siddiq itu kan istilahnya bahasa kita kebenaran, yang membawa kita dalam kebenaran, baik di dunia mulai sekarang hingga sampai di akhirat. Nah, apa yang kita jalankan? Contoh, misalkan kita menjalankan sholat aja lah, udahlah, sholat yang kita perintahkan Allah kepada kita, apakah kita mampu dengan menjalankan sholat itu dengan sunah-sunahnya atau tidak? Ya kalau tidak mampu ya udah, dengan wajibnya aja. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jangan kau memaksa dirimu kecuali dengan kemampuannya. Jangan aja sampai kita ngomong, oh kita si sholat sunahnya apa udah dilakukan semua, tahajud-tahajud deh sampai semua. Tapi realitanya tidak. Nah inilah namanya khianat namanya. Tidak siddiq. Kalau yang orang siddiq ya, ya kita sih mampunya barangkali dengan cara melaksanakan sholat wajibnya dulu, karena untuk sunah-sunahnya barangkali saya belum mampu. Nah begitu. Nah inilah. Jadi apa yang kita ucapkan, kita sesuai dengan pekerjaan kita. Kalau kita ucapkan tidak sesuai, namanya kaburo maktan indallahi matakudu balatap alun. Apa yang kau ucapkan tidak sesuai dengan perbuatannya, itu namanya tidak siddiq. Nah begitu. Nah itu kembali kepada kita masing-masing.
0: Baik-baik. Jadi tetap usaha ya Pak Kiai ya. Dan itu pasti bisa. Baik, selanjutnya Pak Kiai, kita sapa Ilham yang ada di Cideng. Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Mau bertanya, bagaimana cara kita tetap jujur ketika kejujuran itu justru malah merugikan diri sendiri?
1: Kejujuran bisa merugikan
0: diri sendiri katanya Pak Kiai, gimana tuh?
1: Ya ya, orang kan percaya mereka untuk bisa dipercaya kita yang sendiri. Ya contoh misalkan ya, kita utang ya, mau dipercaya oleh bank ya, misalkan itu kan tergantung kitanya yang hutangnya. Kalau hutangnya kita jujur, bisa bayar dengan rutin, maka dengan sendirinya bank juga akan mempercayai. Tapi kalau kitanya wis beli bayar beli jujur, maka sudah di KO X. Yes, apa berarti begini?
0: Iya, diblokir.
1: Diblokir.
0: Di blacklist.
1: Blacklist, iya.
0: Oke, okay, jadi memang pilihan ya
1: kepada kita
0: ya
1: sendirinya.
0: Tapi
1: ya
0: tetap harus jujur sebenarnya berarti kan.
1: Iya.
0: Apapun itu jujur yang utama gitu ya Pak Kiai ya.
1: Makanya kata pepatah, hasibu qabla an tukasabu, koreksilah dirimu sendiri sebelum mengoreksi orang lain. Jadi kita kembali pada diri kita, ya Allah. Kita kan pengen dari wong jujur beli sih. Apa yang kita wong jujur, nanti dia akan mempercayai kepada kita. Yung kita dia beli jujur, ya apa bani wong percaya kepada kita? Doh yeah, begitu.
0: Baik, terima kasih Pak Kiai. Selanjutnya kita kembali sapa pendengar lagi Pak Kiai. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mbak Isma. Iya, ini dengan siapa, di mana Ibu?
2: Dari Rombet. Gantar.
0: Oh, Bu Aminah. Islanya ngeheng dulu.
1: Iya, julukannya Rombet.
0: Iya. Pak Kiai sih. Ya. Sehat Ibu.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mangga
1: Ibu,
0: silakan.
1: Aminah dari Gantar.
0: Iya, dari jauh ini. Mangga Ibu.
2: Baik, dari Pak. Tadi menarik perkataan dari Bunda Indra. Kalau saya selalu merasa cantik walaupun hidungnya pesek, selalu merasa cantik dan bersyukur karena yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul kan baiknya. Iya. Assalamualaikum Pak Kiai.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hari ulang tahun
0: MUI. Iya.
1: Hari ini banyak orang di sini, silakan hadir.
0: Aduh, makasih Pak Kiai. Iya, mangga Ibu.
2: Iya. Yang saya tanyakan gini, Mbak Lisma. Itu Pak Kiai, orang kan banyak orang yang pada ziarah gitu ya, supaya kita enggak syirik kepada Allah gitu. Cara berdoanya gimana? Karena kan setiap orang tujuannya tuh beda-beda Pak Kiai. Ziarah itu kan ada tujuannya yang supaya anaknya sukses atau lain sebagainya gitu ya Pak Kiai. Itu cara berdoanya gimana? Karena berdoanya kan kadang kan sama itu kan sama apa sama kuburannya atau apa supaya tidak syirik, itu gimana cara berdoanya Pak Kiai?
0: Baik.
2: Ya, demikian. Pak Kiai baiknya, terima kasih.
0: Sama-sama ya, Ibu. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Kiai, silahkan.
1: Alhaqumutakathur hatta zurtumul maqabir. Manusia itu sibuk dengan harta, maka hendaklah berziarah ke kuburan. Itu ayat yang memerintahkan kepada kita. Nah, dari sinilah kita datang ke kuburan, berziarah, lalu apa yang kita sampaikan? Doa. Doa yang kita sampaikan buat ahli kubur. Nah, begitu ya. Nah, adapun setelah menyampaikan ayat suci Al-Qur'an ya, baca ayat kursi, baca qul huwallahu rabbil falaq, itu kan berarti saya sampaikan pada dia pahalanya. Lalu apakah dengan sendirinya lalu kita minta kepada Allah? Mintanya kepada Allah loh. Bahasa langsung, ya Allah ya Tuhan kami, kami datang berziarah kepada para wali ya. Nah, yang kita minta kepada Allah, mudah-mudahan dalam doa itu, Allahumma ausil sawaba maqra'nahu minal Qur'anil Azim, ya Allah sampaikan bacaan ayat Qur'an yang kita sampaikan kepada orang ahli kubur. Nah, urusan masalah niat, kalau kita doanya salah,
0: iya,
1: ya berarti jelas akan menimbulkan syirik musyrik. Kigeden kulaku randawis lawas beli payu-payu, awan-awan akel amuk mencelok soten ing pinggir kali, kula randa sedina-dina ngamuk, ngamuk soten pengen duwe laki, jaluk jodoh kigeden.
0: Itu yang salah ya.
1: Nah, yang salah itu. Emang kang upai jodoh kigeden dah. Nah itu yang salah. Makanya jangan ditiru sama-sama gitu. Jadi langsung aja kontaknya kepada Allah. Ya Allah, saya sampaikan bacaan Quran ini, semoga Engkau memberi pahala buat yang membacanya dan buat yang disampaikannya. Adapun masalah saya punya keinginan, Allah Maha tahu. Enggak usah disampaikan lagi juga enggak apa-apa. Kalau disampaikan ya enggak apa-apa. Ya Allah ya Tuhan kami, mudah-mudahan kami ini diberikan rezeki, amin, diberikan panjang umur. Konteksnya sama Allah, bukan sama Ki Geden,
0: bukan sama kuburan,
1: bukan sama kuburan. Langsung kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beribadahlah kau kepada Allah dan minta pertolonganlah kau kepada Allah. Begitu konteksnya. Jadi aja jaluk Ki Geden yang mau kesalah kan. Jadi langsung kepada Allah. Oke.
0: Okay. Siap Pak Kiai. Ya, sayang sekali nih Pak Kiai, waktunya tinggal sedikit lagi. Mangga sebagai penutup ya,
1: terima
0: Pak Kiai.
1: Kasih. Pemirsa YouTube RRI dan pendengar RRI Cirebon, alhamdulillah pada hari ini kita di RRI dalam rangka berjalan santai. Yuk kita santai. Totak tututang tututung. Otot terasa tegang sehari-hari. Maka dengan berjalan santai itu akan menumbuhkan kesehatan buat kita bergerak. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tentang akhlak pada diri Rasul dari empat tersebut, sidik, amanat, tabligh, fatonah, semoga akan memberikan suri tauladan buat kita semua dan amin, bisa mengikuti jejak-jejak Rasul. Amin. Perintah Allah lakonana, cegah Allah singkirana. Akhlak Rasul lakonana, RRI Cirebon rongokena. Angkat numpak ke delman, paliken numpak abis. Maksud hati ingin dilanjutkan karena waktu sudah habis. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa beli sepatu. Cukup sekian dari saya. Kita berjumpa di lain waktu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufik wabil hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak Kiai Haji Jafar Shodiq MPDI. Sehat terus ya Pak Kiai. Jadi ikut jalan santai kan nih Pak Kiai?
1: Iya ya, ada pengajian.
0: Masya Allah. Terima kasih ya Pak Kiai sekali lagi. Dan pendengar tanpa terasa, inilah akhir perjumpaan kita di Sajian Mutiara Pagi kali ini. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaannya. Dan Isma juga sapa untuk Bu Indra yang juga berkirim lecet. Terima kasih ya. Kemudian juga Pak Ikhwan Sel. Assalamualaikum, selamat milad untuk RRI. Barakallahu fimikum. Insya Allah selalu menyimak sambil nungguin warung. Masya Allah, terima kasih Pak Ikhwan. Dan buat pendengar setia nih, ada hadiahnya enggak? Kesini aja ya, tuh kata Pak Kiai langsung dijawab, ada aja. Masya Allah, udah kelihatan ya Pak Kiai ya? Baik, terima kasih sekali lagi pendengar dan juga pemirsa setia Pro 1 RRI Cirebon. Semoga perjumpaan kita di pagi ini semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kami cukupkan Sajian Mutiara Pagi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda sudah bersama kami dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti SH, Kepala RRI Cirebon. Dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selanjutnya segera akan kami hadir
2: Kanda Berita Daerah.

0: Jawa Barat Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Ini seperti tanaman karena untuk yang intervensi yang ini karena memang kekeringan. Biasanya dua bu. Dua, mudah-mudahan dengan momentum ini untuk ke depan bisa IP3 300.
2: Kalau hukum itu sebenarnya bukan hanya terjadi setelah masalah. Hukum itu mencegah terjadinya adanya sengketa atau permasalahan. Jadi sebenarnya hukum itu jangan ditakutin. Hukum itu teman. Hukum itu bentuk perlindungan dari semua sengketa maupun perlindungan terhadap semua kegiatan kita.
0: Dari berita, Kabupaten Cirebon targetkan peningkatan indeks pertanaman. Kesadaran hukum didorong untuk mencegah persoalan hukum berkepanjangan. Selisma Julia Sari, inilah berita daerah selengkapnya. Kabupaten Cirebon mentargetkan peningkatan indeks pertanaman melalui intervensi irigasi perpompaan.
1: Mudah-mudahan dengan momentum ini untuk ke depan bisa IP3 300.
3: Intervensi irigasi perpompaan di wilayah pertanian Kabupaten Cirebon ditargetkan meningkatkan indeks pertanaman dari IP 200 menjadi IP 300. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, Deni Nur Cahya, mengatakan intervensi tersebut dilakukan untuk membantu mengatasi kekeringan pada lahan pertanian. Menurutnya, ketersediaan air menjadi faktor penting agar lahan pertanian tetap produktif. Keberadaan irigasi perpompaan diharapkan tidak hanya menyelamatkan tanaman pada musim kemarau, tetapi juga mendukung peningkatan produktivitas lahan.
1: Indeks pertanaman karena untuk yang intervensi yang ini, karena memang kekeringan, biasanya dua, bu. Dua, mudah-mudahan dengan momentum ini untuk ke depan bisa IP3 300.
3: Menurutnya, Pemkab Cirebon juga mengusulkan tambahan program bantuan untuk mengantisipasi kekeringan, termasuk sumur bor air tanah dan irigasi perpompaan. Usulan tersebut disusun berdasarkan hasil inventarisasi wilayah yang membutuhkan sumber air alternatif untuk pertanian. Ia berharap dukungan program dari Kementerian Pertanian dapat terus dimanfaatkan untuk mengatasi persoalan ketersediaan air di wilayah pertanian. Upaya tersebut dinilai penting agar lahan pertanian di Kabupaten Cirebon tetap produktif meski mengalami kondisi kekeringan pada musim kemarau. Maura Aulia melaporkan.
0: OJK Cirebon telah memberikan edukasi literasi keuangan kepada sekitar 700 P3K Kota Cirebon melalui kelas literasi keuangan atau kelingan. Kegiatan yang digelar secara hibrid ini dibuka PLH Kepala OJK Cirebon Tesar Pratama. Ia mengatakan, literasi keuangan mencakup kemampuan merencanakan, mengelola keuangan, serta mempertimbangkan manfaat dan risiko sebelum mengambil keputusan finansial. Ia mengingatkan, peserta meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko pelayanan keuangan digital, di mana seperti pinjaman online ilegal, judi ilegal, investasi ilegal, dan penipuan digital. Menurutnya, masyarakat perlu memastikan legalitas produk jasa keuangan dan memahami manfaat serta resikonya sebelum menggunakannya. Peserta juga mendapatkan edukasi mengenai penyusunan skala prioritas, pengendalian keuangan dana darurat, pengelolaan utang, dan perencanaan tujuan keuangan. Kesadaran hukum didorong untuk mencegah persoalan hukum berkepanjangan.
2: Hukum itu bentuk perlindungan dari semua sengketa maupun perlindungan terhadap semua kegiatan kita.
4: Hukum seharusnya tidak hanya dicari ketika masyarakat sudah berhadapan dengan persoalan. Pemahaman hukum sejak awal dinilai penting untuk mencegah sengketa sekaligus melindungi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Dosen Fakultas Hukum Universitas Gunung Jati Cirebon sekaligus Direktur Panaripta Law Firm Siska Karina mengatakan hukum memiliki fungsi pencegahan. Ia mengibaratkan hukum seperti rambu lalu lintas yang mengarahkan masyarakat agar tidak mengambil tindakan yang berpotensi menimbulkan masalah.
2: Kalau hukum itu sebenarnya bukan hanya terjadi setelah masalah. Hukum itu mencegah terjadinya adanya sengketa atau permasalahan. Jadi sebenarnya hukum itu jangan ditakutin. Hukum itu teman. Hukum itu bentuk perlindungan perlindungan dari semua sengketa maupun perlindungan terhadap semua kegiatan kita.
4: Menurutnya, masyarakat tidak perlu memandang hukum sebagai sesuatu yang menakutkan. Pemahaman terhadap aturan justru dapat menjadi bentuk perlindungan ketika masyarakat melakukan berbagai kegiatan termasuk dalam hubungan bisnis maupun kehidupan sehari-hari. Siska menilai konsultasi hukum sebelum muncul sengketa juga dapat menghemat biaya, waktu, dan tenaga. Sebab persoalan yang sudah masuk ke dalam perkara berpotensi membutuhkan proses panjang dan dapat berdampak terhadap reputasi para pihak. Rena Safira melaporkan.
0: Astra Tol Cipali melakukan pemeliharaan dan perbaikan jalan di sejumlah titik ruas Tol Cikopo Palimanan atau Cipali sepanjang kilometer 72 hingga kilometer 188. Sustainability Management and Corporate Communication Department Head Astra Tol Cipali, Ardam Rafif Trisilo mengatakan, pekerjaan dilakukan secara bertahap untuk memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas pengguna jalan. Untuk periode 11 hingga 14 September 2026, pekerjaan arah Cirebon berlangsung di kilometer 173, 176, 179, 183, dan kilometer 186. Sementara arah Jakarta mencakup kilometer 187, 174, 172, 169 hingga 170, 168, 166, dan kilometer 164. Menurutnya pekerjaan bisa disertai penyesuaian jalur untuk memberikan ruang kerja dan menjaga keamanan kendaraan. Pengguna jalan dihimbau mengurangi kecepatan, menjaga jarak aman, serta mematuhi rambu dan arahan petugas selama melintasi area pekerjaan. Praktisi komunikasi mengajak masyarakat bersikap kritis dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber sebelum mempercayainya.
5: Awalnya kalau ketika kita mendapatkan sebuah berita, yang pertama kali mungkin harus dimunculkan adalah sikap skeptis kita.
6: Masyarakat perlu bersikap kritis saat menerima informasi agar tidak langsung mempercayai kebenaran sebuah berita. Sikap tersebut dapat dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber, baik media sosial maupun media arus utama. Praktisi komunikasi Dr. Arif Rahman mengatakan sikap kritis menjadi langkah awal dalam mengedukasi dan meningkatkan literasi masyarakat terhadap informasi. Menurutnya, keraguan dapat mendorong masyarakat mencari informasi serupa dari sumber yang berbeda.
5: Awalnya kalau ketika kita mendapatkan sebuah berita, yang pertama kali mungkin harus dimunculkan adalah sikap skeptis kita, sikap ragu ketidakpercayaan. Dengan demikian, maka kita akan mencari informasi yang sama dari berbagai sumber yang berbeda. Bahkan mungkin dari media sosial, kemudian dari media mainstream, ya radio, televisi, segala macam surat kabar, dan setelah itu baru setelah mendapatkan informasi tersebut dia bisa terlepas pada orangnya, ya mereka akan percaya kepada media mainstream, radio, televisi, surat kabar, atau lebih percaya kepada media sosial.
6: Aris juga mengingatkan adanya kecenderungan masyarakat mencari informasi yang sesuai dengan pendapat atau kepercayaan yang sudah dimiliki. Karena itu, kebiasaan membandingkan informasi dan mempertimbangkan sumber yang berbeda penting untuk membantu masyarakat memperoleh informasi yang lebih valid. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Pertamina Patraniaga memanfaatkan energi baru terbarukan untuk mendukung pertanian melalui program Mapan di Kalijaran Cilacap. Program ini menggunakan tenaga surya dan tenaga angin untuk menggerakkan sistem irigasi lahan pertanian. Vice President Community Involvement Development Pertamina, Patraniaga Dian Hapsari Firasati mengatakan, pemanfaatan energi terbarukan diintegrasikan dengan kegiatan pertanian dan usaha warga. Energi yang dihasilkan digunakan untuk mengairi sawah dan lahan hortikultura serta mendukung pengolahan hasil pertanian dan limbah. Sistem ini memiliki kapasitas 15.250 watt peak dan menghasilkan rata-rata 150.000 liter per hari. Penggunaan energi terbarukan juga menghemat biaya pompa diesel hingga 9 juta rupiah untuk 2 kali musim tanam. Program Mapan kini memberikan manfaat pada 233 orang, termasuk petani, buruh tani, dan kelompok wanita tani. RRI harus perkuat informasi edukasi kebencanaan, perubahan iklim, dan ketahanan pangan untuk meningkatkan kesiapsiagaan warga.
7: Terutama di ketahanan pangan dan di perubahan iklim maupun dari sisi bencana-bencana sosial seperti narkotika.
3: Di tengah meningkatnya risiko bencana dan dampak perubahan iklim, masyarakat membutuhkan informasi yang dapat menjadi panduan dalam menghadapi kondisi tersebut. Sekretaris Dinas Kominfo Kabupaten Cirebon, Ramdan, mengatakan RRI masih memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat di tengah perkembangan media digital. Menurutnya, radio tetap memiliki segmen pendengar yang membutuhkan informasi secara cepat dan mudah diakses. Karena itu, RRI dinilai dapat memperkuat edukasi terkait potensi bencana, perubahan iklim, dan ketahanan pangan agar masyarakat semakin siap menghadapi berbagai resiko.
7: Tapi yang lebih penting itu pesan-pesan untuk masyarakat tentang bahaya-bahaya yang akan datang masyarakat, baik dari bahaya gadget juga, bahaya-bahaya narkoba, bahaya-bahaya iklim segala macam yang sudah ditebak, itu mungkin harus lebih ditingkatkan oleh RRI, masuk juga dengan solusi-solusinya seperti sekarang musim kebakaran hutan. Ini harus cepat ditangani oleh RRI. Terus ketika kekeringan nih, Godzilla ya, El Nino Godzilla, kan di sini sangat berpengaruh kepada masa tanam petani. Sedangkan masa tanam ini petani berjudi banyak ini untuk menanam bibit dan biaya yang besar. Jadi ketika informasi-informasi tersumbat, ini kasihan para petani kita. Mungkin itu yang lebih dikedepankan oleh RRI untuk menunjang program-program pemerintah, terutama di ketahanan pangan dan di perubahan iklim, maupun dari sisi bencana-bencana sosial seperti narkotika, bahaya-bahaya ketergantungan gadget, dan lain-lain.
3: Ramdan menilai RRI dapat mengambil peran dalam mendukung program pemerintah melalui pemberitaan dan edukasi yang berkaitan dengan ketahanan pangan, perubahan iklim, serta potensi bencana. Ia mendorong agar materi tersebut dikemas secara edukatif sehingga masyarakat tidak hanya mengetahui resiko tetapi juga memahami langkah yang dapat dilakukan untuk menghadapinya. Memasuki usia ke-81 tahun, ia berharap RRI semakin kuat, inovatif, dan adaptif dalam menghadapi perubahan pola konsumsi informasi masyarakat. Aura Aulia melaporkan.
0: Embung bekas galian menjadi cadangan air di TPA Kopi Luhur untuk mitigasi kebakaran.
8: Ini bisa jadi embung untuk cadangan air juga nih kan gitu. Air kan lumayan membantu untuk umpamanya nanti mitigasi kebakaran.
4: Keberadaan embung di kawasan TPA Kopi Luhur turut dimanfaatkan sebagai cadangan air mitigasi kebakaran. Kolam tersebut sebelumnya terbentuk dari bekas galian yang kemudian menampung aliran air masyarakat sekitar. Kepala UPT TPA Kopi Luhur Kota Cirebon, Enti Sutisna, mengatakan keberadaan embung kini memberikan manfaat tambahan. Air yang terkumpul dapat dimanfaatkan sebagai cadangan ketika pengelola membutuhkan sumber air untuk penanganan kebakaran.
8: Dulunya airnya dialirkan ke situ, jadi dari beberapa masyarakat dari perkampungan dialirkan ke situ aja kan, itu kan bekas galian tuh. Terus galian, jadi ini bisa jadi embung untuk cadangan air juga nih kan gitu. Air kan lumayan membantu untuk umpamanya nanti mitigasi kebakaran.
4: Entis mengatakan pengelola juga memiliki mesin genset yang digunakan untuk membantu penyedotan air dalam kondisi tertentu. Menurutnya, sejumlah sarana tersebut disiapkan berdasarkan kebutuhan mitigasi kawasan yang memiliki timbunan sampah luas. Kawasan TPA Kopi Luhur memiliki area penampungan sekitar 4,1 hektar pada bagian tertentu. Sebagian area telah diuruk, sementara sekitar 10% kawasan lainnya disisakan untuk menampung sampah harian. Rena Safira melaporkan.
0: Asisten penyuluh pajak KPP Pratama Kuningan menjelaskan pihak lain sebagai kuasa wajib pajak harus memiliki kompetensi perpajakan.
9: Pastinya yang pihak lain tadi, lain tadi memang harus memiliki kompetensi juga di bidang perpajakan.
6: Pihak lain yang ditunjuk sebagai kuasa wajib pajak harus memiliki kompetensi di bidang perpajakan. Ketentuan tersebut berbeda dengan anggota keluarga yang mendapat pengecualian dari kewajiban memiliki kompetensi perpajakan. Asisten penyuluh pajak mahir KPP Pratama Kuningan, Victorinus Indaryatno, menjelaskan pihak lain tetap harus memahami peraturan perpajakan sebelum menjalankan kuasa wajib pajak. Sementara anggota keluarga tidak diwajibkan memiliki kompetensi khusus di bidang perpajakan.
9: Ya, pastinya yang pihak lain tadi. Lain tadi memang harus memiliki kompetensi juga di bidang perpajakan. Harus mengerti terkait dengan peraturan perpajakan juga. Jadi memang perlu kompetensi di bidang perpajakan. Tapi untuk yang keluarga, itu dikecualikan. Mereka tidak mesti, ya mungkin nggak mesti kuliah perpajakan atau nggak mesti kalau untuk yang anggota keluarga. Jadi dikecualikan dari kewajiban memiliki kompetensi tadi. Tapi kalau yang pihak lain, tetap harus memiliki kompetensi juga di bidang perpajakan.
6: Victorinus mengatakan, kompetensi tersebut dapat dibuktikan melalui pengetahuan dan pemahaman mengenai perpajakan, termasuk melalui sertifikasi yang relevan. Salah satu contoh sertifikasi yang dapat menjadi gambaran kompetensi tersebut adalah brevet pajak A, B, maupun C. Menurutnya, ketentuan kompetensi bagi pihak lain diperlukan agar pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan oleh kuasa tetap dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun pihak lain yang dimaksud tidak harus menjadikan konsultan pajak sebagai profesinya. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Polres Indramayu mengamankan 8 pria terkait tawuran antar kelompok di Sukapena Indramayu. Kasat Reskrim AKPM Arwin mengatakan pengamanan dilakukan usai polisi menindaklanjuti video tawuran yang viral. Polisi menyita 2 sajam corbek, 7 celurit, 7 HP, dan 2 motor. Pemeriksaan awal menunjukkan sejumlah orang mengakui berada di lokasi dan membawa sajam. Penyidik masih mendalami peran masing-masing dan kemungkinan pihak lain yang terlibat. 8 orang diserahkan ke Satreskrim untuk pemeriksaan lebih lanjut sesuai prosedur. Dan saudara, sekian berita daerah pagi kali ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Jangan lupa update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon melalui aplikasi RRI Digital. Serta jangan lupa follow Instagram kami at @rri_cirebon. Saya Lisma Julia Sari. Selamat pagi, sampai jumpa.
10: Rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
3: Sabar dikit lah, santai bro.
2: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
3: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
4: Matiin aja nih airnya, biar tahu rasa nih orang.
3: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
2: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
5: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Dari kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami. Dan Isma ingatkan ya bahwa hari ini ada RRI Fest di RRI Cirebon ya. Jadi buat Anda yang lagi senggang nih, gak punya agenda kemana-mana, kesini aja, ada banyak acara menarik. Dan tentunya ada hadiah-hadiah yang gak kalah menarik. Ada sepeda listrik, sepedanya aja. Ada kulkas, ada mesin cuci. Wah, pokoknya masih banyak lagi hadiah yang lainnya. Jadi buat Anda yang merasa gabut gitu ya, atau mungkin daripada di rumah gak ngapa-ngapain, ya udah kesini aja. Ditunggu ya, masih ada waktu. Kita mulai nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat. Udah, bawa diri aja, gratis di sini ya. Jadi gak ada biaya untuk beli tiket dan sebagainya, gak ada. Langsung datang kesini aja. Dan gak usah khawatir kalau belum sarapan, tenang aja, di sini juga banyak yang jualan ya. Lisma tunggu kedatangan Anda semua di RRI Fest. Silahkan datang, dan acaranya insya Allah akan kami mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iing Daiman, Sekretaris Daerah Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, serta menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Semoga RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang adaptif, profesional, dan senantiasa hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siapa?
2: Nanti kalau orang dua sok kawin, saya suka daripada cewek atau cowok.
1: Ya, mau cewek atau cowok gak masalah no. Yang penting gak stunting no sayang.
2: Stunting?
1: Itu dong sayang, gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya trompe anak nanti gak mau stunting.
2: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
2: Apa?
1: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
2: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti SH, Kepala RRI Cirebon. Dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur, kami keluarga besar RRI menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dan HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Rahmat Januar, Bupati Kabupaten Kuningan. Tentunya dalam kesempatan yang baik ini ingin menyampaikan selamat hari ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI semakin adaptif, semakin profesional, dan tentu terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap

0: Dari kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Iya, pendengar, kembali Isma sampaikan bahwa hari ini kita ada RRI Fest ya, yang pasti ini acaranya menarik banget, selain juga tentunya menyediakan beragam mata acara menarik juga, ada jalan sehat, aksi kebersihan, senam bersama. Yang mau donor darah boleh, cek kesehatan gratis ada pastinya. Dan gak lupa juga banyak UMKM di sini ya, terus ada hiburan dan pastinya ada door prize menarik. Jadi buat Anda yang hari ini gak tahu mau kemana, sekarang kesini aja ya, masih ada waktu nih. Dan yang pasti door prize-nya menarik banget, buruan kesini dan gratis, tidak dipungut biaya ya. Dan yang pasti acara ini juga nanti Anda bisa saksikan langsung melalui kanal YouTube kami RRI Cirebon. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Untuk selanjutnya, sesaat lagi segera kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita.
1: Di tengah hiruk pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Maka tempatkanlah Museum Kepresidenan ini sebagai museum lembaga kepresidenan dengan kisah-kisah lembaga-lembaga ataupun unit-unit kerja yang ada di lembaga kepresidenan.
2: Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, pertukaran personil dan tenaga, serta juga pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan pertahanan.
0: Sari Berita, Komisi 10 DPR RI mengusulkan Museum Kepresidenan RI Balai Kirti di Bogor lebih menonjolkan sejarah dan perkembangan kelembagaan kepresidenan Indonesia. Menteri Pertahanan Sudan, Letnan Jenderal Hasan Daud Kabron Kayan, mengatakan Indonesia dan Sudan memiliki ikatan yang kuat dalam persaudaraan. Pimpinan BRICS mendesak Israel tarik pasukan dari Lebanon. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 13 September 2026, saya Rudy Zain. Komisi 10 DPR RI mengusulkan Museum Kepresidenan RI Balai Kirti di Bogor lebih menonjolkan sejarah dan perkembangan kelembagaan kepresidenan Indonesia. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
1: Realistis, maka tempatkanlah Museum Kepresidenan ini sebagai museum lembaga kepresidenan dengan kisah-kisah.
3: Anggota Komisi 10 DPR RI, Boni Triana, mengusulkan agar Museum Kepresidenan RI Balai Kirti di Bogor mengubah fokus penyajiannya dengan lebih menonjolkan sejarah dan perkembangan lembaga kepresidenan Indonesia. Boni menilai museum tersebut tidak cukup hanya menampilkan sosok dan koleksi pribadi para presiden. Menurutnya, Balai Kirti perlu dikembangkan menjadi pusat pengetahuan yang memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai sejarah, perjalanan, dan kelembagaan kepresidenan Indonesia.
1: Realistis, maka tempatkanlah Museum Kepresidenan ini sebagai museum lembaga kepresidenan dengan kisah-kisah lembaga-lembaga ataupun unit-unit kerja yang ada di lembaga kepresidenan.
3: Sementara itu, Museum Kepresidenan RI Balai Kirti tengah memperkuat program edukasi dan kolaborasi dengan komunitas untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat sekaligus kunjungan publik. Penanggung jawab Museum Kepresidenan RI Balai Kirti, Linda Siagian, mengatakan museum kini dikembangkan sebagai ruang kolaboratif yang terbuka bagi masyarakat. Upaya tersebut dilakukan untuk membangun citra museum yang lebih inklusif dan mudah diakses, baik melalui kunjungan langsung maupun secara virtual.
4: Selanjutnya, bahwa visi misi dari Museum dan Cagar Budaya dan Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti ini, kemudian seiring waktu mengalami penyesuaian, begitu bahwa saat ini museum sudah tidak harus berdiri sendiri, tapi kami sudah lebih menekankan pada menjadi ruang yang bersifat kolaboratif dengan masyarakat, begitu. Dan ini sudah mulai tercover sejak Museum dan Cagar Budaya mengelola Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti dan menjadi fokus dalam penyampaian informasi yang ada di museum tersebut, sehingga kami untuk pengelolaan Museum Kepresidenan Republik Indonesia ini lebih bersifat inklusif, yang tadinya memang terasa susah untuk diakses, tapi kemudian sekarang sudah dapat diakses oleh umum, begitu.
3: Adapun di bidang edukasi, Museum Balai Kirti rutin menjalankan program Museum Goes to School sejak tahun 2023 melalui kerjasama dengan Dinas Pendidikan khususnya di Kota Bogor. Museum juga membuka kolaborasi dengan berbagai komunitas melalui kegiatan walking tour dan program bersama. Selain itu, media sosial